sí.

Rumah TRR Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutasno Budaya Matur Nuwun, Panjenengan Tarsanya Wiji, Sesarangan Pro 4 RRI Yogyakarta. Sutasno Budaya, kagem panjenengan yang baru saja bergabung, kami informasikan untuk harga komoditas pangan yang ada di Pasar Brikharjo, Kota Yogyakarta. Kita mulai dari daging sapi tetelan, ini di harga Rp90.000 per kilonya, kemudian minyak kita di harga Rp15.700 per kilo, minyak goreng kemasan premium di harga Rp20.000 per liter, kemudian telur ayam ras per kilo di Rp25.000, kacang hijau per kilo di Rp26.000, bawang putih cutting di harga Rp36.000 per kilo, garam halus per kilo di Rp12.000, daging sapi paha depan di harga Rp150.000 per kilonya, kemudian kacang tanah di harga Rp38.000 per kilo. Kemudian untuk tahu putih di harga Rp9.000 per bungkus. Untuk tempe per bungkus di harga Rp15.000. Kemudian bawang bombay di harga Rp30.000. Untuk harga daging ayam ras karkas di harga Rp35.000 per kilonya. Cabai merah keriting di harga Rp29.000 per kilo. Cabai merah besar di harga Rp29.000 per kilo. Kemudian untuk beras SPHP di Rp12.500 per kilo, minyak goreng curah di harga Rp19.000 per kilo. Sutasno Budaya cekap semanten informasi di Mlebet Pasar Dinten menika, ketemu lagi di Mlebet Pasar Candi Ipun Sugeng Injang. Matur nuwun. Si.

0: tapi Juno sempet kira di apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Penyanyi udah bapak
0: Oh, lu dokter ya? Tapi bener sangat ngarepin anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Juno semakin tahu jati dirinya.

0: ketemu. Ini kepala, badan, tangan, tak tulis nama.
1: Tuh lagi nengen dia mau. Kok malah hilang ya? Duh, nengen diki. Wah, kayak. Kayak ketemu kayak. Kayak kita tole kayak sekomburi. Tole. Waduh. Lah kok tak gambari tole. Aduh, ditulis barang iki piye.
0: Bu, iki gue tanda ya. Nek aku wis tau teko ning tempat wisata iki. Apa ta, Bu?
1: Walah, tole. Nyoret utawa gambar ngene iki termasuk perusakan wisata. Iki diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang melarang perusahaan sebagian atau seluruh fisik daya tarik iso kena sanksi pidana karo denda iki tole.
0: Wah, piye iki, Bu? Maaf yo.
1: Yo wis, ojo dibaleni meneh yo. Saiki lapor sik yo nang petugas.
2: Mbok kalau di dapur masak tuh jangan nyambi-nyambi toh, Bu. Fokus hingga selesai. Jangan main-main lo dengan api.
3: Biar cepet selesai kerjaan rumah lo, Pak. Pak, tolong ini, diaduk-aduk sayurnya. Aku mau mandiin si kecil.
2: Lulu, aku juga lagi menata sayur ini.
3: Lulu, kok ada api dari dapur? Pak, Bapak, Pak!
4: Api kecil bersahabat dan manfaat. Api besar menjadi bumerang. Cermat dengan si jago merah.

0: Rumah RRI Ngelori Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutasno Budaya Mantenuan, Panjenengan Tansahnya Wiji, Sesarengan Perumpat RRI Yogyakarta. Semoga kakek Panjenengan yang baru saja bergabung, kita dengarkan informasi dari perakirawan BMKG mengenai bagaimanakah perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dari Kamis 16 Juli 2026 bersama dengan perakirawan Bakti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semua hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Kamis 16 Juli 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca di wilayah DIY pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari, baik pada pagi, siang, sore, malam hingga dini hari. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%, sementara angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke perakiran cuaca untuk perairan selatan Yogyakarta. Kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan, sementara angin secara umum bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Untuk ketinggian gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk dalam kategori sedang. Untuk peringatan dini hari ini nihil atau tidak ada. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Bakti, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Mas, kalau libur ada ayah ibu piknik yuk, bosan di rumah terus.
3: Kalau gitu kita ke museum yuk.
2: Museum? Emang seru?
4: Seru dong, ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
2: Permainan anak? Kita itu main.
4: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
2: Wah, aku mau.
3: Kalau gitu ayo kita ke museum.
5: Ajak ayah dan ibu.
2: Adik, ayo.
6: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar dan bermain.
7: Aduh, sabung motor mati lagi. Saya mau ke kampus, sudah telat.
8: Wah, itu businya tuh kayaknya, Nok. Udah, pakai motorku aja, biar gak telat. Ntar motormu aku bawa ke bengkel.
7: Hei, serius? Nanti kamu pakai apa?
8: Udah, tenang aja. Yang penting kamu gak telat.
6: Kebaikan tidak mengenal asal-usul. Saling menolong adalah bukti nyata sebuah kebersamaan.
9: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Meleluri Budaya Jawi.

0: Hujan deras, sungai meluap.
1: Asik, asik.
0: Rumahku hujan. Jadi kolam renang.
1: Asik.
2: Hati-hati loh ya. Bermain di air banjir itu berbahaya. Banyak kuman dan penyakit. Setelah banjir, kita harus bersama-sama membersihkan lingkungan agar tidak menjadi sarang penyakit.
0: Yuk, jadi sahabat lingkungan, jaga

0: khusus tak kandani to. Nek aja omong sapa-sapa.
1: Apa to, Mbak?
0: Saiki iki ana program KMP.
1: Apa? Tempe.
0: KMP.
1: Apa to kuwi?
0: KMP iki maksude koperasi merah putih. Kuwi koperasi sing anggotane iki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usahane iki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe iki. Ngene dhewe iki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung koperasi merah putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
1: Walah ngono.
2: Endang swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Promo TRR Inglor Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budaya, kalau tadi kita sudah mengetahui bagaimanakah perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta, kali ini Kanggem Majenengan yang berada di area Bandara YIA akan diinformasikan oleh perakiraan BMKG Wines.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berkisar antara 7 hingga 10 km, suhu udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 60 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Demikian perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Wines, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, kunjungan wisatawan ke wahana Lavatur Merapi melonjak signifikan sejak akhir Juni 2026 hingga awal Juli, membuat permintaan armada jeep wisata meningkat tajam. Tingginya jumlah wisatawan menyebabkan sebagian pengunjung tidak mendapatkan armada karena seluruh kendaraan terlebih dahulu dipesan melalui sistem reservasi. Ketua Asosiasi Jeep Wisata Lereng Merapi, Dardiri, mengatakan peningkatan jumlah wisatawan terlihat dari tingginya intensitas operasional armada selama periode liburan. Beralih ke informasi lain. Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Gunung Kidul mencatat sebanyak 8 pekerja kehilangan pekerjaan hingga akhir Juni tahun ini. Pemutusan hubungan kerja mulai terjadi di sejumlah perusahaan di Gunung Kidul. Kepala Bidang Tenaga Kerja Disdaker Gunung Kidul, Emi Nur Aini, mengatakan berbagai faktor melatar belakangi keputusan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Promoter RRI Ngelirbutia Jawi Suara Budaya Jogja Sotos Rumputia dari pukul 8 hingga pukul 9 segerakan kami hadirkan kagem panjenengan Sekari Nonci
0: Disungsung program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: sisi. Pancasila terdiri dari titik-titik sila. Ah, ngerti aku.
1: 5.
0: Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. 3. Kerukunan dapat mewujudkan A. Pertengkaran, B. Perceraian, C. Persatuan. Yo jelas toh persatuan.
2: Tak rungok-rungok ke, kok bener kabeh toh jawabane le. Aduh, pinter cah bagus iki le. Ngono kuwi le, pentinge belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutkan meneh ya, lesinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.
0: Siap, Bu!

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Sekar Rinonci, Bisungsung Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Mimpi Dunia di Angkringan Jogja. Di bawah lampu temeram sebuah warung kopi di sudut Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Sekelompok anak muda menahan napas. Di layar kaca Pesta Bola Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko sedang menggelar karpet merahnya. Jauh di sana, 48 negara bertarung. Namun di sini, di Yogyakarta, gairah itu terasa begitu dekat. Bagaimana pendapat Andi, mahasiswa yang menempuh kuliah di Jogja, tentang Pesta Bola Dunia kali ini?
2: Piala Dunia tahun ini seru banget, karena ada 48 negara, jadi banyak tim kejutan. Tapi jujur, tetap ada yang ganjil. Kita di kafe nonton sampai begadang, tapi sambil ngebayangin, kapan ya jersey merah putih itu yang main di sana?
1: Hal senada pun diungkapkan Ferry, pelajar kota Yogyakarta.
2: Kalau menurut saya sih, tentunya akan membuat lebih semangat lagi para pemain bola di Indonesia untuk tampil lebih bagus lagi. Dan semoga musim berikutnya ada nama Indonesia. Wow, keren. Semangat, semangat.
1: Keseruan para warga yang menonton, entah itu di rumah atau di tempat-tempat lain, bahkan di angkringan pun berlomba-lomba menarik orang untuk nonton bersama atau nobar, bahkan juga dengar bareng. Keseruan dengerin pertandingan bola dunia ini juga menjadi daya tarik yang luar biasa. Sehingga warung kopi, angkringan ikut merasakan ramai pengunjung. Bagaimana pendapat Joyo, penjual angkringan di Kota Baru, Yogyakarta?
3: Kalau buat bisnis angkringan, Piala Dunia 2026 ini membawa berkah, Mbak. Jam tayangnya yang beda, bikin penonton tuh betah nongkrong dari malam sampai subuh. Kopi hitam sama jahe susu itu paling laris diminati para penonton Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Harapan warga bukan tanpa alasan. Ambisi melihat Indonesia menembus panggung dunia sempat membumbung tinggi. Meski mimpi kenyataan dunia berkata di angkringan, kita harus Jogja kembali bersabar dan berbenah. Pakar manajemen prestasi olahraga sekaligus guru besar Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Joko Peke Irianto, menilai momen Piala Dunia 2026 ini harus menjadi tamparan keras untuk evaluasi total. Kembali ke sudut-sudut kota Jogja, di sela sesapan kopi dan kepulan asap angkringan, Piala Dunia 2026 tetaplah sebuah pesta yang dinikmati dengan sukacita. Warga Jogja, dari mahasiswa hingga para sesepuh, mengajarkan kita satu hal, mencintai sepak bola adalah tentang merawat harapan. Menonton dunia hari ini untuk menginspirasi anak-anak bangsa esok hari.

0: Setiap hari jempol kita sibuk banget ya, scrolling FYP, nge-like foto, adu argumen di kolom komentar, sampai nge-tweet hal-hal yang kadang bikin panas suasana.
1: Tapi pernah gak sih kita mikir, di tengah jutaan perbedaan isi kepala di media sosial, apa yang bikin kita tetap bisa nongkrong bareng tanpa baku hantam?
2: Jawabannya ada di dasar rumah kita, Pancasila. Pancasila itu bukan cuma materi hafalan di lembar ujian. Dia adalah kompas agar jempol dan hati kita tetap memanusiakan manusia.
3: Selamat hari lahir Pancasila. Yuk jadi Pancasilawan digital.

Sutresno budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil.

0: Saat ini kita bayangkan hijau rumput lapangan, gemuruh sorak yang membakar tribun, dan satu bola yang diperebutkan. Sepak bola selalu punya cara untuk menghentikan waktu. Gempita 48, ketika dunia berpesta di tiga negara. Tahun ini, di pertengahan 2026, jagat raya sepak bola sedang menyaksikan sejarah baru. Ini bukan lagi sekedar piala dunia biasa. Inilah pesta bola terbesar yang pernah ada. 48 negara bertarung di 16 kota yang tersebar di tiga negara raksasa, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Bayangkan dinginnya udara Vancouver bersanding dengan panasnya atmosfer historis Stadion Azteca di kota Meksiko. Lalu berpindah ke gemerlap lampu stadion megah yang ada di Los Angeles. Dari Amerika Utara hingga Amerika Tengah, jarak ribuan mil disatukan oleh satu bahasa yang sama. Gairah mencetak gol. Warga dengan euforia kegembiraan mendukung tim sepak bola yang menjadi idolanya dengan menebak-nebak kemenangan.
1: Saya Wardi dari Sleman. Di Piala Dunia tahun ini, tahun 2026, saya menjagokan Perancis sebagai tim kandidat juara Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Menurut saya kenapa Perancis? Karena di Perancis itu susunan pemainnya merata dari penjaga gawang hingga penyerang, semuanya bermain di kompetisi paling elit di dunia ini. Kenapa saya menjagokan Perancis? Karena di Perancis ada penyerang yang bernama Kylian Mbappe. Di mana menurut saya Kylian Mbappe itu mempunyai skill di atas rata-rata para penyerang yang berada, ya, penyerang yang ikut dalam Piala Dunia tahun ini. Di tahun 2026 ini saya yakin dan sangat yakin sekali bahwa Prancis akan menjadi juara Piala Dunia tahun 2026.
0: Bagi kita di tanah air, meski jarak memisahkan belasan jam perbedaan waktu, layar kaca dan frekuensi udara tetap menjadi saksi. Euforia tidak berkurang sedikit pun. Warung kopi kembali penuh, jadwal tidur rela berantakan demi melihat siapa yang akan mengangkat trofi emas paling bergengsi di bumi ini. Pakar manajemen prestasi olahraga sekaligus guru besar Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Joko Peke Irianto, menyampaikan.
2: Piala Dunia memang sebuah event besar dunia, ya, yang ditunggu oleh hampir semua masyarakat pecinta bola dunia. Tidak ketinggalan pecinta sepak bola Indonesia. Karena event 4 tahunan ini menjadi sebuah momentum yang sangat dinantikan, karena untuk pertama kali penyelenggaraan di tiga negara, Amerika, Kanada, dan Meksiko. Ini kita harapkan perhelatan akbar yang betul-betul spektakuler, dan kita berharap tentu menghasilkan prestasi terbaik bagi persepak bolaan dunia. Nah, event ini diwarnai tentu hiruk pikuk. Kemudian yang kedua, tentu bagi masyarakat Indonesia tidak sekedar tontonan yang menarik, tapi bagaimana kita bisa belajar dari kualitas pemain-pemain kaliber dunia. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa lolos Piala Dunia, tapi barangkali waktu yang belum bisa mengizinkan kita, meskipun kita sudah banyak meng-hire pemain-pemain naturalisasi, tapi tetap saja kita belum bisa masuk. Pembelajaran yang berharga bagi kita tentunya, dan kita berharap bisa membangkitkan semangat yang tinggi bagi para atlet kita untuk bisa tampil di Piala Dunia yang akan datang. Ini kan sebuah apa namanya event yang sungguh dinanti oleh para pecinta bola. Utamanya pemain bisa bermain di Piala Dunia, suatu kebanggaan dan suatu harapan yang dinanti-nantikan dengan pelatih yang cukup lama. Jadi selamat Piala Dunia, mudah-mudahan sukses, menghasilkan prestasi terbagus, menghasilkan jawara yang betul-betul sejati dengan jiwa sportivitas dan fair play yang dijunjung setinggi-tingginya.
0: Piala Dunia 2026 bukan lagi sekedar turnamen. Ia adalah bukti bahwa di tengah segala perbedaan, dunia bisa duduk bersama, bernapas dengan ritme yang sama, dan merayakan kemanusiaan lewat keindahan.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo di Desa Kadilangon, Klaten Jawa Tengah, sebuah inovasi peternakan modern sedang tumbuh. Fakultas Peternakan UGM bersama University of the Philippines Los Banos, Filipina, tengah mendampingi Bumdes Putro Manggolo untuk memproduksi telur omega 3 premium berkonsep bebas sangkar. Langkah ini merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat berbasis riset aplikatif UGM yang didukung penuh oleh pendanaan LPDP melalui program Equity WCU. Bukan sekedar peternakan biasa, program yang dipimpin Dr. Insinyur Muhsin membawa hasil laboratorium langsung ke kandang masyarakat. Hasilnya adalah formula pakan berbasis bahan baku lokal yang mampu meningkatkan kualitas nutrisi telur sekaligus menerapkan sistem quality control yang ketat. Beralih ke informasi lain. Rangkaian rapat koordinasi pengendalian kinerja semester 1 tahun 2026 Kementerian Hukum resmi ditutup di Geraha Pangayoman Kementerian Hukum. Penutupan kegiatan dirangkaikan dengan wisuda purna bakti bagi 3 pejabat yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya. Dalam sambutannya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan unit utama dan jajaran wilayah atas kerja keras dan sinergi yang telah dibangun selama semester pertama tahun 2026. Menurutnya, hasil rapat koordinasi telah menunjukkan berbagai capaian positif sekaligus menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat organisasi ke depan. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Yasuli nomor 4, RRI Prompat, Nguri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutus Nombudaya Sugeng Enjang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali wontening kawruh dinten meniko, sasarengan kulo Cengdit Andita Rizkia. Sutus Nombudaya, di pagi hari ini kita ketahui di tahun 2026 ini menjadi momentum bersejarah bagi gerakan pramuka di Daerah Istimewa Yogyakarta, karena kita memperingati Hari Pramuka ke-65. Dan tentu saja dari Kuartir Cabang Gunung Kidul ini resmi ditunjuk oleh Kuarda Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi tuan rumah penyelenggara apel besar peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat daerah. Untuk membahas bagaimana kemudian kesiapannya dan juga seperti apa begitu nggih di peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2026, Gunung Kidul siap jadi tuan rumah. Informasi ini kagem Sutus Nombudaya, semoga nanti bisa bertanya langsung kepada kedua narasumber kita di 0274540333 atau di 0895014166. Sugeng Enjang, selamat pagi. Ketua Kuarcap Gunung Kidul, Kakak Nunu Setiawati, SPDMM.
1: Salam Pramuka.
0: Salam Pramuka.
1: Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang.
1: Sehat selalu, Mbak.
0: Alhamdulillah. Kak Nunu gimana hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Selalu ceria begitu
1: dan
0: ya.
1: Dan selalu jangan lupa bahagia.
0: Bahagia. Kemudian dari Kakak Ketua OC atau Organizing Committee, Kakak Khairul Agus Mantara SPMM, yang kita sapa akrab Kak Mantara. Salam Pramuka Sugeng Enjang, Kakak.
2: Salam Pramuka Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjing, sehat nggih?
2: Kak Ndit atau Jengdit?
0: Ya? Nah itu ya. Mana ya, saya hari ini Sutus Nombudaya, dua narasumber kita ini sudah siap dengan busana, baju pramukanya.
2: Baju
0: begitu,
2: kebesaran kita.
0: Baju kebesaran. Saya mau ikutan dipanggil kakak, tapi hari ini saya tidak menggunakan seragam pramuka. Saya menggunakan seragam RRI. Buat nopo-nopo nggih.
2: Jadi aman.
0: Kak Nunu, Kak Mantara ini, kalau memang melihat semangatnya begitu nggih dengan busana lengkap, begitu saya jadi keinget waktu saya ikut pertama kali menjadi siaga ini. Selalu kita awali dengan siaga begitu nggih. Ini sebelum nanti kita berbincang lebih dalam lagi mengenai bagaimana kemudian penunjukan Kuarcap ini menjadi pusat kota, tapi sedikit boleh siaga dari kata apa ketika dimaksudkan adik-adik kita, kalau tidak salah sekarang mulai dari kelas 2 SD sudah mulai masuk menjadi siaga begitu nggih. Nah itu sedikit Kak Nunu dan juga Kak Mantara, siaga ini dalam arti bagaimana kemudian persiapannya hingga nanti penggalang yang tertinggi adalah
2: penegak.
0: Nah sedikit bolehkah diinformasikan untuk merefresh mengenai siaga?
1: Pengizin, Kak Dit, ini kami menyampaikan informasi bahwa di Gunung Kidul ini sebelum siaga ada prasiaga.
0: Oh, jadi ada prasiaga.
1: Jenjang TK.
0: Menarik sekali.
1: Jadi di TK itu sudah kita kenalkan pramuka, karena di sana pramuka itu ada kemandirian, kemudian tentu ada gotong royong, empati, melatih mereka mengenal alam dan lain sebagainya. Jadi kalau di Gunung Kidul itu diawali dari
0: prasiaga. Baru kemudian yang sekolah dasar disiaga. Berarti kalau siaga itu apakah kemudian bersiap-siap mengenalkan terlebih dahulu begitu nggih istilahnya ya. Kenapa kemarin juga dapat pertanyaan, kenapa kok namanya awalnya siaga ya untuk yang pertama kali? Mungkin seperti itu tadi dijelaskan Kak Nunu ya. Baik. Kak Mantara, apakah ingin menambahkan?
2: Ya, sebenarnya tidak hanya stop pada penegak. Nanti pada saat juga ada pramuka dewasa. Jadi kita ini tidak pernah berhenti. Jadi berpramuka tanpa akhir.
0: Jadi, seperti ini, tunas kelapa begitu ya, yang menjadi simbol ya. Baik, menarik. Nah, kembali ke pembahasan mengenai bagaimana penunjukan Kuarcap Gunung Kidul sebagai pusat lokasi puncak acara tahun ini. Sumongko, Kak Nunu.
1: Baik, Kak Adit. Jadi penunjukan Kuarcap Gunung Kidul sebagai tuan rumah untuk pelaksanaan hari ulang tahun ke-65 di Daerah Istimewa Yogyakarta di Gunung Kidul ini berdasarkan surat keputusan Kuarda Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 021/1200/A yang tertanggal 20 Januari 2028. Melalui mandat tersebut, puncak rangkaian kegiatan berupa apel besar peringatan Hari Pramuka yang ke-65 ini diputuskan untuk diselenggarakan di tempat kami, yaitu di Kabupaten Gunung Kidul. Dan ini kami siap samina wa atokna, dan kebetulan ini tembusannya sendiri sudah disampaikan langsung oleh Bupati Gunung Kidul, Ibu Indah Subekti Kuntariningsih, Sarjana Ekonomi, Magister Pertanian, selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang kami.
0: Begitu nggih, jadi ya, memang sudah disampaikan kemudian siap.
1: Ya, secara resminya sudah.
0: Secara resmi sudah siap. Ya. Ah, tentu saja ini memang menjadi kehormatan, tanggung jawab besar begitu ya. Nah, kemudian bagaimana progres ataupun langkah-langkah konkret begitu nggih dari Kuarcap setelah menerima mandat ini?
1: Ya. Kak Adit, ini memang suatu kehormatan kami, tetapi ini juga tugas yang sangat mulia.
0: Ya.
1: Bahkan kita harus mempersiapkan. Ini mengapa kami sangat setuju dengan beliau Kak Agus Mantara ini, karena beliau itu sudah teruji dan terbukti. Selain beliau itu di asisten perekonomian dan pembangunan, dulu beliau saat menjabat menjadi kepala dinas kebudayaan ini, beliau sangat konses dengan pendidikan, awalnya dengan pramuka ini. Sudah teruji ini.
0: Sudah teruji begitu ya. Tadi juga sudah menyampaikan memang pramuka tidak akhirnya begitu ya.
1: Betul,
0: karena sudah diuji tadi banyak ujian ya, Pak ya.
1: Ada beberapa hal yang sudah kami laksanakan, kami langsung bergerak cepat tentunya dengan serangkaian agenda, baik ini internal maupun eksternal. Yang pertama, ini kami langsung mengadakan rapat internal Kuarcap kami untuk pemetaan lokasi, karena di Gunung Kidul ini ada beberapa lokasi yang sekarang bisa digunakan untuk ya berpotensi bisa di pantai-pantai atau di sepanjang atau di mana bisa, Pak. Misalnya sih. Kemudian kami menyusun grand design, karena ini apel besar melibatkan 5 kabupaten kota, ini tentunya kita juga harus menyiapkan secara detail. Juga ini kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah selaku Mabicap, ini tadi Bupati Gunung Kidul, untuk menyusun kepanitiaan ya terkait dengan pelaksanaan nanti, dan ini SK nanti akan di dari keputusan Bupati Gunung Kidul. Kemudian kita mengadakan koordinasi secara berkala serta menerima kunjungan dari pengurus Kuarda Daerah Istimewa Yogyakarta langsung ke Kuarcap Kabupaten Gunung Kidul. Bahkan tanggal 9 kemarin, bulan Juli 2026, dipimpin langsung oleh Kak Kuarda, Kak Hayu, langsung beraudien dengan Bupati Gunung Kidul terkait dengan pemantapan kesiapan tersebut. Ngaten, Mbak.
0: Baik. Nah, berarti tadi sudah disampaikan ketika mendapatkan alurnya seperti apa yang kemudian berjalan begitu ya untuk di tanggal tersebut untuk menyelenggarakan. Nah, untuk persiapannya memang harus persiapan yang matang dan juga terstruktur pastinya ya, Kak ya. Nah, ke Kak Ketua OC ataupun Kak Mantara ini ya. Bagaimana sebagai komandan di lapangan begitu ya untuk panitia pelaksana, kapan dan di mana persiapannya perhelatan ini akan dilaksanakan? Monggo Kak Mantara.
2: Terima kasih Kandit atau Jengdit dan pendengar dimanapun berada, bahwa setelah Kak Nunuk selaku Kak Warcap menyelenggarakan rapat internal dan di forum itu menunjuk saya menjadi ketua, dan ya karena ini untuk kepentingan daerah pokoknya tidak ada kata lain kecuali siap. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa tanggal sudah pasti, tanggal 22 Agustus 2026 nanti untuk waktu ini pagi dari pelaksanaan ini tuh 08 sampai 10.00, dan tempatnya di alun-alun Kota Wonosari, dan kebetulan sekarang sudah lagi baik-baiknya nih alun-alunnya. Kemudian yang menjadi kebanggaan kita bersama bahwa pembina apel besar nanti insya Allah info dari Kak GKR Haju kemarin bahwa yang mau rawuh itu nanti Kakak Mabida, Kakak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 selaku Majelis Pembimbing Daerah atau Mabida, dan ini menjadi satu hal yang istimewa karena tidak setiap acara atau agenda itu bisa dihadiri oleh gubernur. Tahun kemarin aja yang dihadiri gubernur hanya pas kita penyelenggarakan Porda. Kemudian saya juga ditunjuk menjadi ketua di pelaksanaan Porda kemarin. kemarin. Sehingga ini harapan kami nanti kami dengan Kak Nunuk dan teman-teman bisa menyiapkan segala sesuatu standarnya ya, standar kita menerima 4 kabupaten dan 1 kota.
0: Wah, menarik sekali ya. Karena tadi sempat di awal disampaikan banyak sekali potensi-potensi di Gunung Kidul ini bisa dijadikan ataupun membuat acara besar ini. Akhirnya dipilihlah di alun-alun Wonosari.
2: Karena memang di sana ada Taman Budaya Gunung Kidul, ada stadion, kemudian ada objek wisata yang cukup menggiurkan untuk menjadikan venue dari apel besar ini. Nah, kemarin atas pertimbangan berbagai hal tentang kenyamanan, kemudian aksesibilitas dan lain sebagainya, maka kita menentukan alun-alun Kota Wonosari menjadi venue untuk apel besar Pramuka yang ke-65 ini.
0: Baik, selain tadi memang tempatnya yang strategis, hadir pula Kak Sri Sultan Hamengkubuwono 10. Begitu ya. Memang menjadi ini, saya nanti kalau jadi pesertanya harus pakai baju pramuka juga ya. Angsal boten nggih nanti saya ikut ya.
2: Boleh. Syukur nanti Kak. Ada siaran langsung.
0: Semoga ya. Ini menarik sekali nih, bisa juga nih. Nanti kita sampaikan ke Kakak Kepsa.
2: Nah, kalau kami harus memohon, kami siap.
0: Siap begitu nggih.
1: Siap bersurat.
0: Baik, kemudian untuk hal tersebut begitu nggih, ini menarik, satu magnet yang besar ketika sebuah acara dihadiri langsung gitu nggih oleh Kak Sri Sultan Hamengkubuwono 10. Nah, Kak Mantara, ini bisa disampaikan juga mengenai rangkaian acaranya ini. Baik. Nanti akan ada apa, kemudian dimulai dari pukul berapa ini hingga pukul berapa, Kak Mantara?
2: Jadi kita siapkan nanti, sebenarnya kami berharap bahwa 0600 ini kawan-kawan sudah berada di sekitar alun-alun Kota Wonosari, karena kita akan ada masuk di daerah persiapan, dan ketika daerah persiapan tentu ini ada kirap atau defile dari pasukan, dan pengkondisian peserta upacara di daerah persiapan ini butuh waktu yang cukup lama, sehingga ini karena harus mengkondisikan derap langkah mereka untuk bisa dilihat, karena itu merupakan kirap atau defile. Harapan kami bahwa 0645 sampai 0700 ini formasi kirap di daerah persiapan di area Taman Kuliner. Taman Kuliner ini posisinya di sebelah jalan masjid ini ke utara, jadi di belakang Pemda tepatnya, sebelah barat Pemda menuju ke selatan. Kemudian 0700 sampai 0745 ini kirap peserta apel bergerak dari Taman Kuliner menuju alun-alun. Jadi karena pesertanya cukup banyak, maka kita membutuhkan waktu, dan ini biasanya kan pakai iringan ya. Jadi biar ini menjadi satu entertain tersendiri. Jadi orang baris tapi enak dilihat itu loh. Jadi
0: ini tidak hanya sekedar baris begitu ya.
2: Dan inilah pramuka. Jadi seperti itu. Semuanya bisa di-entertain menjadi sebuah pertunjukan. Kemudian 0745 sampai 088 ini barisan ini dikondisikan oleh rekan-rekan petugas. Jadi peserta sudah masuk di alun-alun, kemudian petugas sudah mencoba menata, menyiapkan. Begitu nanti siap, tentu nanti selaku perwira upacara nanti yang ditunjuk akan melaporkan kepada pembina bahwa upacara siap dimulai. Kemudian kita menggeser dari transit menuju ke panggung. Jadi nanti kita siapkan sana, kemudian nanti setelah acara mulai dari 08.00 sampai 9.30 nanti acara inti apel besar sekaligus penganugerahan tanda penghargaan dimulai. Dan ini setelah laporan dari perwira upacara, tentu nanti tamu undangan kita persilahkan duduk di tempat yang sudah kami siapkan atau tempat yang kami siapkan, kemudian acara dimulai. Dan setelah itu nanti kita mengikuti rundown dari MC. Jadi nanti bagaimana mulai ngasuh dalam selaku pembina upacara ini masuk atau naik panggung sampai dengan selesai. Kemudian kami juga mengagendakan basar ya, dan pentas seni. Kami kemarin kan lagi pecah rekor murid bahkan tingkat internasional itu, karena yang ada Pendul Tembem ya aja di Gunung Kidul. Jadi niatnya rekor nasional, tapi kalau itu bisa internasional kan enggak ada saingannya itu. Dan ini kan kita tampilkan besok pada pukul 9.30 sampai 10.00. Karena kebetulan dominasi dari peserta Pendul Tembem ini adalah anggotanya Kak Nunu.
0: Oh.
2: Jadi sehingga cukup mudah untuk menggerakkan mereka, dan masih hangat karena barusan kemarin pecah rekor MURI dan kita ajak untuk tampil lagi. Dan setelah itu kita juga siapkan lokasi bazar pramuka kreatif. Jadi dibuka dari pagi 07.00 sampai jam 11 di alun-alun Kota Wonosari. Kebetulan biasanya di area alun-alun itu kan kalau hari Minggu kita Car Free Day. Kemudian nanti kita siapkan lokasi untuk Bazar Pramuka Kreatif. Dan ini juga menindaklanjuti perintahnya Pak Mendagri Jengdit. Jadi setiap aktivitas ini harus ada pergerakan UMKM dalam rangka menjaga stabilitas inflasi daerah.
0: Baik. Gitu ya. Jadi memang selain tadi menyaksikan, karena memang tidak semua masyarakat kan bisa ikut hadir untuk prosesi upacara begitu ya. Jadi masyarakat sekitar setelah selesai pukul 10 mungkin ya sudah melihat itu bisa ikut belanja. Begitu ya di Bazar Pramuka Kreatif ini. Kemudian juga Car Free Day, jadi momen yang sangat pas ketika banyak anak-anak juga di alun-alun tersebut bisa bermain dan lain sebagainya. Itu ya Kak Nunu, Kak Mandara ya. Betul. Wah, menarik sekali ini. Ini baru membayangkan aja rasanya sudah meriah begitu ya. Apalagi besok semoga diparingi lancar begitu ya. Kemudian tadi disebutkan ada inti besar, kemudian apel besar begitu ya, kemudian pentas potensi. Boleh sedikit disampaikan lagi detailnya ini seperti apa sih dalam inti apel besar dan juga pesta potensi tersebut?
2: Baik, jadi tadi sudah saya sampaikan, saya sebil bahwa setelah perwira upacara melaporkan, kemudian peserta sudah dalam posisi siap, kemudian tamu VVIP ini sudah menyiapkan di tempat yang kita siapkan. Begitu acara dimulai, diawali dengan ada lagu Kebangsaan Indonesia Raya, mengheningkan cipta, kemudian pengucapan Pancasila. Jadi kalau di pramuka tidak pembacaan ya Kak. Kita pengucapan Pancasila, pengucapan pembukaan UD45, kemudian pengucapan Dasar Dharma dan Dwi Dharma. Jadi kami ini dua langkah lebih maju daripada yang lain kalau pramuka itu. Kita tidak membaca tapi mengucapkan.
0: Mengucap ya. Karena sudah hafal begitu ya.
2: Kita lost text. Karena itu menjadi salah satu indikator di dalam pembelajaran pramuka. Pramuka itu setiap aktivitas harus ada indikatornya, yaitu dengan lulus dia di syarat kecakapan umum. Jadi bisa pengucapan ini minta kalau di dalam setoran sama pembina. Siap, saya setoran pengucapan Pancasila. Pancasila suruh mengucapkan dulu, sudah lulus tanda tangan. Pengucapan UD45 gitu. Jadi seperti itu. Kemudian kita juga ada amanat dari pembina apel nanti kasok dalam, kemudian ada himne Satya Dharma Pramuka, dan terakhir doa. Dan juga yang saya sampaikan bahwa nanti ada display drum band juga, karena kebetulan Gunung Kidul ini drum bandnya cukup luar biasa. Kita punya sekitar ratusan ya, mungkin ini hampir 500-an grup drum band yang aktif ya, yang aktif. Yang kemarin
0: ada 500 grup drum band yang aktif begitu ya. Luar biasa.
2: Dan ada senam Pendul Tembem tadi yang menjadi yang sesuatu yang jenaka tapi menghibur dari kearifan lokal. Itu detailnya seperti itu Kak.
0: Baiklah, memang menarik sekali bagaimana drum band ini sudah menarik banyak mata ya untuk menuju menyaksikan, terutama dipadukan juga dengan kesenian-kesenian potensi daerah begitu ya, dari Gunung Kidul. Saya membayangkan juga pasti di bazar-bazar tersebut akan banyak sekali aneka potensi makanan khas begitu ya dari Gunung Kidul ya. Karena yang kita ketahui kan Tiwul, padahal masih banyak lagi lainnya. Nah ini
2: dan
0: menjadikan
2: tagline-nya juga bagus. Kita tidak rohali ya, rombongan hanya lihat.
0: Oh iya.
2: Tapi rojali, rombongan jajan dan beli. Nah ini.
0: Untung bukan rombongan cuma jajan lihat-lihat ya, tapi jajan dan beli gitu ya.
2: Ini yang kita dorong seperti itu sehingga nanti UMKM juga bisa bergerak.
0: Baik, ini luar biasa sekali. Nah, tadi setelah dari Kak Mantara, kita kembali ke Kak Nunu begitu ya. Dengan acara yang sebesar ini, kira-kira Kak Nunu, berapa total masa atau peserta yang akan memadati. Kemudian tampungan juga dari alun-alun ini berapa banyak sih, begitu ya, sehingga tetap nyaman, aman, dan menyenangkan.
1: Ya, terima kasih Kak Adit dan sahabat budaya yang saat ini berada di rumah atau dimanapun saja, dimanapun berada. Untuk yang disampaikan oleh Kak Mantara tadi terkait dengan peserta, ini kami nantinya sekitaran 6.000 peserta. Nah, ini diantaranya nanti ada peserta didik dan anggota dewasa. Kemudian untuk pramuka siaga nanti kurang lebih 500 orang. Kemudian untuk pramuka penggalang ini ada 1.500 orang. Kemudian pramuka penegak ini 2.500 orang. Kemudian anggota dewasa ada 500 orang. Nah, ini didukung oleh, ini masih ada pendukung teknis juga. Ini sebanyak 30. Ini untuk petugas intinya. Kemudian nanti di sana juga ada paduan suara, ini sebanyak 35 orang. Kemudian untuk petugas korsik ini ada 40. Serta untuk penampil pertunjukan ini sekitar 440 orang lah sekitar itu. Kemudian tentunya untuk pejabat dan tamu undangan yang dari unsur Majelis Pembimbing Daerah Istimewa Yogyakarta, Kuarda, kemudian dari Kuarda Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian perwakilan Kuarcap se-Daerah Istimewa Yogyakarta hingga mitra organisasi, ini kurang lebih 320 orang. Jadi kurang lebihnya ya 6.000-an lah, Mbak.
0: Kurang lebihnya 6.000-an. Itu yang nanti diperkirakan datang, ya, begitu nggih.
1: Di alun-alun alhamdulillah tadi disampaikan oleh Kak Mantara, ini sudah luar biasa ya, Kak. Sudah siapake sudah tertata rapi, dan untuk kantong-kantong parkir pun nanti juga sudah kita siapkan di sekitar alun-alun. Kalau alun-alun ini, kalau kota atau yang bisa hadir situ banyak, Kak, sebenarnya ya, karena cukup luas.
0: Saya lagi ikut menghitung ada 6.000 orang, ini baru siaga penggalang, belum nanti itu yang
1: orang tua yang mengantar.
0: Ini kan yang diharapkan orang tua, saudara, keluarga ikut serta juga, sehingga bisa tadi meramaikan kembali untuk perekonomian begitu ya yang ada di kegiatan tersebut. Nah, Kak Nunu dan juga Kak Mantara, kita nanti akan kembali lagi, kita akan jeda terlebih dahulu dan kita juga membuka untuk pertanyaan begitu nggih. Sehingga monggo silahkan Kagem Sutisno Budoyo yang ingin bergabung bertanya langsung, nanti bisa kami buka di 02745440333 atau di 0895014410666.
3: Program 4 RRI Ngayu.

0: tole.
1: Arep nang ndi? Kok wis toto-toto arep piknik po?
2: Ora. Iki lho lagi nyiapke tas siaga bencana.
0: Waduh, arep ono bencana apa iki? Aku durung siap-siap kepiye iki?
2: Sik to. Tenang. Awake dhewe kuwi kudu siap-siap nyepakke tas siaga bencana. Tas iki isine perlengkapan dasar. Mbok menawa sak wanci-wanci ana kedadeyan bebendu utawa bencana.
0: Wah, kuwi isine apa wae le tase?
2: Nah, miturut informasi, isi saka tas siaga bencana kuwi surat lan dokumen berharga, makanan dan air minum, uga makanan siap saji utawa makanan tahan lama, ana uga obat-obatan lan P3K, pakaian lan selimut, uga ana peralatan darurat kayata senter, pisau lipat lan ugi uang tunai sak cukupe. Wes, gek disiapke tas siaga bencana.
3: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Perumah TRR Ingnur Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutusno Budaya. Kita kembali lagi di Kabroh Tasis Sarengan dengan Kak Nunu dan juga Kak Mantara. Kita masih membahas bagaimana persiapan begitu ya, bahwa dari Gunung Kidul ini siap begitu untuk menjadi tuan rumah dalam peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat daerah-daerah istimewa Yogyakarta. Nah, Kak Nunu dan juga Kak Mantara, kita kembali buka di 0274540333 atau di 0895014410666. Kak Panjenengan yang mau bergabung silahkan untuk bergabung baik telepon maupun di WhatsApp. Kita ke WhatsApp dulu, sudah ada Kak Wening. Monggo sebentar lagi saya putarkan voice note-nya.
1: Selamat pagi Sungainya Kabro, salam pramuka, kakak-kakak pembina.
2: Salam.
1: Kak Nunu sama Kak Mantara juga jentit. Saya Pak Wening ya, dari Gunung Kidul, Wonosari. Dengan tema ini kami ikut senang dan bangga ya, karena Gunung Kidul ditunjuk sebagai tempat apa terlaksananya hari ulang tahun kali ini. Apalagi dihadiri oleh beliau kakak Sri Sultan yang 10 terus laku Bapak Gubernur, sangat membanggakan. Namun yang kami mohon informasi, karena tadi dijelaskan ada pra siaga anak-anak TK ini, apakah dari sebagian mereka itu juga perlu dihadirkan sehingga ini menjadi learning by doing bagi anak-anak itu, karena mereka melihat kakak-kakaknya dengan seragam gagah ikut wacara baris, ini kan menarik bagi anak-anak itu. Apakah porsi mereka ada yang diaturi Pak, bagaimana gitu, jumlahnya atau perlu enggak gitu. Kemudian untuk yang mantan pramuka yang sudah sepuh-sepuh misalkan, ada enggak lembaga yang masih menangani mengelola ini sehingga event-event seperti ini mereka juga ada keterlibatan untuk hadir, yang mampu dan bisa hadir. Itu aja, matur nuwun, salam pramuka.
0: Salam, terima kasih Pak Wening. Monggo Kak Nunu dan juga Kak Mantara untuk bisa menjawabnya.
3: Baik. Nggih, terima kasih Kak. Ini terkait dengan prasiaga. Nggih, sugeng enjang Pak Wening. Semoga panjenengan selalu sehat. Nggih, ini merupakan kebanggaan kita semuanya bahwa Kabupaten Gunung Kidul ditunjuk sebagai pelaksana apel besar dalam rangka hari ulang tahun pramuka yang ke-65 ini. Baik, untuk terkait dengan pramuka prasiaga ini, nanti yang kita undang adalah pembinanya. Jadi kalau pramuka prasiaga itu kan baru jenjang TK, tetapi nanti adik-adik kita nanti juga bisa melihat dari channel YouTube yang nanti akan disampaikan oleh Kak Mantara. Kebetulan pelaksananya kan hari Sabtu Kak, sehingga adik-adik pramuka siaga atau yang lain yang tidak bisa ikut di lapangan ini bisa menyaksikan melalui channel YouTube gitu. Jadi, kemudian terkait dengan pramuka, tokoh-tokoh pramuka ini ada Kak, di sana ada Gugus Dharma ya Kak Mantara ya. Jadi Gugus Dharma ini berisikan tokoh-tokoh pramuka senior yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, dan ini insya Allah nanti juga kita aturi untuk hadir di hari ulang tahun itu.
0: Kanten, Kak. Oke. Terima kasih. Kak Mantara mau nambahkan?
2: Jadi nanti kita akan siapkan daring juga di dalam proses apel ini, sehingga nanti dipersilahkan bisa menikmati itu. Namun demikian, ketika anak-anak prasiaga ini yang di seputaran kota ataupun yang memang sangat berminat untuk hadir, ya kami persiapkan, karena di situ ada ruang-ruang bazar, sehingga nanti sambil menikmati bazar bisa melihat penyelenggaraan apel itu. Jadi kami membuka seluas-luasnya, kami persilahkan, dan akan kami siapkan nanti untuk tempat-tempat bagaimana bisa menikmati perhelatan yang akbar ini.
0: Baik, sudah ada yang bergabung di line telepon, kita angkat terlebih dahulu. Sugeng ya. Enjang Kabro.
4: Selamat pagi Kabro.
0: Selamat pagi.
4: Ini dari Pak Tony Gunung Kidul.
0: Pak Tony Gunung Kidul, wah daerahnya itu, dong Pak Tony.
4: Saya baru ceklik itu, belum tahu. Ini mau tanya pelaksanaannya kapan dan tempatnya itu di mana, karena itu ada undangannya sekitar
2: 6.000.
0: Nah,
4: begitu aja. Salam Pramuka.
0: Salam Pramuka. Jadi ditanyakan oleh Pak Tony begitu, nggih. Hampir sama juga dengan pertama pertanyaan dari Mbak Dewi ini ya. Apakah masyarakat luar bisa ikut upacara atau tidak, atau bisa menyaksikannya di mana begitu? Monggo silahkan untuk dijawab.
2: Kalau peserta upacara sudah terukur ya 6.000, sehingga kalau yang masyarakat nanti bisa menikmati dari sekeliling alun-alun dan terutama nanti di area-area basar, kami persilahkan. Kemudian untuk pelaksanaan tanggal hari Sabtu, 22 Agustus 2026 nanti bisa hadir dari kalau mau melihat defile ya berarti jam 6 harus hadir, sehingga nanti bisa sejak awal bisa melihat defile atau barisnya pramuka yang coba diintertain nanti masuk sampai ke alun-alun. Jadi seperti itu sahabat kami
3: Pak Tony,
2: Pak Tony yang ada di Gunung Kidul. Monggo Pak nanti bersama-sama dengan yang lain, biarkan nanti di basarnya juga ada, kami dorong ada kopinya, karena di teman-teman pramuka ini ada yang ahli kopi. Jadi nanti biar Kak Edi dan kawan kan menyiapkan untuk kopi di sana, jadi bisa menikmati kopi sambil menyaksikan apel besar yang ada di Gunung Kidul ini.
0: Baik, memang menarik sekali begitu nggih. Tadi juga dari Kak Tony bertanya langsung, kemudian bagaimana tadi sudah disampaikan bahwa ketika memang untuk pesertanya sudah terukur begitu nggih. Sehingga tidak bisa yang kemudian ikut di dalamnya,
2: ikut
0: tetapi bisa
2: tapi boleh menyaksikan.
0: Boleh menyaksikan.
2: Mengikuti dari jauh.
0: Boleh dari, begitu nggih.
2: Dari luar area.
0: Karena memang untuk durasi upacara juga cukup lumayan ya. Hampir 3 jam begitu ya. Kalau tidak salah tadi kan dimulai dari pukul persiapan 6.45. Nah, kalau menarik ya tadi sempat disampaikan mengenai kirab peserta. Nah, tentu ini juga menjadi antusias yang bisa menarik perhatian masyarakat.
2: Iya,
0: bagaimana kemudian untuk tingkat pengamanan sehingga juga kirab ini bisa berjalan dengan lancar ini, Kak Mantara?
2: Iya, Jengdit, ini kami juga tentu tidak bisa sendiri ya, kami harus rekayasa lalu lintas dengan teman-teman Polres dan Dinas Perhubungan nanti. Kita ajak mereka untuk mendesain. Jadi nanti biasa yang kami lakukan itu kami mempunyai grand design yang saya sampaikan Kak Nun tadi. Kita menyiapkan daerah persiapan ini di sebelah barat Pemda, kemudian nanti mengarah ke selatan dan masuk alun-alun. Jadi dari daerah itu nanti kita memang bersihkan dari apapun. Jadi memang daerah steril karena akan digunakan untuk defile dari pasukan kita dari daerah persiapan masuk ke daerah upacara. Kemudian kami sudah siapkan beberapa kantong parkir karena bagaimanapun dari 6.000 anggota yang akan kita hadirkan ini kan cukup banyak mungkin kendaraannya. Sekarang ini kan satu orang satu mobil, kalau enggak nanti di sinyal jauh-jauh hari kalau bisa ya berkelompok hadirnya nanti sekali mudah. Namun demikian kami tetap menyiapkan nanti inti utama tempat ini di alun-alun Wonosari, kemudian di ruang penyangga parkir ini ada untuk parkir VIP dan transit. Nanti memang kami siapkan di rumah dinas bupati di sebelah timur alun-alun. Kemudian di sampingnya itu ada kantor Baperida atau Bapeda, nanti di sana juga bisa digunakan untuk parkir VIP dan teman-teman juga bisa menggunakan di Sedda atau kantor Bupati Gunung Kidul. Ini bisa juga digunakan untuk tamu-tamu VIP. Kemudian di area Masjid Al-Ikhlas nanti kalau mungkin nanti memang akan kita buka parkir tapi untuk sepeda motor aja di sana, karena di sana daerah persiapan, sehingga takutnya nanti kalau mobil mengganggu proses masuknya pasukan. Ada gedung DPRD di seberang alun-alun, nanti juga akan kita siapkan untuk area parkir termasuk dinas PU, nanti kita juga siapkan tempatnya di sana cukup luas. Dan nanti di jalan taman kuliner sampai dengan alun-alun seperti yang sampaikan nanti kita kita sterilkan untuk area itu. Kemudian pasukan yang dari luar atau peserta yang dari berbagai daerah yang menggunakan armada besar nanti kita sistemnya drop off. Jadi kita berikan titik drop di seputar alun-alun di Pemda itu, kemudian nanti akan kita geser kendaraan besarnya menuju beberapa kantong parkir. Nanti ada di Balai Kepek Wonosari, kemudian di seputar Masjid Pancasila di satu komplek itu, kemudian di Terminal Besole Balai Arjo nanti juga bisa digunakan, kemudian taman parkir sendiri di depan Pasar Borsari, di Sewoko Projo juga bisa, nanti kita siapkan di sana lapangan kesatrian, dan nanti yang paling luas nanti di Stadion Dandana ini, atau mungkin nanti kalau misalnya kurang ya kita menggunakan halaman Taman Budaya dan Dinas Perhubungan ini, kalau mungkin puluhan bis bisa muat di sana, sehingga ini desain kami demikian, dan ini menjadi satu tata kelola lalu lintas yang harus benar-benar kita siapkan, karena jangan sampai nanti cita-cita kita untuk menggelar akbar, tapi kalau parkirnya tidak baik tata kelolanya, nanti tentu tidak akan menjadi maksimal hasil dari gelaran ini. Demikian Kak, konsep besarnya.
0: Baik, ini sudah bergabung. Halo, Sugeng Enjang. Masih setia menunggu di line telepon.
2: Oh, iya.
0: Kak Bro.
5: Sugeng Enjang, Mbak Jendin.
0: Di.
5: Salam Pramuka, Jendi, sama narasumber.
0: Salam.
3: Salam.
5: Aduh, sayangnya ya, saya itu kan Pramuka dari tahun 82 sampai pensiun itu, saya tetap menganu apa latih di SMP, SMA, kersore, walaupun saya guru SD. Tapi kok ini loh, saya sayangnya kok di Gunung Kidul ya.
2: Jangan disayangkan, Pak.
5: 80 tahun. Nah, pertanyaan saya ini, kapan Bantul dibantul? Kapan?
0: Oh.
5: Ulang tahunnya. Itu loh yang begitu.
0: Oh, mantan. Menikah dari Pak Dereng Tetepangan lho sama narasumber.
5: Oh iya.
0: Lah iya. Saya,
5: Mardi Santoso.
0: Pak Mardi nggih.
5: Mardi Santoso.
0: Nggih.
5: Kulo bekas guru, tenan guru bekas.
2: Tapi guru Gunung Kidul mboten, Pak.
5: Mboten.
2: Guru Gunung Kidul.
0: Oh,
2: Sleman.
5: Saya dulu dari anu Pramuka Bayangkara
2: kelas. Oh, Saka Bayangkara nggih, ya, kepolisian.
5: Ya. Kan, ya sampai saya sampai pensiun itu saya masih anu kok.
2: Masih jiwa pramukanya masih ada sampai dengan hari ini.
5: Iya.
2: Iya.
5: Makanya saya nanti-nanti kapan di Bantul gitu aja.
2: Nggih.
0: Gitu. Nggih, sami-sami, matur nuwun. Menarik konten nggih. Monggo silakan.
3: Ini Pak Mardi Santoso ya. Ini Jee. Biasa kalau mereka sudah menjiwai pramuka itu, mendengar pramuka itu jiwanya meronta-ronta ini.
0: Rasanya ingin ikut juga ya, begitu ya.
3: Kapan ini, dan ini bukan kemenangan kita ya, Kak Mantara ya, terkait dengan.
2: Tapi ini didengar kok oleh Gusti Hayu.
3: Iya, nanti mudah-mudahan setelah Gunung Kidul.
2: Iya, nanti nuruti Pak Mardi nanti di Bantul. Atau Pak Mardi nanti datang boleh loh.
0: Boleh. Nah, ada pertimbangan. Kita angkat telepon kembali, oke? Kak Bro, Sugeng Enjang.
5: Halo.
0: Halo.
5: Tadi saya itu sudah Mbak Sugeng sih.
0: Dalam?
5: Ini dari Mardi Santoso.
0: Oh, gimana?
5: Okay. Ingin mendengarkan saya itu.
2: Oh ya.
0: Oh J, sampun.
5: Sampun.
0: Oh J.
3: Oh J.
0: Kepencet mungkin dia.
3: Oh,
0: baiklah.
3: Iya, iya,
0: kalau
3: iya.
0: Begitu. Nah, jadi tadi Pak Mardi menanyakan kapan. Nah, ini semoga nanti juga ada informasi-informasi kelanjutan ya. Tapi memang ini fokusnya pada persiapan di Gunung Kidul terlebih dahulu. Pak Mardi nanti bisa ikut hadir juga di sana. Mbak Tika menanyakan Bapak Ibu narasumber, apakah ada peserta upacara di luar dari DIY? Oh, apakah ada undangan begitu maksudnya ya yang hadir? Tetapi tidak dari daerah istimewa Yogyakarta. Monggo.
2: Konsep awal kita memang fokus untuk DIY. Tapi nanti kalau memang ada petunjuk dari Kuarda, kita harus mengundang Kuarnas mungkin karena ini apel besar. Mungkin juga bisa kita membuka ruang sesuai dengan petunjuk nanti tentu Kak Kuarda. Kalau Kak Kuarda mungkin memang mau menghadirkan rekan-rekan dari Kuarnas atau ke kabupaten sebelah. Karena kebetulan biasanya kalau hari jadi atau kegiatan besar itu biasanya kami juga mengundang dari tetangga, dari Wonogiri, kemudian dari Klaten, dari karena kita berbatasan dekat. Dan nanti kita menunggu petunjuk dari Kak Wardah. Nanti kalau Kak Wardah memang memberi arahan demikian, tentu kami akan siapkan itu, Kak Dit.
0: Baik. Dari sebentar saya cari lagi. Terima kasih dari Kak Febri menanyakan, kakak-kakak narasumber yang ingin saya tanyakan, biasanya kalau di acara-acara seperti itu susah cari toilet kemudian tempat sampah.
2: Oh, iya.
0: Bagaimanakah ini? Begitu, monggo.
3: Baik Kak, ini sebenarnya kami juga mengajukan dukungan ke Kuarda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk fasilitas penunjang penyewaan toilet ya, yeah. Kak Mantara ya, ya berupa toilet portable itu nanti ada. Zih, ada Kak. Jadi
2: dan sebagai informasi Kak Andit, jadi kami kebetulan kantor saya kan di Sedda di Komplek Alun-Alun. Ini sudah kami bangunkan toilet baru. Dan akan memang kami siapkan ke sana Kak Nunu. Yeah. Ini sudah finalisasi, harapan kita 2 minggu sebelum hari H ini sudah jadi. Dan awal Agustus sudah jadi toiletnya di seputar Alun-Alun.
0: Jadi bisa digunakan, bisa digunakan begitu ya.
2: Di samping juga ada kami nanti baik yang ada di di luar kantor ataupun di dalam kantor, nanti kami juga akan himbau teman-teman kami di perangkat daerah di seputar Alun-Alun untuk membuka toiletnya, artinya kantornya, untuk bisa melayani warga masyarakat yang ada di sana. Dan tentu Bupati Gunung Kidul ini juga sangat care dan luar biasa ya, antusias untuk menerima tunjukan menjadi tempat apel besar ini. Beliau pada saat saya kemarin menjadi PLT Baprida itu pokoknya anggarkan untuk persiapan upacara, dan sudah Bupati Gunung itu juga sudah memerintahkan kami untuk mencoba supporting anggaran untuk kegiatan ini. Juga termasuk DIY, ini kan ada penyediaan bibit, dan Ibu kemarin sudah perintahkan melalui Kak Nunu untuk bisa berkoordinasi dengan dinas yang menyediakan ini sebagai

0: Oh, Bu Sarjima. Jeng dikira ini gantinya namanya Bu Remen apa nggih gitu, mboten nggih. Monggo Bu Sarjima.
1: Mangku gumen, Mbak.
0: Nggih. Terus pun di pertanyaan ini pun apa?
1: Pulau ini kok tak terus pun lemon kalian pramuka. Amargi setahun sebelum bensin asin lemon pramuka. Hanya yang saya sayangkan, pulau ini pun sepuh kok tidak diadakan di Babat Sari lu, Mbak. Nggak ingin ya.
0: Niki cendit.
1: Oh, nah.
0: Gitu nggih.
1: Nggih.
0: Ya swa pinten sak menika. Bu.
1: Sampun.
0: Sampun. Pertanyaanipun Bu Sarjiman.
1: Umur nggih.
0: Nggih. Nggih.
1: Wah, sudah. Wah.
2: Senior.
1: Mengikuti
0: suka nggih. Nggih, mangke.
1: Umur 80. Wah.
0: 80. Satu. Monje. Nanti diinformasikan nggih karena belum digelar di Babar Sari nanti bisa menyaksikan wonten pundi wonten nggih.
1: Nggih.
0: Sami-sami, terima kasih.
1: Wonten Babar Sari.
0: Monje.
1: Nginggo.
0: Oh, nginggo. Nggih. Aja nggih. Terima kasih. Sami-sami besar jiman. Monggo. Kenapa tidak dilaksanakan di Babar Sari ngoten nggih? Dan mungkin bisa diinformasikan kemudian bisa menyaksikannya melalui mana gitu, saja gitu nggih.
2: Dan sebagai informasi Kakak bahwa semua giat-giat yang reguler sekarang dilaksanakan di Babar Sari sehingga nanti Ibu kalau ada waktu bisa nengok ke Babar Sari. Sekarang udah rame.
0: Yeah.
2: Sudah didesain ulang di seputar Babar Sari ini sebagai tempat untuk bisa jogging track, kemudian bisa giat-giat pramuka yang lain yang bersifat reguler bisa dilakukan di sana. Kemudian yang kebetulan karena ini apel besar menjadi satu giliran dan kebetulan Gunung Kidul mendapatkan anugerah ini di 2026 kita mendapatkan giliran untuk terselenggaranya di Gunung Kidul. Nanti mungkin suatu ketika juga di Babar Sari bisa siman, hanya mungkin belum saja.
0: Enci. Baiklah, ini rasanya kalau terus dibuka ini nanti lebih dari jam 10. Nah, kemudian kita sudah melihat pukul ternyata sudah mendekati pukul 10. Kita harus menutup terlebih dahulu. Memang menarik sekali ketika kita berbicara mengenai Pramuka ini memiliki semangat yang tak pernah ada habisnya. Kalau Pak Mantara dan juga Kak Nunu begitu ya, Kak Nunu, Kak Mantara ini menyampaikan untuk menutup begitu nggih. Tadi sudah disampaikan bagaimana rancangan yang tentunya matang, selaras juga dengan komitmen Pramuka terhadap lingkungan hidup. Nah, monggo dari Kakak Ketua Kuarcap Kak Nunu kemudian juga Kak Mantar memberikan kalimat penutup ataupun juga ajakan Kagem Sutrisno Budoyo untuk bisa ikut ambil bagian dalam mensukseskan kegiatan tersebut. Sumonggo.
3: Terima kasih Jengkit. Ini kami mengajak seluruh lapisan masyarakat Yogyakarta, ini khususnya warga Gunung Kidul. Ini karena kita akan menjadi tuan rumah, jadilah tuan rumah yang baik, menjadi tuan rumah yang nyaman, kegiatan nanti berjalan dengan baik dan situasi nyaman. Dan monggo kita dukung dan kita sukseskan apel besar peringatan Hari Pramuka yang ke-65 tingkat daerah istimewa Yogyakarta di Gunung Kidul ini. Kemudian mari wujudkan generasi muda yang berkarakter progresif dan berbudaya. Kami tunggu di Wonosari hari Sabtu tanggal 22 Agustus nanti. Kalau sudah selesai nanti langsung cus ke pantai.
0: Wow.
3: Gunung Kidul kita memiliki pantai yang luar biasa, semuanya indah. Katanya untuk sobat budaya, semoga selalu sehat dan terima kasih. Kami tunggu kedatangannya di Gunung Kidul. Terima kasih. Salam Pramuka.
0: Salam. Terima kasih sekali dari ke Kuarcap begitu nggih Kakak Nunu Setiawati SPDMM. Matur nuwun sekali juga sudah berkenan bersama kami juga Kak Mantara begitu nggih. Sukses tentunya, kita tunggu kegiatan di tanggal 22 Agustus begitu nggih supaya semuanya diberikan kelancaran, kemudian kita juga bisa meneladani bagaimana di Hari Pramuka ke-65 yang dilaksanakan di Gunung Kidul. Setus Nambutoyo matur nuwun sangat sudah bergabung juga bersama kami di Kawruh. Kita ketemu lagi di Kawruh Canda Ipun. Kula Andi Tari Sekian pamit rumiyin, sugeng.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, pemerintah Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama dalam restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan. Kesepakatan ini menjadi babak baru dalam penguatan hubungan budaya dan diplomasi kedua negara. Presiden Prabowo Subianto saat pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di Istana Merdeka Jakarta menyatakan restorasi ini mencerminkan ikatan peradaban yang kuat antara kedua negara. Selain pembugaran candi, kedua pemimpin juga menetapkan periode tahun 2026 hingga 2027 sebagai tahun Tagore Dewantara untuk memperkuat diplomasi pendidikan dan budaya. Beralih ke informasi lainnya. Kabar baik bagi warga Bantul, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul mencatat penurunan drastis pada kasus demam berdarah atau DBD sepanjang semester pertama tahun ini. Hingga akhir Juni kemarin, tercatat hanya ada 35 kasus DBD dan nihil laporan kematian. Angka ini turun drastis dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 476 kasus. Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit Dinkes Bantul, Samsu Arianto, mengungkapkan penurunan dipengaruhi oleh faktor cuaca yang tidak mendukung perkembangan nyamuk serta tingginya kesadaran warga dalam melakukan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sutresna Budaya sumangga kita pitangetaken sesarengan ketoprak dinten menika Sang Prameswari seri 42. Kula Anita Rizkia pamit rumiyin, samangke dipun lajengaken malih sesarengan Mas Semi Prabowo sugeng mitangetaken lan matur nuwun.

Tresno Butoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sampeting lampahan Sang Prameswari pirangan kawan dosa kali. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng widhang.

0: Bejo to?
1: Iya, kakangku Candra. Kula nuwun, Bayu.
2: Heeh, kene Adi. Tak kira nek sing kondur kuwi Kakang Witantara, jebul sliramu to Adi, kene-kene.
1: Iji, Bayu. Dengan pangapunten nika ngribeti anggenipun sami rembagan.
2: Ora kok Adi. Adi Mahendra kuwi goleki Kakang Witantara durung kondur. Ora ana perkara sing wigati kok.
1: Oh, ngaten.
0: Iki sliramu saka ngendi? Adi kepojo.
1: Aku saka sowan Bapak Resi Bojong Santi.
0: Sliramu?
1: Iya. Dening Bapak Resi aku kadhawuhan mampir mrene. Supaya ketemu Kakang Witantara sadurunge nindakake kewajiban sing diparingke Bapak Resi marang aku, Kakang.
0: Ya.
2: Seko padepokan terus piye Adi Kepojo?
1: Aku lo sowan menika rak saestunipun madosi Kakang Witantara.
2: Mau wis tak aturake karo Adi Mahendra. Nek Kakang Witantara kuwi lagi jenengi anggone lamaran marang sang putri kan dedes.
1: Loh, dari kondur to?
2: Durung kok Adi.
1: Waduh. Wates pun ya mongko kula menika janipun perlu sangat kalian Kakang Witantara.
2: Lho nek pancen perlu ya dienteni kondure Kakang Witantara to.
1: Mangkrumien. Nawi kula nenggo mangke selak kedangan wong menika perkawis pribadi kula. Nalika kula wonten Panawijen.
2: Kok sik kowe sowan ana ngersane Bapak Resi Bojong Santi terus?
1: Iya dipun dawuh ngrampungken perkawis kula. Lah kula perlu nyuwun lilah Kakang Witantara.
2: Lah nek sliramu kuwi ngenteni Kakang Witantara apa kesuwen to Adi?
1: Wah njuk kedangan. Wong menika perkawis menika wanter dawuhipun Bapak Resi kula kedah enggal ngrampungi. Amun ayo ngaten nyuwun pamit kula enggal-enggal kemon. Dateng ora ujen.
0: Sampun
2: ya.
1: Wis Kakang
2: diprayo gak ati. Ke Kakang Witantara Adi.
1: Iya Bayu, bareng Bayu.
0: Matur niku. Adi.
2: Kakang? Monggo Kakang.
0: Loh.

0: Tantri.
1: Injih kakak.
0: Ya kundur sko swan sang aku perkoro keraton wis rampung ngono perkoro liyo kebo ijo. Injih. Rumana unjukan teh.
1: Monggo kakang, anggenipun ngunjuk wonten mlebet kemawon.
0: Monggo. Iya ya.

0: sik to. Mengko dhisik to Sari. Aku ora ngerti karepmu. Aku nyemoni kepiye Sari? Aku pancen ngimpekke kowe. Ning pangimpen kuwi kowe digondol macan.
1: Kuwi dudu impen kakang. Ning kuwi lelakon kang tak sandang jroning kok tinggal kabeh pendungan kakang.
0: Lu. Kowe ketaman lelakon kepiye sah? Wis, olehmu nangis meneng. Kowe kondo kang cetok. Kepiye lelakonmu ning padepokan Ponowijen?
1: Sing bener. Aku ora digondol macan. Ning aku dipangan macan galak kang wengis kakang.
0: Aku kok ora ngerti kandhamu to. Nek kowe dipangan macan, kena ngopo kowe isih urip? Lan awakmu ora nandang tatu.
1: Dudu macan kang sak temen. Kang mongso aku. Nanging menungso kang awak tak kewan kakang.
0: Ora Sari. Jane ketaman lelakon kepiye? Bloko Sari, ora susah nganggo sanepa.
1: Kakang. Aku saiki wis ora suci meneh. Mergo aku diruta peksa dening manungsa kang galak ngungkuli macan. Aku ora bisa bungo, kakang. Aku luput marang kowe, kakang Sinungsari. Aku wis ora pantes bakal dadi bojomu, kakang.
0: Terus sapa kang tumindak?
2: Sing tumindak aku.

0: Panjenengan prajurit tumapel.
1: Yo. Aku prajurit tumapel. Kebo ijo. Kowe sing jeneng Sinung Sari bakal bojone Ken Sari.
0: Kados pundi? Panjenengan kok tegel bakal semah kula iki kebo ijo.
1: Sinung Sari. Ora perlu ngrembug bener luput tegel apa ora tegel. Sing cetha dudu Ken Sari sing luput. Ning sing kleru aku. Aku sing luput. Mula kowe aja ngluputke luweh-luweh nesu marang Ken Sari. Reh nek kasunyatane Ken Sari durung dadi bojomu. Mula nek kowe lila luputku arep tak teruske.
0: Atus pundi kersanipun Ki Kebo Ijo?
1: Blak-blakan wae yo, Sinung Sari. Niatku pancen ora arep ngrusak Ken Sari. Gonku tumindak nalika semono tulus saka atiku. Mergo aku kedanan dheweke. Kanti teteseng wijiku, Ken Sari bakal ndimbul bocah sing neruske sejarah uripku. Mulane piye nek Ken Sari kok lilake arep tak pek bojo?
2: Dewa, kula dosaken, Dewa. Kula diareken, Dewa.
1: Sinung Sari,

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, mayoritas wisatawan yang datang pada musim liburan kali ini memilih paket perjalanan dengan rute menengah yang menawarkan kombinasi destinasi favorit di kawasan lereng Merapi. Berdasarkan perhitungan asosiasi, jumlah armada yang beroperasi selama periode puncak liburan mencapai sekitar 1.650 perjalanan setiap hari. Di tengah tingginya aktivitas wisata, operator juga melakukan penyesuaian tarif sejak 10 Juni 2026. Kenaikan harga rata-rata sebesar Rp50.000 per paket dilakukan dengan meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. Ketua Asosiasi Jeep Wisata Lereng Merapi, Dardiri, mengatakan sebagian besar wisatawan memahami kondisi tersebut dan tetap antusias menikmati wisata Lavatur Merapi. Beralih ke informasi lain. Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di Kabupaten Sleman mengalami penurunan signifikan. Berkurangnya penyerapan bahan pangan untuk program tersebut berdampak langsung pada turunnya permintaan. Sekretaris Disperindag Sleman Aris Herbandang mengatakan, kondisi ini menjadi salah satu faktor utama yang memicu penurunan harga di tingkat pasar. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selamat siang Sutresno Putih, senang sekali tentunya di kesempatan siang hari ini di hari Kamis 16 Juli 2026. Kembali saya Semi Prabowo hadir untuk menemani panjenengan di kesempatan siang hari ini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang prima dan tentunya sudah beraktivitas di sepanjang hari dan semoga sampai nanti sore semua aktivitas Anda berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Sutresno Budaya, setelah tadi kita nikmati Ketoprak Mataram dan saat ini pukul 11 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat akan hadir untuk Anda Canting Jali Catatan Penting Ojo Nganti Lali, kali ini dengan satu bahasan Nami Candi Borobudur dan juga nanti akan dilanjutkan dengan koleksi lagu-lagu campur sari terbaik untuk Anda tentu di program 4 RRI Yogyakarta.

0: So tersebut ya koleksi lagu-lagu campur sari kami siapkan untuk kalian sih di kesempatan siang hari ini. Yang ini koleksi lagu dengan judul Mung Seliramu, dan tadi juga sudah hadir untuk anda Joko Klantung dari Dimas Tejo. Baik, saatnya sekarang saya akan berbagi informasi untuk anda. Untuk anda para pelaku usaha UMKM ataupun juga baru merintis ya usaha UMKM, kami akan berbagi informasi untuk anda bisa menjadi satu referensi dan juga sebagai satu gambaran begitu guys, bagaimana cara untuk mengembangkan usaha UMKM. Kali ini Teras UMKM bersama dengan UMKM Mulyo Sambel Kentang.
1: Saatnya anda ikuti Teras UMKM.
2: Rumba Terer Ing Ribu Dejawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani yang mengawal siaran ini. Baik Sutresno Budaya, saat ini saya menjumpai salah satu pelaku UMKM muda belia begitu. Ada Mbak siapa ini namanya?
3: Bella.
2: Mbak Bella ya, pelaku UMKM dengan produknya atau merek UMKM-nya apa nih?
3: Mereknya apa baik craft ini keset. Kain perca.
2: Apa bae?
3: Ya, apa bae craft?
2: Apa bae craft? Kenapa apa bae? Apa bae gitu maksudnya atau bagaimana?
3: Sebenarnya apa bae shop?
2: Oh, apa bae shop gitu ya.
3: Kita tuh banyak sih sebenarnya usahanya.
2: Oh, gitu. Apa bae gitu
3: ya. Iya, jadinya apa
2: bae
3: shop.
2: Bukan orang Jogja ini berarti.
3: Saya bukan orang Jogja, tapi suami Jogja jadi menepat ke sini.
2: Oh, gitu ya. Apa bae? Apa bae gitu kalau bahasa Jawa ya.
3: Iya, betul.
2: Apa bae shop. Ini ada craft dan juga dessert. Ini dessert. Craftnya apa nih?
3: Ini keset kain kain perca.
2: Keset kain perca. Ini keset buat buat di mana nih kesetnya?
3: Ini buatnya di Klaten, ibu saya.
2: Oh, gitu.
3: Cuman pemasarannya juga ada di Jogja.
2: Ada di Jogja begitu ya. Ini berarti kain-kain perca begitu atau kain-kain apa nih?
3: Betul.
2: Apa dikhususkan gitu?
3: Memang kain perca.
2: Oh, kain perca begitu tapi dengan kreatif.
3: Iya, disambung-sambung gitu.
2: Keset begitu.
3: Iya,
2: satu hari bisa memproduksi keset ini sampai berapa ini ya?
3: Tergantung kayak karyawan di sana.
2: Karyawan di sana ada berapa gitu ya?
3: Iya.
2: Tapi nggak ada target satu hari saya harus buat gitu.
3: Karena itu memang produk sendiri, jadi nggak usah target-target.
2: Nggak usah target gitu ya, kecuali kalau ada pesanan satu hari, dua hari
3: harus
2: ini
3: ngebut,
2: atau
3: iya.
2: Satu bulan harus ngebut gitu ya.
3: Iya.
2: Oke, ini berarti bahan-bahannya dari apa ini ya?
3: Dari kain perca.
2: Kain perca enggak, maksudnya kaos atau katun apa nih ya?
3: Bahan
2: ini.
3: Bahan katun.
2: Bahan katun ini ya, khusus ya. Jadi biar buat keset itu biar bisa menyerap.
3: Menyerap betul.
2: Ya,
3: juga
2: gitu.
3: Untuk ramah lingkungan kan Bu, kalau kayak keset kain perca itu.
2: Oh, gitu ya.
3: Mengurangi limbah juga.
2: Mengurangi limbah juga.
3: Iya betul.
2: Berarti sebagai pelaku UMKM sampai mikir sejauh itu ya.
3: Iya betul.
2: Bagaimana cara mengurangi limbah begitu. Terus bagaimana kain-kain perca yang sudah tidak dipakai tapi tidak menjadi sampah tapi bisa menjadi produk yang menghasilkan
3: bermanfaat
2: uang,
3: juga
2: bermanfaat gitu. Terus ada dessert.
3: Ada dessert puding creamy.
2: Puding creamy.
3: Ya,
2: ini bahan baku apa nih?
3: Puding coklat dan krim susu.
2: Krim susu gitu.
3: Biasanya
2: ya.
3: Kita kan menjumpai hanya buah dan polosan gitu. Sekarang saya bikin yang inovasi baru seperti krim gitu. Karena saya lihat di jajanan-jajanan pasar itu jarang sekali puding creamy gitu Bu.
2: Oh gitu, jarang sekali ya. Kebanyakan adanya buah-buah gitu ya.
3: Buah-buah dan coklat.
2: Coklat-coklat. Jadi ini terus menciptakan inovasi biar ada puding creamy begitu ya.
3: Iya betul.
2: Bu Bella ya.
3: Iya.
2: Terus ini tadi disampaikan karena usahanya tadi kan ada tenaganya juga. Ini apakah beda juga atau
3: beda.
2: Buat creamy dulu baru nanti buat keset atau bagaimana, atau penjualannya creamy dulu baru kesetnya atau berbarengan ini penjualannya?
3: Kalau keset itu ada ibu saya dan
2: karyawannya di Klaten. Kalau yang creamy?
3: Kalau creamy memang saya dan suami di rumah.
2: Oh gitu, di rumah begitu ya. Berarti harus bisa banyak menciptakan inovasi sebagai pelaku UMKM.
3: Iya betul, karena sekarang persaingan ya Bu.
2: Persaingan gitu, bagaimana menghadapi persaingan nih?
3: Kita harus berinovasi terus dengan gaya-gaya khas makanan yang mungkin tradisional bisa menjadi modern seperti itu.
2: Oke, berarti pelaku UMKM itu tetap harus cerdas gitu ya, cerdas bagaimana berinovasi begitu ya.
3: Iya betul, karena kita harus menciptakan sesuatu yang baru biar pelanggan kita tidak bosan dan mencari produk kita gitu.
2: Penjualan di mana nih puding creaminya nih?
3: Sementara di masih online
2: gitu ya.
3: Dan saya juga masukin ke jajan-jajanan pasar.
2: Oh, jajan-jajanan pasar begitu ya. Satu hari bisa produksi puding creamy sampai berapa ini?
3: Kalau misalnya banyak bisa 100 kayak gitu.
2: Ya, 100 gitu ya. 100 cuma berdua gitu ya.
3: Iya.
2: Wah, hebat dong.
3: Tapi kalau itu bisa 50
2: kayak gitu ya, minimal buat 50. Itu ya sesuatu yang luar biasa.
3: Iya.
2: Apakah menurut Mbak Bella atau Bu Bella ini bahwa UMKM itu punya masa depan yang cerah menurut Mbak bagaimana?
3: Harus.
2: Harus ya.
3: Dengan kondisi ekonomi saat ini memang harus cerah UKM
2: cerah
3: yang,
2: gitu ya.
3: Iya betul.
2: Gitu. Terus apa yang perlu dipertahankan nih berkaitan biar UMKM itu tetap maju terus?
3: Tetap usaha.
2: Tetap kita berusaha
3: gitu ya. Gimana caranya kita bisa menciptakan produk-produk untuk memasarkan produk kayak gitu.
2: Nah, yang penting rasa itu ya.
3: Iya, betul, rasa.
2: Rasa, kualitas dari rasa
3: juga,
2: gitu ya.
3: Iya.
2: Oke, baik, terima kasih sharingnya Ibu Bella.
3: Iya.
2: UMKM apa by dessert dan apa by craft ini ya, atau apa by shop begitu. Alamatnya tinggal di mana?
3: Di Sleman.
2: Di Sleman.
3: Iya, Geria Taman Asri.
2: Oh, Geria Taman Asri,
3: iya,
2: di Sleman
3: ngaglik,
2: ya.
3: Iya.
2: Ngaglik gitu ya. Iya. Oke, baik, terima kasih kehadirannya atau ketemunya kita ya di Teras UMKM. Tentunya banyak manfaat yang tadi disampaikan, walaupun pendek-pendek kecil-kecil, tapi itu banyak manfaatnya buat pelaku-pelaku UMKM yang lagi dengerin Pro 4 kali ini
3: biar
2: ya.
3: Tetap semangat terus.
2: Biar tetap semangat terus. Matur nuwun Ibu Bella, matur nuwun, sukses selalu.
3: Amin.
2: Baik, seterusnya budaya, demikianlah siaran Teras UMKM kali ini. Semoga banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dan sukses terus buat pelaku-pelaku UMKM yang selalu setia mendengarkan Teras UMKM. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Serta sambutnya koleksi lagu-lagu campursari yang hadir untuk Anda di kesempatan siang hari, semoga bisa menjadi penghibur ya. Mungkin juga menjadi obat kangen bagi panjenengan yang suka dengan lagu-lagu campursari. Seperti yang satu ini, koleksi lagu dari grup Mekarsari dengan Konco Tani, Sutresna Budoyo. Bahwa kita di pukul 11 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat, dan kami sampaikan untuk Anda, untuk azan zuhur untuk hari ini nanti akan berkumandang di pukul 11 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat. Sembari mempersiapkan diri untuk ibadah salat zuhur dan juga menantikan tanda waktu azan zuhur, saya pilihkan satu koleksi lagu religi kali ini. Ada Tiket Suwargo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya untuk kami kumandangkan pada waktu azan zuhur di daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu. Untuk hari ini, hari Kamis 16 Juli 2026, kami kumandangkan tepat di pukul 11 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat.

Sutresno Putuyo, azan zuhur sudah berkumandang. Segera kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur dengan penuh harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Jangan sampailah kita menghilangkan dari diri kita sendiri maaf Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 33 yang berbunyi,
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno budaya, terima kasih Anda masih terus setia tentunya bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta yang bisa didengarkan di 106,6 FM. Juga bisa Anda simak di RRI Digital untuk aplikasinya dan juga bisa di streaming rri.co.id. Untuk menemani Anda di kesempatan siang hari ini, istirahat siang ataupun juga santap siang, kami sudah siapkan Uyon-Uyon Siang yang akan hadir hingga nanti di jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kali ini Uyon-Uyon Siang bersama dari Paguyuban Karawitan, Laras Pertiwi, Kaloran Bambang Lipuro Bantul. Sutresno Budaya Sugeng Midhangetaken.

Nuwun sutresno budaya ngaturi pambagia wilujeng. Sugeng siang, sugeng pepanggian malih wonten ing ngatur giaran uyon-uyon siang. Ing wekdal menika sampun sumadyo caos panglipur kanthi ngaturaken racing gending-gending Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Siang menika sesarengan kalian paguyuban karawitan Laras Pertiwi saking Kaloran Prenggan Sidomulyo Bambang Lipuro Bantul. Kanthi pelindung Bapak Saryanto SSN, pelatih Bapak Dr. Andes Trusto MHU, dene ketua Ibu Sukorini. Wondene dapuaning Wiyogo, kendang dening sederek Helmi, gender Ibu Dwi, gambang sederek Wiku, rebab sederek Bimo, selentem Ibu Murtina, demung Ibu Surat so Ibu Tini, Saron, Ibu Nur, Ibu Titi, sederek Afin soho Bapak Sudadi, Peking, Ibu Darmi, Kenong dening Ibu Uning, Kempul Ibu Wiwi, Gong Ibu Suhar, Siter Bapak Iwan. Wontene waranggono Ibu Sukini soho sederek Anisa. Ingkang salajengipun penggirong sederek Adi Joko, Bapak Saryanto, Bapak Suyoto, Bapak Sukar, Ibu Sukorini, Ibu Yati, Ibu Purwanti, soho Ibu Yuyun. Sutresno budaya, badhe kapiyarsa ungeling gending ingkang angka setunggal, inggih menika Ladrang Jati Kumoro, Laras Pelok Padhet 6, kalajengaken Ketawang Kupu Kuwi, lajeng mlebet lelagon Warung Angkringan. Sutresno budaya, sugeng midhangetaken.

Sutresno Putoyo sampun kapiarso ladreng culuntang laras slendro padat songo kalajengaken ketawang tunggal jiwo lajeng mlebet lelagon pasar tradisional kasusul bowo dandang gulo katampen lelagon kailu laras slendro padat songo tumuli badhe katuraken gending ingkang pungkasan inggih punika ladreng tebu sauyun laras pelok padat bareng kalajengaken lancaran lintang sumeber. Sutresno Budoyo, sugeng siang, sugeng midhangetaken.

Kampung Ciron Beteng. Ciron Beteng. Istilah ini sudah akrab di telinga masyarakat Yogyakarta pada khususnya. Arti harfiahnya adalah kawasan yang ada di dalam beteng. Dalam hal ini, tentu saja beteng Keraton Yogyakarta. Dengan kata lain,

Tentu saja, nama musik kanan berasal dari kata musik, sesuai dengan profesi abdi dalam yang menempatinya. Kampung Musik Kanan terletak tepat di sebelah kanan atau timur bangunan keraton. Begitu juga dengan Kampung Namburan, yang berasal dari kata tambur, salah satu alat musik perkusi. Namburan yang terletak di timur keraton Yogyakarta merupakan tempat tinggal abdi dalam yang bertugas memainkan gamelan, karena memang musik gamelan Yogyakarta menggunakan tambur sebagai salah satu alat musiknya. Minuman teh memang menjadi salah satu ciri khas suguhan atau hidangan kalau kita bertamu di Yogyakarta. Begitu juga dengan keraton. Ada beberapa abdi dalam yang juga khusus membuatkan teh maupun minuman lain untuk keluarga maupun para tamu keraton. Dan para abdi dalam ini akhirnya bertempat tinggal di Kampung Patehan. Berasal dari kata teh, mendapatkan awalan pa dan akhiran an. Sementara di sebelah selatan keraton dan berdekatan dengan alun-alun selatan, kita akan menjumpai Kampung Gamelan. Warganya dulu merupakan abdi dalam yang berprofesi membuat tapal kuda. Begitu juga di sisi tenggara keraton Yogyakarta, kita bisa menjumpai Kampung Siliran. Siliran berasal dari kata silir, karena beberapa abdi dalam bertugas menyalakan lampu penerangan di keraton. Di kampung ini, awal mulanya merupakan tempat tinggal para abdi dalam silir yang berprofesi menyalakan penerangan di keraton Yogyakarta. Jeron Beteng merupakan wilayah yang kaya akan filosofi, termasuk juga nama-nama kampungnya yang ternyata juga mencerminkan profesi para abdi dalam yang menjadi penghuninya.

0: Uyun Uyun Hadiluhung. Uyun Uyun Hadiluhung adalah rangkaian gending-gending Jawa yang selalu dibunyikan di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk memperingati hari kelahiran raja yang sedang bertahta menurut Neptu atau hari pasaran dalam kalender Jawa. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Uyun Uyun Hadiluhung diadakan setiap malam Sabtu Pahing. Sedangkan pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono X diselenggarakan setiap malam Selasa Wage. Menurut Mas Penewu Susilo Madyo, terdapat beberapa gending yang disajikan dalam Uyun-Uyun Hadiluhung.
1: Ini ada dua gending harus, itu pambuko sama panutup. Yaitu pambuko itu untuk mengiringi kedatangan Sultan, itu ladrang Prabu Mataram Slendrasana atau ladrang Raja Manggala Pelog 6. Lalu untuk mengiringi undurnya Sultan itu ladrang Pedak Saking Pelog Barang atau ladrang Sri Kundur Slendro Manyura.
0: Dahulu pagelaran ini hanya diperuntukkan bagi kerabat keraton saja. Namun saat ini terbuka untuk umum dengan diwajibkan mengenakan pakaian adat Keraton Yogyakarta. Seiring perkembangan zaman, Uyun-Uyun Hadiluhung dikolaborasikan dengan pertunjukan seni tari Gagrag Yogyakarta.
2: Sutresna budaya, kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah, saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM, utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil.

Sutrisno, berdiri di kesempatan siang hari ini. Setelah tadi kita menikmati Yon-Yon siang, saatnya di pukul 13 kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan RRI Pro 4 Jakarta mengikuti siaran berjaringan suara budaya Nusantara.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat perlindungan hak anak melalui program Kartu Anak Jakarta, KAJ, yang memberikan bantuan tunai, akses pangan, bergizi, dan layanan transportasi umum gratis bagi anak dari keluarga kurang mampu. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin Selasa kemarin mengatakan program yang berjalan sejak 2019 ini menyalurkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan kepada setiap penerima manfaat. Penetapan penerima KAJ ini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN dengan prioritas masyarakat pada kelompok desil terendah serta diverifikasi secara berkala agar tepat sasaran. Kita beralih ke berita lainnya, Festival Rakyat Nobar Bola Gembira resmi digelar di lapangan I Ngusti Ngurah Made Agung dan Pasar Bali kemarin. Sebagai ajang memperkuat kebersamaan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Ketua Kadin Provinsi Bali Imade Ariandi mengatakan, sekitar 100 pelaku UMKM difasilitasi untuk berpartisipasi guna meningkatkan perputaran ekonomi dan promosi produk lokal. Pangdam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Pik Budiakto membuka festival yang merupakan kolaborasi di antaranya Mabes TNI, LPP TVRI, dan Kadin Provinsi Bali. Selain nonton bareng pertandingan sepak bola, festival ini juga menghadirkan layanan kesehatan gratis, donor darah, pameran alusista, hiburan seni budaya, serta berbagai kegiatan olahraga dan permainan bagi masyarakat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info, Lowongan Karajo, RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
10: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti yang udah Ayah info ya Bang Po ya, kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nah kali ini Ayah mau ajak ke tetangga deket rumah, ya kalau istilahnya samping-sampingan lah ya. Kita ke RRI Bandung ya Bang Po ya. Di sana, oh tadi namanya ganti ya. Tapi yang di foto tadi ada di belakang kayaknya. Kita nanti bersama dengan Kang Benny Herdiansyah yang ada di sana ya. Nanti menghadirkan narasumber kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space. Bener gak sih itu penyebutannya, apa bongkeng gitu, apa bongkeng gitu ya. Ya udah nanti langsung aja kita tanya ame yang ada di Bandung. Assalamualaikum, kumaha damang. Kita nanti bersama dengan
11: suaranya balik lagi. Kenapa begitu?
10: Suara Ayah jangan dibalik-balik, nape Bang? Kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng
11: Space, bener enggak sih? Nah, itu mesti diacak-acak lagi tuh.
10: Bongkeng gitu ya.
11: Ya udah nanti langsung
10: halo.
11: Ih, dia malah cuek. Ayo dicuekin.
12: Kumaha damang? Waalaikumsalam. Sehat alhamdulillah, Pak Ngestu.
10: Aduh. Kenapa? Suaranya masih bolak-balik, Kang. Boleh di otak-atik dulu ya, Kang ya? Biar saya arek kagak bolak-balik ya, lagi nih.
12: Ya, Mbak ya.
10: Halo. Halo, Kang.
12: Halo.
10: Ya, nah gitu. Jangan dikembalin lagi dong suara Aye. Aye bosen dengerinnya. Ya, dia diem. Halo.
12: Halo, suaranya terdengar jelas.
10: Oh, terdengar jelas. Kenapa agak delay? Kang Benny bisa tangkap suara saya?
12: Terdengar jelas ya.
10: Oh, terdengar jelas. Oh, ini benar kan Kang Benny bukan ya? Kang Benny Herdiansyah ya?
12: Betul.
10: Supir dua ini berarti ya?
12: Supir dua, betul.
10: Supir satunya tadi kelihatan sama Aye. Terus kemana tuh?
12: Biasa, ya. Dia dadakan biasa.
10: Oh, gitu ya. Biasa jadi panggilan dadakan gitu ya?
12: Iya.
10: Kang, kabarnya baik. Kang, suaranya Kang Benny mesti kudu diangkat lagi kayaknya.
12: Oh gitu. Udah full banget deh kayaknya.
10: Oh itu udah full banget ya. Ya udah, Aye mentokkan di sini deh. Iya, Aye pentokin mau? Enggak ya? Oke, dah gimana Bandung, Kang Benny? Cuacanya sama lah ya kayak Jakarta enggak? Beda?
12: Kabar Bandung cuacanya kali ini cerah banget nih, Po.
10: Iya, yeah, berarti same.
12: Betul, kalau mau ada acara gitu, kegiatan-kegiatan seru pastinya Pak, aktivitas di siang hari ini nih.
10: Oke, dah kalau gitu. Sama dah, Jakarta juga hari ini cerah, meriah, merekah dah.
12: Wow.
10: Tapi itu di kameranya enggak gerak gitu, Mas Benny-nya.
12: Oh, iya, iya.
10: Iya, Kayak saya kayak Ayah ngomong sama patung gitu ya. Enggak lah, ada suaranya ya Kang.
12: Tapi suaranya terdengar jelas gak?
10: Suaranya terdengar. Kalau tadi suaranya double, gambarnya bergerak. Kalau sekarang suaranya bersih, gambarnya diem.
12: Lebih mic yang mana nih, Po?
10: Yang ini aja dah, yang ini aja dah. Yang penting tuh suara dah.
12: Dengar jelas ya, Po.
10: Iya, kan kita radio ya. Yang paling penting adalah suara ya.
12: Iya.
10: Iya dah. Oke deh Kang Deni, Kang Benny hari ini ngadirin narasumber kita Deden Tresnawan. Bener gak sih Deden?
12: Deden betul, Kang Deden.
10: Kang Deden.
12: Betul, Kang Deden Tresnawan.
10: Iya, Direktur Bongkeng. Nah,
12: Bongkeng Art Space.
10: Oh, Bongkeng ya. Bong. Oke, dah kalau gitu. Hadir di studio by Zoom atau by phone, Kang Benny?
12: Langsung dong datang.
10: Oh, langsung dong datang. Berarti sudah hadir dari tadi dong.
12: Sudah, malahan ini persiapannya dari subuh nih Kang Deden.
10: Wadaw, wadidaw. Wah, harus bawa nasi kotak tuh kayaknya dari rumah.
12: Iya, makanya ini persiapan nih, Dimpok bikin catering di sini nih khusus buat Kang Deden.
10: Luar biasa. Ya udah, daripada berlama-lama, kasihan Kang Dedennya udah nunggu dari tadi. Ayo mau kasih kesempatan Kang Benny ngobrol dulu sama Kang Deden ya. Nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita ya, yang di WhatsApp maupun di telepon, di menit 30 ya Kang, kita break sejenak, setelah itu kita kasih kesempatan buat penelpon. Silakan Kang Benny.
12: Ya, terima kasih Po. Ya, selamat siang waktu Bandung. Nah, sama ya kayaknya ya. Dan juga buat semua pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali sih Benny di siang hari ini bisa nemenin kaum dangu dan juga pendengar semuanya di Studio Pro 4 RI Bandung di Jalan Diponegoro 61 Bandung. Saat ini sudah menemani ada Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space ya. Kita sapa aja langsung Kang Deden. Sampurasun damang. Sampai sehat ya Kang Den ya. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih nih Kang Den sudah berkunjung ke Studio Pro 4 RRI Bandung. Padahal sebenarnya Kang Den sudah sering, sangat sering ya di kota, di RRI Bandung ya Kang Den ya.
2: Betul.
12: Jadi udah gak asing lagi datang masuk ke RRI Bandung ya Kang Den. Baik, Kang Den, untuk topik kita di siang hari ini, bunyi yang tersembunyi. Ini pemanfaatan musik daur ulang. Berarti tiga prinsip reuse, recycle itu memang diterapkan di Kang Deden ya, di seni musik ini ya. Gitu ya. Jadi alat-alatnya itu tidak semuanya alat-alat, maksudnya daur ulang, maksudnya di sini gitu, benda-benda daur ulangnya tidak semuanya bisa dimanfaatkan untuk seni musik atau semuanya bisa?
2: Ya, tentu saja tidak semua.
12: Tidak semua.
2: Tidak semua. Apa bisa sampah itu bisa didaur ulang.
12: Tetapi ya, betul.
2: Kita pilih dulu mana yang memang bisa dimanfaatkan, bisa dijadikan alat musik.
12: Oh, gitu. Nah, contohnya kategori untuk bisa dijadikan alat musik itu seperti apa? Punya apa saja, misalkan alat musik yang menghasilkan ritmis atau nada juga gitu.
2: Kita punya 132 alat musik
12: yang sudah dibuat ya, berarti ya.
2: Sudah dibuat.
12: Oh.
2: Itu dari tahun 2001.
12: Iya.
2: Dan tentunya di dalam 132 itu ada berapa jenis alat musiknya? Ada yang non konvensional, ada yang konvensional juga.
12: Iya. Yeah.
2: Ada yang memang beritmis, bernada, ada juga yang memang tidak.
12: Oh, ada yang
2: berarti misalkan ada suara, ada kecapi.
12: Iya.
2: Yeah. Ada gitar, alat musiknya, terus ada alat tubuhnya, ada jirame, ada juga alat yang memang efek-efek suara alam.
12: Nah itu kayak kecapi kan itu dikenal alat konvensional gitu ya. Apakah itu misalkan materialnya juga dari daur ulang?
2: Ya, tentunya materi alat musik itu, contohnya alat musik kecapi itu memang semuanya dari alat apa, daur ulang sampah.
12: Daur ulang sampah. Termasuk tadi kecapi yang konvensional.
2: Ya, betul. Juga, kan? Hanya saja memang apa, senarnya itu kita menggunakan senar yang memang sudah ada.
12: Oh, senarnya. Oh, jadi nggak semuanya itu semuanya dari daur ulang. Kurang lebih berarti kalau alat musik daur ulang di sini juga ada istilahnya.
2: Ada perpaduan lah.
12: Perpaduan ya, nggak semuanya dari bisa dibilang sampah gitu ya. Gitu. Ini awal mulanya Kang Den siapa sih yang menginisiasi dan ya pengen tahu dimulainya sejak kapan sih era-era daur ulang ini musiknya?
2: Daur ulang ini kan sudah cukup lama ya. Kita punya grup namanya Luksuran Daur.
12: Luksuran Daur.
2: Luksuran Daur Contemporary Instrument. Di mana didirikan dan diciptakan oleh seorang maestro. Dia adalah almarhum Dodong Kodir. Yang menginisiator alat-alat musik ini. Kita membuat sebuah komunitas untuk bisa menjadikan barang-barang bekas dari sampah menjadi sebuah alat musik.
12: Jadi berangkat dari komunitas gitu
2: ya. Dan juga memang berangkat dari lingkungan sekitar di mana dulu Bandung sempat dijuluki kota sampah.
12: Oh, karena itu.
2: Di mana-mana sampah. Ternyata kan hari ini juga sama ya.
12: Sama.
2: Mana sampah sama.
12: Predikatnya masih ya, sama gitu ya.
2: Masih sampah. Nah, dari kegelisahan itu kita coba mencari solusi sekecil apapun itu, tapi kita bisa memberikan sebuah kontribusi untuk bisa memanfaatkan sampah itu menjadi benda bermanfaat.
12: Oke, tapi pesan inti yang ingin disampaikan sebenarnya sih dari pemanfaatan sampah ini apa sih? Biar apa masyarakat biar lebih aware gitu ke masalah ya, lingkungan?
2: Pertama itu ya, biar lebih aware terhadap lingkungan, biar lebih menjaga lingkungan.
12: Okay.
2: Ternyata masih ada loh yang bisa dimanfaatkan dari sampah itu tersebut. Makanya tema sekarang kan bunyi yang tersembunyi.
12: Bunyi yang tersembunyi, jadi mencari bunyi dari benda mati gitu ya kan?
2: Betul. Masih ada bunyi yang tersembunyi dari ketersembunyian yang kita...
12: Aduh, dalam pisan ya. Nah, ini kemudian dari komunitas ini... kemudian menjadi minat yang diketahui oleh masyarakat gitu ya. Artinya musik yang diketahui oleh masyarakat. Tapi sampai sejauh mana masyarakat ini mengenal begitu Kang Den? Ada apakah sampai ada festivalnya sendiri atau musik khusus sajian musik ini atau bagaimana komunitas pendengarnya juga?
2: Kita punya beberapa komposisi musik ya, yang memang genrenya lebih ke band-bandan gitu ya.
12: Oh gitu.
2: Jadi bernada lah. Gitu. Kita punya beberapa jenis komposisi musik, ada 8 repertoar komposisi musik yang diciptakan. Okay.
12: Direkam di
2: itu direkam kita direkam. Masuk studio rekaman dan udah memang ada albumnya begitu.
12: Oke.
2: Okay. Dan kita juga sering workshop ke anak-anak sekolah dari mulai anak sekolah SD, STK, SD, SMP sampai perguruan tinggi.
12: TK juga ya?
2: TK juga.
12: Ada. Jadi seluruh lini pendidikan gitu ya, dari
2: betul.
12: Oh,
2: kita kasih workshop sama mereka. Baik. Pada akhirnya nanti mereka akan membuat alat musik dari barang-barang bekas yang mereka bawa dari di rumahnya masing-masing.
12: Oke, gitu ya. Tapi awalnya itu dengan cara tadi buat grup musik dulu, kolaborasi ya, musiknya band apalagi gitu ya. Sengaja ingin menarik minat generasi muda atau gimana?
2: Yang kita juga kan harus menyesuaikan perkembangan zaman ya.
12: Iya.
2: Kita membuat komposisi genre seperti itu supaya memang lebih menarik.
12: Berarti. Ada vokalnya Kang Den atau hanya sekedar instrumental?
2: Ada vokalnya.
12: Ada vokalnya
2: juga.
12: Oh.
2: Dan itu pure kita buat sendiri ya dari arrangement musiknya.
12: Lagunya dibuat
2: lagunya
12: juga
2: khusus juga.
12: Asik ya, kalau harusnya kita dengar juga sama ya. Contohnya Kang Den, yang dikenal oleh masyarakat lagu apa?
2: Kalau ya Country Soon.
12: Country Soon.
2: Itu lebih familiar kepada.
12: Dengan bahasa?
2: Country Soon dengan bahasa Sunda.
12: Oh, bahasa Sunda.
2: Tapi
12: ya.
2: Tapi iringan.
12: Judulnya aja.
2: Iringannya itu ke, apa, jadinya itu ke Latin-Latinan.
12: Oh, Latin.
2: Country sama Sunda.
12: Country, ini musik genre country gitu ya?
2: Ya, sama Sunda digabungin.
12: Oh, tetap ada Sundanya. Nah, oke. Okay. Nah, ini jadi cenderung kolaborasi berarti kan ya?
2: Ya.
12: Kolaborasi budaya juga gitu ya kan? Sundanya tetap ditampilkan begitu Kang. Dan dengan harapan juga melestarikan budaya begitu Kang.
2: Betul. Kita juga sering kolaborasi juga dengan grup-grup musik konvensional.
12: Oh ya?
2: Ya dari sama gamelan Bali gitu.
12: Oke.
2: Okay. Kita sering kolaborasi juga. Terus pernah juga kolaborasi sama Rip Andi.
12: Oh Andi Rip ya.
2: Rip. Terus sama ini juga sama Dewa Bujana.
12: Dewa Bujana.
2: Pernah juga.
12: Oh jadi sudah di kancah nasional juga Kang Nedi gitu ya?
2: Ya.
12: Tampilnya dan ini musisi-musisi nasional juga yang dikenal gitu ya. Itu biasanya di satu event off air gitu ya tampilnya ya, atau direkam juga sama?
2: Di off air, kita sering di festival-festival.
12: Baik, oke. Okay. Nah kita pengen tahu dulu nih background dari Kang Deden. Apakah memang otodidak itu belajar musik ataukah memang belajar musik secara akademik gitu?
2: Background saya lulusan S1, lulusan STSI Bandung.
12: Okay.
2: Kalau sekarang kan ISBI Bandung. S2 pun ISBI Bandung.
12: Iya. Yeah.
2: Penciptaan.
12: Waduh, mantap. Jadi memang sejalur ya gitu Kang Den ya. Tapi Kang Deden kan ISBI Bandung dikenal konvensional gitu ya. Jadi belajar gamelan, musik. Ternyata Kang Den malah cari musik limbah gitu ya, musik ini. Ini terbilang gimana ya, mengejutkan juga gak sih sebenarnya buat buat ISBI sendiri gitu?
2: Kan di ISBI tentu aja banyak yang membutuhkan iringan-iringan musik,
12: yeah,
2: terutama iringan tari, musik tari.
12: Mm. Nah,
2: ada di ISBI itu ada memang ada yang namanya ketika TA itu ada penyajian,
12: okay,
2: yang dimana menggunakan alat musik konvensional.
12: Okay.
2: Ada yang memang penciptaan,
12: mm-hmm,
2: yang dimana itu menggunakan alat-alat musik konvensional. Di antaranya kita sering mengiringi ujian-ujian dari mahasiswa itu memakai alat-alat musik daur ulang.
12: Jadi dibutuhkan juga dibutuhkan gitu ya, musik-musik yang sifatnya explore gitu ya Kang, dan ya bunyi-bunyian yang baru gitu ya. Oke, oke, dalam sebuah karya. Berarti kalau gitu sudah sering diaplikasikan dalam sebuah karya-karya kalau gitu ya di ISBI sendiri ya.
2: Ya di ISBI sendiri kan seringlah mengiringi. Mengiringi iringan musik yang memang sifatnya ke penataan atau pekerjaan. Penciptaan.
12: Baik. Komunitasnya sendiri masih ada Kang Den sampai saat ini?
2: Komunitas masih ada, tapi ya gitu berkurang bertambah kayak gitu.
12: Oke, oke. Dan yang masih eksis di antaranya Kang Den atau gimana?
2: Masih ada beberapa orang yang masih eksis.
12: Di luaran sana siapa saja yang juga sama dengan Kang Den?
2: Yang satu kelompok.
12: Satu kelompok
2: yang gitu, satu kelompok
12: masih eksis gitu.
2: Masih eksis ada juga ada ada yang Yudi Arab,
12: Bege,
2: ada
12: yang
2: Andy, ada Tato, ada Rusli,
12: ada
2: juga teman yang memang dari Bogor ya, Kang Lawe itu.
12: Kang Lawe juga ada ya, oke. Nah, Kang Den, buat sebagian orang mungkin saat ini masih terdengar awam dengan istilah musik daur ulang gitu. Apa musik daur ulang itu? Boleh sebenarnya Kang Den boleh ditegaskan kembali seperti apa musik daur ulang?
2: Musik daur ulang itu musik yang memang dibuat alat musiknya dari limbah-limbah sampah yang memang tidak terpakai. Salah satu contohnya kan saya ini coba bawa beberapa alat nih.
12: Oke.
2: Okay. Alat musik daur ulang. Salah satunya ini alat tiup.
12: Alat tiup. Oke. Okay.
2: Ini alat tiup.
12: Oke.
2: Okay. Ini bekas dari sapu.
12: Sapu.
2: Sapu. Gagang sapu kalau di Sunda. Ini tanduk.
12: Oke. Okay.
2: Kalau ada hari raya Idul Kurban itu kan banyak tanduk, kita manfaatkan daripada dibuang, kita manfaatkan. Ini dari bekas hiasan rumah tangga gitu. Ini ada membrannya kresek.
12: Oke, kresek juga pake membrannya. Kresek,
2: dan ini alat tempat peniupnya ini pakai gagang bekas permen.
12: Permen loli. Iya. Baik, baik. Kita mau dengar nih bagaimana karakter bunyinya gitu ya, timbre suaranya, silakan.
2: Tentu aja kan namanya juga kan alat musik dari barang ini,
12: barang bekas ya, barang bekas, gitu ya.
2: Jadi memang tidak pasti tidak menyerupai alat-alat musik
12: biasanya konvensional gitu ya.
2: Ini suaranya seperti ini.
12: Boleh kita coba denger ini.

0: Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk nadanya sendiri akan ada diatonis, ada pentatonis. Kalau musik ini nanti arahnya kemana berarti, Kang Den?
1: Ini dibuat nadanya apa ke Arab-Arabian.
0: Oh, stylenya
1: Stylenya ke situ.
0: ke sana gitu ya. Ini alat tiup. Kemudian ada alat
1: Itu alat tiup. Ada lagi ini efek.
0: efek.
1: Ini efek. Ini dari kalau punya mobil itu kan ada, kalau silo itu ada tempat apa? Ada yang pembatasnya ya. Dari kalau silo itu tempel
0: Gorden gitu ya.
1: Kayak gorden terus ditarik. Nah, ini
0: Oh iya.
1: dari situ gagangnya. Ini dari mangkok, mangkok juga. Mangkok bekas. Ini suaranya seperti ini.
0: Wih, jadi bunyian, bunyi-bunyian gitu ya. Oh, ini masuknya nggak, tidak bernada berarti Kang
1: Ini
0: Dani?
1: tidak bernada.
0: Tidak bernada ya. Kayak nonton film kartun ya, Kang Den.
1: Ini efek sih.
0: Efek ya, masuknya ke efek ya. Kemudian juga ada ritmis mungkin, masuk juga ada juga alat-alat musik ritmis.
1: Ada juga
0: Oh, ini
1: ini salah satu alat ini ya.
0: ada dawainya ya.
1: Ada dawainya. Ini alat musik berdawai. Ini bekas galon, galon aqua
0: ya.
1: Yang kecil di rumah ada, masih ada yang gedenya, ada kontrabas,
0: oh,
1: bass. Ini
0: beda-beda.
1: Satu dawai.
0: Oh, satu dawai.
1: Kalau pada umumnya kan bass itu tiga. Sebenarnya ini kalau cuma satu.
0: Oke.
1: Ini dari bekas galon.
0: Ada membrannya juga di
1: Ada
0: situ ya.
1: Membrannya. Ini bekas ini apa bambu. Bambu. Ini bekas akar juga. Nah,
0: Kalau
1: ini
0: itu fungsinya lebih ke nambahin
1: aksesoris.
0: estetik estetik aja gitu kan ya.
1: Nah, kalau ini dari karet, karet helm. Penyangga kalau helm, bawa helm dua itu di motor sering ada kan, yang jaring-jaring helm.
0: Yeah.
1: Nah, ini dari karet helm.
0: Oh. Oke. Okay. Nah, ini
1: ini
0: apa nih
1: seperti
0: suaranya?
1: ini suaranya.
0: Boleh kita dengerin. Oh, iya. Ini masuknya kategorinya musik ini juga apa namanya bernada juga Kang Den atau
1: Ya,
0: gimana?
1: ini pernah. Ini
0: Bernada.
1: kita punya satu komposisi. Satu komposisi blues dong. Ini suka dipakai blues juga.
0: Oh.
1: Biasanya kan ada alat musik apa kayak jirame sama yang lain. Kita suka
0: Yeah.
1: dipakai. Kita suka kolaborasi sama apa?
0: Harmonik.
1: Harmonika, harmonika.
0: Harmonika.
1: Ini yang seperti ini.
0: Kayak bass gitu ya. Oh iya. Jadi bisa ngikutin nadanya ya,
1: Nadanya,
0: ada
1: ya,
0: kuncinya kalau
1: kuncinya.
0: gitu ya. Dan ini masih banyak lagi, ada 100 berapa tadi?
1: 138, 32.
0: 132 alat musik dari
1: Ya.
0: alat musik limbah. Baik, nampaknya kita sudah ada penelpon nih Kang Den, kita coba terima dulu ya penelponnya. Kita sapa dulu. Halo. Selamat siang. Baik, kita coba. Halo, selamat siang. Oke.
2: Kang Benny, kita baiknya break dulu deh sebentar ya.
0: Oke, boleh.
2: Ya, kita break dulu ya. Nanti kita bakal balik lagi menerima penelpon kita di telepon biasa ataupun telepon WhatsApp-nya. Boleh
0: baik.
2: Di info dulu nomor teleponnya untuk Bandung berapa?
0: Di 0811-201-540.
2: Ulang lagi boleh.
0: Di 0811-201-540 atau di 0227218075.
2: Oke, Jakarta seperti biasa ya di 0213504510. Kalau nggak bisa masuk ke Bandung, boleh masuk ke Jakarta ya. Kita break dulu ya Kang ya.
0: Boleh, boleh.
2: Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kesempatan buat penelpon kita ya, yang ingin bergabung bertanya sama narasumber kita yang ada di RRI Bandung. Kang Benny. Ih, suaranya kemana? Angkat lagi. Ih, kagak ada, kecil banget. Gak kedengeran malah, kecil banget suaranya. Kenapa tuh, Kang? Apa tadi? Nah, tuh.
2: Gede ya.
1: Nah, tuh. Tadi kagak kedengeran, orangnya gede, suaranya kok kecil. Oke deh, Kang, udah ada yang bergabung di Bandung, silakan.
2: Iya, kita coba nih. Sebenarnya yang kering-kering dari tadi sudah ada nih ya. Tapi kita coba sambungkan, mudah-mudahan masuk nih ya.
1: Iya, silakan.
2: Sampurasun, halo. Ini kayaknya belum tersambung nih.
1: Halo. Oke deh. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, boleh, Po.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Salam budaya Nusantara, pengapa berambal?
1: Salam budaya Nusantara, Cigu, silakan.
3: Iya. Bandung sampurasun.
1: Cigu, volume radionya boleh kecil dulu.
3: Oh, sudah jauh ini, kirain Kang UF apa siapa nih sekarang?
1: Itu Kang Benny. Kang Benny bisa dengerin suara Cigu, suara penelpon dari Jakarta?
2: Jelas sekali, jelas.
1: Oh, jelas.
3: Bisa kedenger Kang Benny?
1: Bisa. Oke, silakan Cigu.
3: Aduh, berubah nih presenternya ini. Ini sekarang tadinya UF dari Bang Benny Hermansyah,
1: iya. Kalau nggak salah. Supir satunya lagi ada keperluan, naik supir dua.
3: Oh gitu.
1: Iya, perjalanannya agak nanjak-nanjak gitu. Iya, silakan.
3: Ya, nanjak deh ya. Lah, terus narasumbernya manggil apa nih, Bapak Kang kah?
1: Kang Deden.
3: Kang Deden, sampurasun Kang Deden. Rampes, gitu dong, semangat.
1: Udah dijawab. Cigu aja suaranya yang ketinggian.
3: Mulai ini apa namanya? Memanfaatkan barang bekas ya menjadi sumber bunyi bernilai seni tinggi. Gitu. Praktik ini membuktikan bahwa bunyi yang tersembunyi dari benda sekitar kita dapat diubah menjadi instrumen musik seperti perkusi, gitar hingga alat musik tiup melalui kreativitas pengolahan. Begitu ya, Kang.
1: Ya.
3: Nah, pertanyaannya seperti apa ini cara kerjanya nih? Cara kerjanya perkusi ritme atau idiofon dan membranofon. Nah, itu ya.
1: Berarti
3: itu
1: cara kerja dari alat musik daur ulang ini.
3: Ya, terus okay, bagaimana siap. Dengan instrumen dawai atau kordofon itu apa? Mohon tanggapannya. Itu okay. Sudah paham? Jelas ya. Oh, napa? Terima kasih banyak.
1: Iya, Bu Guru. Iya.
3: Terus sama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Emang
1: dasar guru ya, dia dijelasinnya dulu gitu ya. Dia bertanya, kita pula yang disuruh. Udah paham gitu kan, ye? Oke, ke Bandung dulu, Kang.
2: Ini Cek Gu menyimak banget ya obrolan kita tadi Kang Den ya.
1: Iya.
2: Yeah. Okay. Bener tadi ya, ada yang berdawai, ada yang memang ada membrannya juga ya.
1: Kalau ada dari Bandung Kang Benny, kita angkat dulu, nanti langsung dijawab sama Kang Deden dua pertanyaan.
2: Baik, ini sepertinya ada kendala nih, Po. Belum bisa terima telepon.
1: WhatsApp-nya gitu gimana? WhatsApp ada yang masuk?
2: WhatsApp-nya ini dicoba dibenerin dulu nih kayaknya nih. Kita coba jawab aja dulu Kang Den ya.
1: Oke.
2: Nih, pertanyaan tadi Kang Den, cara kerjanya katanya masing-masing alat musiknya Kang Den.
4: Ini cara kerja proses penciptaan alat musiknya atau apa nih? Tapi cara kerja proses penciptaan alat musiknya tentu saja kita memilih dulu. Memilih sampah dulu mana yang memang bisa kita manfaatkan sebagai alat musik daur ulang begitu. Setelah kita pilih, kita kelompokkan mana yang bisa dibuat untuk alat musik daur ulang yang sifatnya berdawai, mana yang bisa dipakai untuk alat musik tiup dan lain-lainnya. Nah, misalkan yang berdawai yang tadi dicontohkan, yang alat musik seperti bass itu, kita mencari sumber suara yang memang bisa dihasilkan dulu gitu. Nah, setelah itu kita explore sejauh mana alat itu bisa menghasilkan suara yang akan menghasilkan bunyi bass, contohnya yang berdawai itu gitu. Kita explore tuh dari mulai oh resonansi bunyinya di sini, membrannya di sebelah sini. Oh ini harus pakai apa nih dawainya biar ada rambatan bunyi, nada bunyi yang maksimal gitu hasilnya. Tentu saja ini eksplornya sangat lama karena tidak 1-2 kali untuk eksplor. Ini sampai minimal itu 5 kali eksplor untuk menghasilkan alat musik yang maksimal.
2: Oke.
4: Nah, dari alat musik dawai ini sampai ditemukan bahan untuk senarnya dari karet helm itu cukup memakan waktu juga ya. Asalnya dari bukan dari karet helm tapi dari tali biasa, terus kita dari senar itu hasilnya tidak tidak maksimal gitu hasilnya. Dan karet ini pun bekas karet helm, penyangga helm ini pun kita cari yang memang
2: cocok
4: besar kecilnya jenis dari karet helm tersebut gitu. Nah, nanti itu akan dipadukan dengan yang sebagai resonansi sumber suaranya yang di bekas aqua itu kita padukan, jadilah sebuah alat musik.
2: Oh gitu, jadi perlu eksperimen juga beberapa kali gitu ya sebelum
4: harus. Jadi itu harus eksperimen beberapa
2: kali. Iya, dicoba dulu kira-kira sumber bunyi mana yang kira-kira lebih mantap gitu kan, Den ya. Baru bisa dipilih itu bahannya itu ya. Dan yang pastinya setiap alat musik ini kegunaannya maksudnya si digunakannya juga beda-beda ya. Beda-beda. Ada yang masuk ritmis, ada yang melodi gitu kan ya, ada yang sifatnya tadi efek aja gitu ya. Baik, Kang Den, ada pertanyaan lagi ini dari Amburita, ini di Cijengkol katanya. Jika masyarakat ingin belajar alat musik dari barang bekas nih, dari mana bisa memulainya? Jadi mau nyobain ya.
4: Kalau mau nyobain silakan datang ke Bongkeng Art.
2: Oh, gitu jadi harus ke sana ya.
4: Harus ke sana karena kita di sana selalu memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar, walaupun biasanya SD-SD sekitar itu suka datang.
2: Oh, iya
4: benar. Pengen. Oh, pengen lihat dong alat musik daur ulang kayak gimana. Nah, kita kasih workshop.
2: Oh, ada workshopnya, cara pembuatan.
4: Pembuatannya bagaimana sehingga mereka pas pulang workshop itu mereka membawa alat musik daur ulang yang mereka ciptakan sendiri.
1: Keren, luar biasa.
2: Iya. Mereka juga explore sendiri ya.
1: Iya. Keren ya. Sayangnya ayah jauh ya, pengen banget gitu ya. Kang, ini udah ada penelpon lagi dari Jakarta, ayah sambungin ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
5: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam. Panopa yang blam-blam, yang cantik. A.A. Benny. Dengan A.A. Deden. Selamat siang. Assalamualaikum. Yang sama-sama tiga-tiganya baju hitam semua yang cantik dan ganteng.
1: Oke, Bang Leman silakan.
5: Iya, saya Leman di Tanggamus, Lampung. A.A. Benny, A.A. Deden. Jadi begini pertanyaannya, A.A. Deden. Apakah semua alat-alat daur ulang itu bisa dipakai gitu, kayak galon, kayak macam-macamnya sudah tidak layak pakai itu bisa dipakai untuk alat musik gitu.
1: Barang-barang bekas itu bisa dipergunakan untuk membuat alat musik daur ulang gitu ya?
5: Iya betul. Yang kedua itu tadi kan sebanyak 130 ya?
4: 132.
1: 132.
5: Iya, 132. Apakah itu enggak sumpak gitu, enggak ngelihatnya gitu. Deden.
1: Kayak berada di gudang rongsokan gitu ya.
5: Iya, betul.
1: Oke,
5: ya, makasih. Benny. Deden Ponopa gitu saja. Oh ya, salam untuk yang ada di Cipatat, Mandalawang, Raja Mandala yang saya pernah tinggal di sana gitu. Oke, makasih. Selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua barang bekas bisa dijadikan untuk daur ulang alat musik gitu, Kang?
4: Ya, tentu saja tidak semua barang-barang bekas bisa dipakai. Tapi khusus untuk galon tadi yang ditanyakan itu bisa. Bisa menggunakan alat musik. Seperti yang ada itu kayak tadi galon yang paling kecil bisa dipakai untuk apa? Dibuat alat musik bass gitu ya. Resonansi suaranya. Terus ada lagi alat galon yang paling besar itu bisa juga dipergunakan gitu, alat musik
6: yang lainnya gitu. Nah, di kita dari alat barang bekas galon itu, daur ulang galon itu ada sekitar 7 alat musik yang bisa dibuat dari galon bekas gitu. Ada yang gitar gitu, ada yang bass, ada juga yang alat tepuknya, ada gitu. Ada seperti itu, Mbak. Okay. Terus yang kedua,
4: apakah sumpek ya, tentu saja banyak ini yang jadi masalahnya, masalah tentang perawatannya ya. Perawatan alat-alat musik itu. Jadi memang di rumah itu kebetulan di Bongkeng itu ada galeri khusus alat-alat musik, jadi memang disimpan secara baik-baik gitu, si alat musik.
1: Oke. Sudah dikemaslah sedemikian rupa ya Kang ya.
6: Iya betul.
1: Oke dah. Ini juga ada dari WhatsApp-nya kita, Mas Aris Prasetya dari Jogja nih. Salam budaya Nusantara. Mohon izin bertanya perihal obrolan kita untuk siang hari ini. Nah, jika alat musik daur ulangnya berbentuk gitar, bagaimana cara menghubungkan gitar daur ulang tersebut dengan kabel dan pengeras suara? Demikian gitu, Kang.
6: Iya. Yeah. Nah, kebetulan kita ada beberapa alat musik yang memang dari menghasilkan ini ya, gitar. Dan tentu saja kita explore juga, kita pakai ada khusus ini ya, ada khusus jack. Jadi kita explore juga, kita kerja bareng juga sama teman-teman soundman begitu, supaya si alat musik itu bisa menghasilkan suara secara maksimal gitu. Jadi emang dihubungin sama, dibantu sama ini elektronik juga sih, elemen-elemen elektronik di dalam alat musik itu. Jadi tinggal memang kita udah kayak gitu, tinggal kalau gitar tinggal colok jacknya. Nah kayak gitu, Mbak.
1: Oke. Tapi ini udah pernah show, Kang, alat musik daur ulang ini?
6: Sudah. Alhamdulillah kita sudah.
2: Bahkan sudah sama musisi nasional nih, Mpo.
1: Oh, masa?
6: Kita konser sudah di konser Amal waktu Sumatera Barat, Padang Gepak.
1: Iya,
6: kita konser lagi di Belgia, Mbak.
1: Nah, udah keluar ternyata ya.
6: Sudah, alhamdulillah kita sudah ke Belgia, ke Siprus, ke Yunani, ke Jerman, juga Selandia Baru, Belanda, gitu.
2: Tapi, iya, kalau sama musisinya tadi Dewa Bujana, terus siapa lagi Kang Den?
6: Andi Rif. Terus ada beberapa alat musik juga yang memang disimpan di Yunani.
2: Disimpan di sana?
6: Ini ada berapa? Kita lagi main, setelah main kita ada workshop. Setelah itu diminta si alat musiknya. Tadinya mau dibeli tapi kita enggak kasih.
1: Pinjam lah gitu ya istilahnya ya.
6: Diminta silakan minta, tapi memang harus dimanfaatkan. Nah, akhirnya di sana disimpan di salah satu museum.
1: Betul. Oh, berarti bukan dipinjam, memang dikasih.
6: Diberikan ya.
1: Diberikan. Oh, dikasih.
6: Terus satu lagi disimpan di Kanada.
1: Keren.
6: Di Kanada.
1: Keren. Oh, berarti komunitasnya Kang itu, ini komunitas bukan apa gimana?
6: Iya,
2: sama komunitas ya.
1: Oh iya. Berarti udah pernah ke Kanada juga, ke Yunani juga.
6: Betul.
1: Baik.
2: Ini pertanyaannya, Mpo.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau Mpo di rumah punya barang bekas apa nih? Kalau misalnya di tangan Kang Deden ini jadi alat musik.
1: Ayo, banyak mainan anak banyak, Kang. Iya kan. Mainan anak
2: bisa nggak sih?
6: Bisa. Kita memang butuh ini ya, waktu ya, untuk explore mainan anak itu bisa menghasilkan suara apa begitu.
2: Oke, baik.
6: Ini kan masih ada beberapa lagi nih.
2: Masih banyak ya, ada beberapa alat musik begitu. Ada yang penelpon. Masuk
1: di silakan. Betul. Silakan
2: kita coba ya. Selamat siang, Sampurasun.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pun dengan Bang Edo ini ya.
7: Betul.
2: Bang Edo, ada yang mau ditanyakan sama narasumber?
7: Ya, nyapa Jakarta, do Jakarta. Assalamualaikum,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Edo.
7: Langsung aja lah pertanyaannya.
2: Boleh.
7: Dari sampah-sampah lah ibaratnya.
1: Bukan sampah, barang daur ulang.
7: Barang bekas daur ulang.
1: Nah,
7: ya itu kan gimana bantuan dari pemerintah sendiri biar musik-musik itu kan biar musik-musik tuh biar tetap lestari gitu.
1: Apakah
7: ada untuk dari pemerintahnya sendiri gitu, Bang?

0: Ke luar negeri nggak cukup punya duit 10.000-4.000 loh Kang.
1: Iya, butuh ini itu ya.
0: Iya, paling tidak itu dolaran loh Kang.
1: Iya, iya. Jadi Kang Teng gimana antisipasinya kalau misalnya berangkat ke tadi ya Yunani itu, iya, uang sendiri gitu ya?
2: Ya, apa kebetulan kalau ketika ada undangan di luar sih seperti tiket dan penginapan sudah
0: mereka. Oh, mereka yang tanggung.
2: Gitu. Tinggal memang secara uang sakunya kita memang sendiri-sendiri.
0: Oke, alhamdulillah lah ya Kang ya. Tapi harapannya nggak munafik, pemerintah ikut turun tangan lah ya dengan musisi-musisi yang luar biasa kayak gini. Ya, kita patut apresiasi dong Kang Benny ya.
1: Iya betul banget,
0: Bo. Bener. Iya. Nanti jangan sampai memang tenggelam hanya gara-gara anggaran ya Kang. Ya,
2: betul. Kita pernah di Yunani itu sebuah festival. Kita juara satu, mendapatkan predikat gold.
0: Mantap.
2: Hotel itu juara satu, hanya sayangnya pemerintah Indonesia tidak mengetahuinya itu.
0: Wah, sayangnya itu perlu jor-joran lagi barangkali Kang. Informasinya mesti jor-joran lagi, betul, gitu ya. Betul. Apalagi kalau kesana itu kan bawa nama negara kita ya, betul, juara satu gitu ya, diraih oleh ini dari Indonesia gitu. Wah, kan? Ya nggak sih Kang?
2: Betul. Ya, betul. Dan ini ada salah satu alat musik yang memang mendapatkan penghargaan dari UNESCO.
1: Nah, ini dia, ya.
0: Bang Fadli, tolong dengar dong, Bang. Ya.
2: Ini tahun 2007.
0: Ih, keren. 2007. Ini, kayak kendi ya, Kang.
2: Oh, ini kelihatan ya, Bang.
0: Iya. Iya, kelihatan dong.
1: Ini kayak labu, Mbak.
2: Ini dari Epo. Walukukuk.
1: Walukukuk.
2: Walukukuk itu
0: labu, ya, labu. Ya bener kan, kayak labu.
2: Kalau dewa mabuk itu di Jackie Chan tuh suka ada yang minum.
1: Iya, nah, iya, iya.
2: Itu dari situ. Nah, kita eksplor, kita keringkan, kita keluarkan dalamnya, kita lubangi. Nah, ini bekas pagar tetangga, Mbak.
0: Tapi enggak nyolong kan?
2: Enggak, jadi dibuang.
0: Iya.
2: Nah, ini per.
0: Okay. Oh, itu per.
2: Nah, ini yang mahalnya, Mbak.
0: Okay. Apa itu?
2: Ini nggak ada di sini pernya, kita dapat dari rongsokan di Jerman.
0: Wow, oh itu beda pernya luar negeri sama beda. Pernya kita beda ya?
2: Beda, ini elastisnya lebih apa? Lebih bagus lah.
0: Itu suara yang dihasilkan kayak apa tuh Kang?
2: Ini kayak gini.
1: Nanti cobain ya.
0: Iya iya.
1: Wow, waduh Pak.
0: Oh, kalau di saya kurang kedengaran Mas. Oke lah, deskripsiin Kang Benny kayak apa itu?
1: Iya, kalau Benny justru jadi malah ingat pengen angkat jemuran, Po.
0: Kurang asin. Penanda ini, angkat jemuran. Mau hujan gitu ya?
1: Kalau Benny tebak ini, Po, kayak kilat gitu ya.
0: Suara gemuruh gitu ya?
2: Suara gemuruh, suara petir.
0: Oke deh. Maksudnya kan? Baik. Aduh, kayaknya panjang kalau kita perpanjang ini, Kang Deden. Satu menit buat Kang Deden, jadi harapan kedepannya seperti apa? Satu menit, Kang.
2: Harapan kedepannya sih, mari kita jaga bareng-bareng lingkungan di masyarakat, setidaknya di sekitar rumah kita.
0: Amin.
2: Bahwa sebenarnya masih ada bunyi yang tersembunyi dari bunyi yang kita butuhkan.
0: Ah, keren, luar biasa. Dalam ya. Oke dah. Dari kita semoga saja ini bisa didengarkan oleh pihak terkait ya. Musisi-musisi yang keren seperti ini kudu mesti kita apresiasi ya Kang Benny ya.
1: Betul sekali.
0: Semoga ini acara SBN kali ini didengarkan oleh Kemenbud ya, Kementerian
1: Kemenbud ya.
0: Iya, kebudayaan ya berarti ya Kang ya. Oke dah. Lanjutkan, teruskan ya Kang, semangat terus. Kang Benny terima kasih.
1: Sama-sama Po, terima kasih juga.
0: Kang Deden juga terima kasih banyak ya.
2: Kasih juga Mbak.
0: Iya, salam sehat, salam bahagia. Pamit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po, sampai di sini dulu kebersamaan kita bersama dengan RRI Bandung dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana dari SMK 39. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara.

hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat, pembersihan tumpukan sampah di tempat pembuangan sampah TPS Rusun Waduk Pluit Penjaringan Jakarta Utara mendapat apresiasi dari warga karena dinilai mampu mengurangi bau menyengat dan meningkatkan kenyamanan lingkungan. Pengelola Rusun Waduk Pluit Ari Arianto hari ini mengatakan Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Utara telah mengerahkan 7 unit drum truck untuk mengangkut timbunan sampah yang mengendap selama bertahun-tahun. Menurutnya sekitar 12.000 penghuni rusun menghasilkan sekitar 1 ton sampah setiap hari. Sementara pembersihan total masih membutuhkan 15 hingga 20 ritase truk tambahan. Ari berharap seluruh tumpukan sampah dapat selesai dibersihkan dalam waktu kurang dari 10 hari. Kita beralih ke berita lainnya, pameran kerajinan tangan seni dan kriya terbesar di Asia Tenggara Inacraft Festival 2026 resmi digelar di Yogyakarta kemarin hingga 19 Juli 2026 sebagai upaya memperluas pasar kerajinan Indonesia ke tingkat global. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta saat membuka acara kemarin, Sri Sultan Hamengkubuwono X, mengatakan Inacraft menjadi jembatan strategis bagi pengrajin dan pelaku UMKM untuk menembus pasar internasional, serta membangun kemitraan dagang yang berkelanjutan. Menurutnya, penyelenggaraan Inacraft sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Sri Sultan menegaskan Yogyakarta berkomitmen memperkuat posisi sebagai destinasi unggulan kerajinan budaya dan pariwisata di tingkat global. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.
1: Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara.
1: Selamat sore Sutresno Budoyo. Kembali lagi di siaran Irama Budaya Nusantara Pro 4 RRI Yogyakarta bersama saya Cika Marsha. Yuk kita berkeliling Indonesia melalui lagu-lagu daerah yang sangat indah yang menjadi kekayaan budaya Indonesia. Lagu daerah biasanya menggunakan bahasa daerah setempat dan mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan budaya, adat istiadat, atau kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Lagu daerah merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang patut untuk dilestarikan. Lagu daerah memiliki nilai-nilai yang penting bagi masyarakat, baik nilai budaya moral maupun estetika. Mari kita mulai dari Lahat. Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Lahat dikenal dengan sebutan Bumi Seganti Setungguan. Seganti Setungguan merupakan semboyan kabupaten yang berarti persatuan dan kesatuan yang kokoh, gotong royong, setia kawan, berpendirian teguh, dan bertanggung jawab. Kabupaten Lahat mendapat rekor MURI sebagai daerah dengan peninggalan megalitikum terbanyak di Indonesia. Pusatnya berada di dataran tinggi Pasemah yang dikenal oleh para arkeolog. Mari kita dengarkan dua buah lagu daerah Lahat berikut ini.

adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkur ke diri ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Pro 4 RRI Leluri Budoyo Suara Budaya Jogja. Masih di siaran Irama Budaya Nusantara. Ya, Sutresno Budoyo. Keragaman suku bangsa di Indonesia melahirkan kasanah kebudayaan yang unik dan menarik. Misalnya, pada instrumen musik daerah. Dalam beberapa dekade terakhir, gamelan Peking menjadi sangat populer di kalangan masyarakat Lampung Barat. Gamelan Peking merupakan instrumen musik yang terbuat dari bambu yang mampu mengeluarkan nada-nada merdu dan dimainkan dengan cara dipukul. Pada sejarahnya, gamelan Peking diyakini telah ada di tanah Lampung bersamaan dengan masuknya Sriwijaya pada masa dinasti Syailendra. Mari kita simak bersama dua buah lagu berturut-turut berbahasa Lampung berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Asing jauhne iwang hantau, pagun mulang dibumbun.
0: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.
2: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
3: Apa kabar, Mace Bice?
4: Siapa kabar?
5: Priben kabar, Ce?
6: Aisyen Raugut Talifuse.
7: Kemana kabar, kawan?
8: Sampai subuh, saudaraku. Nopak karya balik.
9: Oras dongan. Puha kabar, Muna.
10: Puha barakan rakan mendung.
11: Ma, dama.
2: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
12: Saya bangga menjadi Indonesia.
2: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
8: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
2: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
13: Perempat RRI melalui Putuyo Jawi, suara budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
14: Masih bersama saya, Cika Marsha. Saatnya kita beralih ke Kalimantan Utara. Masih ingat nggak baju adat Tidung di uang Rp75.000 yang tahun lalu beredar? Lalu ramai karena dianggap mirip dengan Cina. Jangan salah, baju adat itu milik suku Tidung yang berasal dari Kalimantan Utara. Penduduk suku Tidung berasal dari bagian utara Pulau Kalimantan. Suku ini merupakan suku asli Kalimantan yang mana dulu pernah memiliki kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Tidung. Namun, Kerajaan Tidung punah akibat politik adu domba dari pihak Belanda. Suku Tidung juga merupakan suku anak negeri di Sabah. Jadi, suku ini merupakan suku bangsa yang terdapat di Indonesia maupun di Malaysia. Sesaat lagi akan kami sajikan lagu Di Keheningan Malam yang dibawakan oleh Anna Mantovani yang populer pada akhir tahun 1960-an, yang menggambarkan suasana konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Lagu yang juga dikenal oleh masyarakat dengan judul Kalimantan Utara ini mengisahkan tentang seorang gadis yang merasa kesepian ditinggal oleh kekasihnya. Dan di akhir lagu, diketahui jika sang kekasih sedang bertempur di Kalimantan Utara melawan Malaysia kala itu. Selanjutnya, masih di Kalimantan Utara, mari kita dengarkan lagu juga dalam bahasa Tidung berjudul Gunung Injung.

adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Ya Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Sulawesi Barat telah kita dengarkan bersama-sama.

merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2004. Dengan ibu kota Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat terkenal dengan wisata alam antara lain Pantai Dato Majene, Wisata Bahari Pulau Karampuang Mamuju, Pulau Pasir Putih Gurung Toroja Polewali Mandar, Tondok Bakaru Mamasa, Pantai Koa-Koa Pasangkayu, dan Wisata Mangrove Baitumbur Mamuju Tengah. Baik Sutresno Budoyo, sudah saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Kebudayaan memiliki peran dan fungsi yang sentral dan mendasar sebagai landasan utama dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena suatu bangsa akan menjadi besar jika nilai-nilai kebudayaan telah mengakar dalam sendi kehidupan bermasyarakat. Sebagai penutup, saya akan persembahkan lagu dari Sumatera Selatan berjudul

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Adrebu ademe ademe kayang ini.
2: Aku kuwi rak wis omong kok, Pak. Awak tuwa kuwi ngati-ati. Ora usah kakean lunga, metu-metu lunga-lunga. Angin. Kandhani kok ngayak.
1: Aku jane ya wis paham. Wis paham menawa saiki iki lagi ana cuaca es krim. Ngono lho.
2: Apa?
1: Es krim.
2: Ekstrim.
1: Ya ya kaya nggonmu kuwi.
2: Wis iki. Tak gawe ke anget-anget. Diunjuk obat ya diunjuk ya.
3: Kedah waspada cuaca ekstrim. Semoga sami jagi kasarasan awakipun piyambak.
4: Sutresna budaya, kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah, saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM, utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wontening program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
5: Semoga hasil oleh.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang meleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
2: Sutresno Budoyo, sebuah rapat pengharmonisasian terkait rancangan peraturan Bupati Raperbuk Kabupaten Kulon Progo tentang rencana kerja pemerintah daerah RKPD tahun 2027 digelar dengan melibatkan Kanwil Kemenkum DIY dan Pemkab Kulon Progo. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas permohonan pengharmonisasian dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam rangka memastikan rancangan peraturan Bupati telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Kadiv P3H Febri Nurdian Satriatama menegaskan, proses pengharmonisasian merupakan tahapan strategis dalam pembentukan produk hukum daerah. Menurutnya, setiap rancangan peraturan harus memiliki keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, memenuhi kaidah teknik penyusunan, serta mampu memberikan kepastian hukum dalam implementasinya. Beralih ke informasi lain. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Kelurahan Berencana P3AP2KB Kabupaten Sleman mengajak para remaja untuk menjaga kesehatan reproduksi dan kesehatan mental sebagai bekal menghadapi masa remaja yang penuh tantangan. Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman, Dr. Novita Krisnaini mengatakan, remaja perlu memahami berbagai perubahan fisik yang terjadi pada masa pubertas, baik pada laki-laki maupun perempuan. Menurutnya, pemahaman tersebut penting agar remaja mampu bersikap bijak dalam bergaul. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken suko sami suko.

Suka sami suka, kula suka, panjenengan suka lan sedaya sami suka. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Inggih sugeng sonten sutresna budaya.
1: Selamat sore.
0: Inggih sugeng pepanggihan malih wonten ngatur giaran suka sami suka. Kula suka.
1: Panjenengan suka.
0: Sedaya sami suka.
1: Inggih ada Jorgil ya, Jordan dan Gilang sore hari ini sutresna budaya sampai nanti jam berapa lah?
0: Jam 5 sore.
1: Iso dicepetin ora ya?
0: Lah pripun?
1: Jam 4 wae.
0: Gur sak jam kok.
1: Gur sak jam ya ora apa-apa.
0: Pokoknya iki 2 jam nanti ya tentunya di Kamis sore ini.
1: Yeay.
0: Monggo sutresno budaya sutresno tembang-tembang dangdut Indonesia.
1: Betul, khusus lagunya Indonesia nih hari Kamis ya.
0: Betul sekali, dengan lagunya nanti bisa dipilih ngoten nggih Mas Jordan.
1: Betul, sudah kita cepakkan ini lagunya.
0: Dicepakkan ada apa aja?
1: Cepakkan koyo rambut yo, potong
0: cepak. Dicepak.
1: Dicepak
0: iki potong rapi kan ngoten to?
1: Potong tentara. Nek jarine mbiyen ngono kuwi.
0: Potong tentara ya.
1: Kita keluarkan lagu yang pertama, aku udah lupa ya.
0: Ya, lagune niku napa?
1: Judule itu.
0: Apa?
1: Aku udah lupa.
0: Loh, judul lagune iki napa?
1: Iki ra rampung lho. Nek terus iki.
0: Oh, judule iki aku udah lupa. Ah. Oh ya. Lalu ada bekas pacar.
1: Dan yang terakhir Dasi dan Gincune sapa?
0: Gincune sapa? Monggo saged pun mulih sutresna budaya wonten telepon katampi gangsal sekawan 0333
1: atau WA 0895014 1066. Monggo kita buka dulu teleponnya lah.
0: Oh iya, monggo sutresna budaya.
1: Halo sugeng sonten suka sami suka.
2: Alhamdulillah sekali
1: pendet masuk. Wah, justice gini.
0: Elak. Biasanya menyerah ngono.
1: Nyerah cuk ngirimi screenshot wis nelpon peng piro.
0: Apal e.
1: Apalane ngono kuwi pokoke.
2: Oh enggak, tenan.
1: Nggih, wonten keperluan apa, Pak?
2: Anu, nyuwun napa e?
1: Nyuwun apa?
2: Harto.
0: Wah, pada-pada randuin.
1: Nek nyuwun harto ning Bang Mawon.
0: Napa lek sekar wonten?
2: Mantan pacar.
1: Mantan pacar.
0: Bekas pacar to. Ya, bekas pacar. Nggih, monggo kintunipun.
2: Salam-salam kagem Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Andin, Mbak Anggun, Mbak Mesti.
0: Yeah.
2: Ibu Jo, Bu Wiyakianti, Ibu Sri Tami, Ibu Sri Agung,
0: Yayu
2: Kweni, Bu Supriyati, Bu Isian Ingsih, Mbak Mesatika, Eyang Stas, Ibu Jo, Bu Tarni, Bu Nani Bajuri.
0: Cinten malih.
1: Op, cukup.
2: Mas Ibu, Mbak Noyo, Pak Giman Cebongan, Pak Teng Redos. Ramu Tujuh Jogos kalian, Ramu Yono Mato Diarjo, Ramu Ngadiono, Pak Sabio.
0: Jee.
2: Pak Musiono, Ki Joko Budo, Ki Gopo Karno.
0: Ngata.
2: Pak Yudi Kuening, Mas Hani Potosari. Mas Adi Paten, Pak Sumar, Pak Sabi, Pak Sumar, Pak Tupar, Pak.
1: Pak Bapak.
0: Jee.
2: Pak Dipaimen.
0: Ya, jee.
2: Pak Untung Sami Galuh.
0: Ngata.
2: Pak Kasiono.
1: Jee.
2: Pak. Kagem sedaya kemawon.
1: Nggih, siap. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Babang Sutarno.
1: Lanjut lagi monggo. Halo sugeng sonten suka sami suka.
3: Konun Mas.
0: Monggo.
1: Langsung mawon Pak teng pawon.
3: Tuan mriki dipun utus Mbah Noyo.
0: Oh, ngaten. Monggo.
1: Sinten meneh nggih?
3: Satu di lenggah Kenduren.
0: Oh, om lah, kok malah undang-undang Kenduren tau nih.
1: Ketanya keliru acara ini. Keliru radio apa ya ini? Soalnya kan ini yang mau ramai ini.
0: Nah, ini gitu.
1: Kayak keliru apa ya?
3: Lah, ketuanya masih pul.
1: Anak buahnya tau nih.
3: Ini bendaharannya.
1: Oh, bendahara.
0: Oh, nyekel duit banget.
1: Pokoknya ini harus melebur rasa metu ini.
3: Pedek.
1: Sehat Ki?
3: Alhamdulillah Mas.
1: Monggo lagu ini pun milih sek pundi.
3: Apa wae ta Mas?
1: Enten 3, sek pertama aku udah lupa.
0: Ugi wonten bekas pacar.
1: Nopo Dasi dan Gincu panjenengan?
3: Mak bekas pacar ya tahun 2. Jadi sini sini aku udah lupa.
1: Aku udah lupa.
0: Pikun.
1: Amnesia.
3: Pikun kira wis bar maem, njaluk maem meneh kae.
1: Oh, wis beda meneh
0: nek ngeleh nek. Oh, pun bar maem kae njaluk maem meneh niku.
3: Pun jar-jareng, Mbah. Durung e.
0: Dereng.
1: Soale lali.
3: Bar wae.
1: Lali soale. Monggo sik pundi?
3: Ya sing lupa nih mau mas.
1: Oh, okay. Oh,
0: aku udah lupa nih.
1: Aku udah lupa. Siap.
0: Monggo, iki kembangan wae kinten nipun.
3: Eh, kagem sinten malih nggih, Mas.
0: Sinten. Awang dereng kok sinten malih.
1: Iki lagi mulai lho, wis sinten malih iki piye lho iki?
3: Putrijo. Nggih. Makianti. Sinten malih nggih.
0: Sinten malih.
1: Wis ora mulai perang iki wis.
3: No yo.
0: Nggih.
1: Arep perang iki.
3: Ora. Jujur iki, Mas.
1: Jam 3 tit iki arep perang iki.
3: Jujur iki.
0: Ya.
3: Ya lajeng Mbah Noyo njur kek sik siji, Mbah Yono.
0: Oh nggih.
3: Sing siji pinter dalang, sing siji pinter
1: pinter wangsulan. Pinter wangsulan.
3: Nggih, lajeng.
1: Sinten malih nggih?
0: Nggih.
3: Mar Dayu, Mas.
0: Heeh. Ngeten.
3: Lajeng Bu Bu Yazu
0: wonten
3: Jalan Parang Trites.
0: Oh nggih.
3: Nggih tak derengen nderek Bela Sungkawa wit sedanipun Bu Anjas Moro.
0: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
3: Oh nggih. Nggih, Kang Mas.
0: Nggih. Oh, ngaten nggih Ki Kumbang Arno nggih.
1: Nderek Bela Sungkawa ugi.
3: Malih lajeng Bu Bu sinten Bu Nanik Bajuri.
0: Nggih.
3: Lajeng Yumudra Mami Partika. Lajeng Mbah Giman wonten bukan ya Mas nggih.
0: Oh nggih.
3: Pak Sagi wonten Jalan Parang Jalan Samas.
0: Nggih.
3: Ajeng Mbah Gen Mbah Glendi juragane tempe bengkok.
0: Ngaten.
3: Mas Rian juragane payek.
0: Siap.
3: Ki Dirso Sumarto mandone bolen.
0: Nah, ngaten.
1: Siap.
3: Ayo ngono to Mas.
0: Nggih Ki.
3: Lajeng Mbak Anggun.
0: Nggih,
3: Bu Siti wonten Mbak Wentapan. Kaya Morama ya, Mas.
0: Oh, nggih ta.
3: Ning sing digoleki gleng-gleng-gleng.
1: Sinten malih?
3: Lajeng sapa ya biasane ngawiati? Heeh. Oh, ya Kang Giono, Bu Sriwi.
0: Heeh.
3: Lajeng Bapak Adiono, Bapak Pujo Subagio.
0: Nggih.
3: Lajeng Bapak Yono Marto Diarjo. Pun mboten kata-kata, Mas.
0: Sampun kata kok.
3: Sing mburi ngatungi kepel sih.
0: Nggih.
1: Iki kleru le omong iki. Nggih, waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lanjut Baten lagi.
0: Mangga-mangga sugeng santen suka sami suka.
1: Sinten nggih?
4: Kula nggih.
1: Oh, nggih benjang mawon, Bu.
4: Kula tiyang sae.
1: Nggih. Benjang mawon, nggih.
4: Ya sesok diitung sesok.
1: Oh, nggih, niki urutane niku njenengan benjang, Bu.
0: Nggih, niki.
4: Lah pun juga kartis ki antrian ki setingi.
1: Yo, oh, wong urung buka lokete wis ngantri kok yo.
4: Pasti tetek sapane kok.
1: Menitipkan dengan orang dalam ya, Bu.
0: Ordale.
1: Ordale.
0: Mangga Mbak Uyut Dijo.
4: Di lagunipun mantan pacar apa Bu?
1: Bekas pacar.
4: Bekas pacar.
0: Oh nggih.
4: Salam.
0: Kagem sinten?
4: Kang Katemben di Mas Dirjo. Nggih,
1: 10 mawon nggih.
4: Sugeng santen matur nuwun. Kagem Bapak Sadiyo, Rama Hadi Ngadiono. Ugi kagem Mbah Mbak
1: Cinten
4: Bapak Sagio.
1: Bapak Sagio.
4: Menteri C adik-adik RTGit wonten panjatan. Ugi kagem Mbah Yono wonten Wirosaban sugeng sonten. Mbah Giman, Bapak Tumidi, Mbah Buyut Jurgentong. Ibu Tarmi wonten ing Demangan Baru yang Sasminto, Romo Heri Sadono, Mbak Noyo, Om Pening, Bapak Tardi, Bapak Kasiono, Ugi Kagem, Pak Depaimin, Romo Nardi Mocari, Mami Satika, Nak Wagianti, Bu Yayu Kwenim, Bu Titut, Nak Rian, Dimas Yanto Sayegan, Lan Dimas Yanto Sanesipun, Mas Ipul, Mbak Pipit, Bapak Sumar, Mak Ijen, Bapak Mudiono, Bapak Sardio, Mbah Dio.
0: Nggih.
4: Klaten ugi Ki R Joko Budo Bapak Jumangin, Bapak Untung Raharjo wonten ing Kulon Progo sami Galo Bu Sriwi ugi kagem Ya, Jeng Widyaningsih. Mami Sartika Nak Wagianti, Bu Siti wonten Bangun Tapan, Bu Sri Bonagung.
1: Nggih.
4: Kangem Bapa Pur Kenteng Rejo.
1: Ngeten.
4: Bu Kartiti, Romo Nato Indra, Pak Damaskus, Mas Gilas, Mas Adi Poncosari, Mas Adi Klaten, Ki Rukun Wertika, Mbak Anggun wonten ing Dada Payu,
1: lan
4: Prangko. Oh, ingkang pungkasan Romo Yuwono Marto Diardo.
1: Ngeten.
4: Ipun kagem sedaya sutresna budaya wonten ing pundi kemawon wonten ing suka sami suka kula suka nak dur suka buyut gilang suka sedaya sami suka
1: sedaya 86 pokoke
0: sugeng sonten matur nuwun Budwijo ingkang kawonten ing Karangmojo.
1: Halo sugeng sonten suka sami suka.
4: Suka sami suka
1: sugeng sonten. Lho, belum mulai kok udah ketawa.
4: Ya, saking senenge.
1: Oh, ngaten ta Mami Sartika, monggo Mami.
4: Ya lagune kula tak lapone kula.
1: Napa? Nunul.
4: Napa?
1: Sing pundi?
4: Sik pundi wonten napa ta?
1: Bekas tak. Lho, pripun ta niki?
0: Kita iki sare milih niku.
1: Mau nunut napa nunul niki? Kok umune nunul ya? Oh, macet klik. Ye, aku dah lupa.
0: Bekas pertama. Terus wonten bekas pacar.
1: Napa Dasi dan Gincu Mami Sartika?
0: Oh,
4: bekas pacar.
0: Oh iya, bekas pacar.
4: Kagem Budi Jawa nggih.
1: Nggih.
4: Adik kula kepik sukses sature.
1: Nggih.
4: Nggih. Mbah Sina. Terus kagem Mas Lawan Haka, Mas Yan Paye,
1: Yumoto,
4: Pak Yanto, Doyo Yanto, Mbak Pipit, Mbak Nani Bajuri, yang khas kagem Romo Yu, Mbak Bambang Sutarno, kagem Pak Tasyono, Pak Wigati, Mbak Sriwi, Mbak Wagianti, kagem Mbak Arme, Mbak Sri Sedoyo Sri, Mbak Yayu, Sedoyo Yayu, Mbak Beauty 20, terus Mas Adi Kuntul, Adi Poncosari, terus Mbak Giman, Pak Supoyo, Pak Mbak Suro, Pak Mas Mariono, terus kagem ya nomor
1: ya sinten malih siap
4: Pak Yeni.
1: Oh ya,
4: halah
1: matur nuwun Mami.
0: Iji, matur nuwun Mami Sartika. Monggo salajengipun sugeng sonten suka sami suka
5: sugeng
1: wis lah sonten wis lah mengko elang.
0: Oh ya
1: wis Cukup. Pun.
5: Kana.
1: Pun nyerah.
5: Malah meneri dasar aku ya wis bosen.
1: Ya.
5: Iki yang dinamakan piyai ganteng-ganteng iki saya aku wis bosen.
1: Oh, wis golek sing elek-elek. Golek sing setengah-setengah napa sik enom tenan iki.
0: Napa sing elek-elekan monggo.
1: Monggo daftar.
5: Ya, kok tak daftar sih sing elek-elek.
1: Oh, aja ngono to.
5: Aku iki kan biyen iki nek orang ganteng iki wegah ya.
1: Wah, alah jan.
5: Ning saiki bosen.
1: Berarti kucing sikil papat ki bahasa Inggris apa, Budhe? Hah? Kucing sikil papat bahasa Inggris apa?
5: Kucing sikile papat.
1: Heeh.
5: Mbok orang
1: kuwi. Wah, apa lah? Mbok. Kucing. Wah, cuma pedot ya ra sida tak jawab iki. Ya wis.
0: Mesti ngene iki. Mesti iki lho.
1: Ya. Usahane tipis, Lang.
0: Iki siji meneh napa nggih? Ngono, nggo bonus ora apa-apa ya, nggih.
1: Halo, sugeng sonten suka sampe suka pedot.
6: Sugeng sonten.
1: Oh. Jebulnya anak tawon.
6: Nggih, abonceng. Wagianti madu gledak.
1: Waduh lek, lek mesake banget. Monggo lek, lagune yang mana?
6: Lagune napa mawon niku, Bang?
1: Aku dah lupa.
0: Terus wonten bekas pacar.
1: Atau Dasi dan Gincu.
6: Lupa niku.
1: Oh iya. Salamnya buat siapa?
6: Diantini ku wau. Ijo-ijo, Mbah Noyo, Buyanu Ase, Mbak Supriyati.
0: Ngeten.
6: Sekali Pak Rimba.
0: Nggih.
1: Sinten mleh?
6: Yanto Candiabang.
0: Ngeten.
6: Bang Adiono, Pak Tujo Butujo.
1: Siap.
6: Bu Marto Saronto Yusirup.
0: Nggih.
6: Kawiyo Pak Wardi. Kalian ini Ibu Nugroho. Mbak Suro Trisip.
0: Jee.
6: Mas Ipul. Pak Tupar Kulon Progo. Saya ini kagum sedaya kemauan.
0: Siap, sedaya mawon. Jee, le.
6: Oke. Keplorot.
0: Jee, lek gana, jee.
1: Matur nuwun, le.
0: Matur nuwun. Lek gana tansah sehat.
1: Kita geser ke WA dulu ya, Elang ya.
0: Oke.
1: Ada Mbak Jio. Suka-suka sugeng sonten Mas Jordan Ugi Gilang.
0: Jee, sugeng sonten.
1: Ugi tansah sehat, dari absen. Ugi atur salam kagum Budu Ijo, Karang Mojo, Pak Tirto, Pak Bambang Sutarno, Pak Aji Ngadiono, Bukar Siti, Bu Nanik Bajuri, Ugi sedaya kemauan. Ingkang minta katakan suka sami suka lagu. Aku ni pun derek mawon.
0: Anjir, mantan
1: Pak Sukiran, lanjut sugeng sonten meniko saking penggemar suko sami suko badhe kintun kagem Pak Haji Sampan,
0: yeah.
1: Pak Haji Aminto, Bapak Budi Rohayadi, Bapak Isbuloh, Bapak Kasman, Bapak Wasino, Bapak Sarto Juragan Mentok,
0: yeah.
1: Bapak Sugeng, Bapak Sugito, Bapak Sarion, Bapak Pranowo, Bapak Muryono, Pak Haji Irawan, Pak Yamin Dukoh Koripan 1, kagem Ibu Suremiati,
0: yeah.
1: Ibu Tarmi Demangan Baru, Bu Suwarsi mantan Dugo Silingi, bener ya?
0: Yeah,
1: kagem Silingi. Penyiar, selamat bertugas, salam sehat selalu.
0: Matur nuwun Pak Sukiran. Yeah. Ugi wonten Ibu Tarmi menika nginten voice note, okay. Monggo Bu Tarmi.
7: Suka sami suka, kula suka, Mas Surgil suka,
0: yeah.
7: Sami suka. Niki Bu Tarmi derek kinten-kinten lagu lagune manut mawon mboten milih-milih.
0: Nggih Bu Tarmi.
7: Tunggal kagem Ibu Dwija, Bu Andi Sendowo, Mbak Ana, Bu Wagianti, Mami Sartika,
0: yeah.
7: Pak Imbang Kira Siseto, Pak Satino, Mbah Noyo, Pak Yono, Mbah Glendi, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Wawanaka, Romo Yono, Marto Diarjo. Bu Yanwase, Mbak Anggun, Pak Yanto Bulegi, Bu Yayu Kale-Kaleipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Budo, Pak Gono, Pak Yanto Sayegan, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bapak Sagio, Bapak Kasiono, Mbolawen, Kati, Bunani Bajuri, Bapak Tujuh sekalian Ibu, Pak Sipian sekalian Ibu, Pak Ardi, Bu Supriyati, Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Sudar Dasilan, Bu Sakinem, Mbah Suro, Pak Paimen, Lekwer Sujur, Pak Nartimur Sari, Mbah Mustanjung Pinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Matur Suwun.
0: Sami-sami, nggih, sugeng sonten. Matur nuwun Ibu Tarmi kalau mau, nggih.
1: Lanjut siapa lagi, Lang? Satu lagi.
0: Menika wonten Mbak Anggun. Monggo, okay. Mbak Anggun.
8: Selamat siang.
0: Siang.
8: Mbak Anggun, Ajeng suka sami suka.
0: Monggo.
8: Kula suka. Mas Gilang juga, Mas Jordan suka, sedaya sami suka-suka.
0: Nggih, bagus.
8: Dari aja nantinya.
0: Gitu, nggih.
8: Saya dikit dulu, kagum Pak Bambang Tarno, Pak Tupar, Mbak Glendi, ada Pak Sawiyo, Pak Supoyo, Pak Mulati ya, wonten Mas Yudik Bani, Mas Mamada, Mas Dimas Kas, wonten Aki Kumbokarno, terus wonten Mami Sartika, Bunda Dwija, Bunda Januarsih, Bunda Supriyati, Bunda Tarmi, Bunda Sri semuanya,
0: yeah.
8: Juga Bunda Yayu semuanya, dan semuanya saja deh ya, yang ada di Perompot sehat selalu semuanya saja. Buat Mas Gilang juga Mas Sudan, Mas Tuga sehat semangat je.
0: Okay.
8: Makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun Mbak Anggun. Okay. Monggo katurakan lagu rumiyin niki wau sing dipilih sing pundi Mas Jordan?
1: Lagu yang pertama Bekas Pacar dilanjutkan
0: Aku Dah Lupa. Wah, nggih, sumangga Sutarna Budaya tetep nyawiji wonten ing giaran Suka Sam

0: Sing kondo golek duit angel ki sapa? Duit 2 juta sedilit wae dadi 10 juta. Rasah nggo panas-panas. Apa meneh kesel? Lungguh wae duwite teko dhewe. Wis. Iki tak pasang ne meneh. Tak tambahane sisan 15 juta. Ben terus dadi oke. Iso nggo tuku apa-apa. Ibune tak tukokne kalung, gelang. Mesti seneng. Waduh. Waduh. Ciloko iki. Loh, aku ora tembus. Wah, duit kontek.
1: Wah, ngono kuwi to? Nek bengi lek-lekan dolanan HP. Jebulan iki mung judi online to. Walah mulakno lali bojo lali anak. Aku ora dibelanjani. Bayarane mesti entek. Apa-apa didol. Uwes to mas, uwes, aja dibulan baleni. Judiku iki meracuni keluarga, dadi rusak sak kabeh. Kuwi iki nak mung ngimengi

0: Eje sutresno budaya tasih wonten ing atur giaran suka sami yeah. Suka sampun katoraken kala wau bekas pacar lan ki aku dah lupa.
1: Nah, lagunya agak modern enggak apa-apa ya sutresno budaya.
0: Iya dong,
1: nggih. Disesuaikan dengan penyiarnya usianya masih nom.
0: aku lho.
1: Ah iya, pemeneh. Nek aku yo cetha ra iso.
0: Cetha ora percaya.
1: Ora percaya. Ora yakin. Koncane Doraemon kan. Doraguyu.
0: Aduh,
1: yes, langsung.
0: Si terdapat budaya ada 3 lagu lagi.
1: Yang pertama Gerimis Melanda Cinta.
0: Ugi wonten Jujur
1: atau Kopi Ndangdu.
0: Kopi Ndangdu. Je monggo saged pun pilih si terdapat budaya wonten ing gangsal sekawan 0333
1: 0895 0144 1066. Halo Sugeng Sonten suka sami suka.
2: Sugeng sore Jordil.
1: Sinten melengge?
2: Sinten melengge?
1: Nah. Siapa ini?
0: Mangga.
2: Siapa meneh nek ora?
0: Sinten?
1: Dimanggake lang mesake iki
0: wis. Mangga.
1: Ning pager kesuwen iki.
2: Oh. Wis andale dicopot ora iki?
1: Mboten sambah.
0: Ning dicangkeng.
1: Dicangkeng mawon.
2: Oh iya.
1: Heeh. Mboten sah dicopot nggih.
2: Sandalku selen kaya.
0: Oh, ah, nah niku. Gamba,
2: lagune apa?
1: Lah kepiye to lagi entis lo diomongi kok iya.
2: Aku ki ya lagi entis ceklik
0: sekali. Oh,
1: Gerimis Melanda Cinta.
0: Ugi wonten Jujur.
1: Napa Kopi Ndangdut?
2: Kopi Ndangdut wae.
1: Ya ya. Koyo ngerti wae lagune iki wis jan.
2: Ya.
1: Salam-salam
2: ya.
0: Ya ga.
2: Roma Cingatiana, Roma Tujur, Roma Yuwono.
1: Pun cukup. Yeah.
2: Roma Natendra. Sinten malih nggih.
0: Sinten malih ya, Mbak.
1: Cukup.
2: Aku seket lagi pesen aku.
0: Pesene akeh.
2: Mando kasing dong glimpang.
1: Kaya catering wae kok pesene akeh iki.
2: Lah iya. Mami Sartika karo yang Sofyan Lori. Wonten Mbah Yono, lajeng wonten Pak Kasino Bulawen. Pak Toro. Pak Tresno yang wonten Palembang, kare Bu Siwi, Bu Wigati.
0: Nggih.
2: Wonten Pak Sardio, Pak Sawya, Pak Sagio. Pak Di Paimin, ayo masuk Pak Di.
0: Mangga.
2: Mbak Siti karo Mbak Tuti.
0: Nggih.
2: Lajeng wonten Pak Supar karo Mbah Giman. Wonten Bu sinten Bu Wagianti. Bu Dwija karo Bu Saginem, Bu Supriyati. Bu Yanwasi, Pak Wening, Mas Yon. Pak Yanto Candiabang karo Yulegi, Yusiru, Mbak Ana. Pak Sunarsi Mursari. Mbak Anggun yang ada di Dada Bayu ya. Mbak Anggun ya.
1: Ya.
0: Ya.
2: Terus Mbak Yeni. Terus ada Pak Tupak. Coba sing neng ngono ke?
0: Cinten.
2: Masa Pak Ardi karo Pak Supoyo. Lalu Pak Pak Pujigrasa karo Ki Rukun Wedo Mbak Pipit Mbak Ditu. Bu Nani Bajiri karo Bu Sutarmi.
0: Nggih.
2: Bu Sri Supo Sri Suyatmi, Sri Utami karo Bu apa? Bonagri Bonagu.
0: Nggih.
2: Pak Kang Giles karo Mbak Asih Gopra. Rayuki kagem sedaya mawon.
0: Sedaya mawon yang ngaten, Mbah.
2: Kanggo Mas Jordan karo Mas Gilang.
0: Nggih.
2: Kaya tugas.
0: Nggih.
2: Salam sehat bersama Perempat.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Matur nuwun, Mbah.
1: Tony Poster Kusnoyo ya.
0: Nggih.
1: Lanjut, Sugeng Sonten. Suka sami suka.
3: Sonten.
1: Waduh.
3: Suka sami suka.
1: Iki lang.
3: Suka sami suka. Yo nopo nggih?
1: Ditompo lang, siap-siap lang.
0: Nggih.
1: Smash.
3: Sami suka, terus kula suka panjenengan sedaya sami suka.
1: Nggih, monggo.
3: Sonten Mas Dodang Gilang.
0: Sugeng Sonten.
1: Monggo Mas Ipul Morama lagunipun sek pundi?
3: Nggih, penyiar di Keman.
1: Si Keman. Siaran kemana-mana nek si Keman.
3: Mas.
0: Nggih.
3: Wagian teo sampean kapak ke koyo sibon lho wau.
1: Biasalah, itu cuma orang-orang tertentu yang ngerti.
3: Omong-omong mboten mesake jenengan iki.
0: Mboten. Tanpa mesake nek ro buak.
1: Wis los pokoke.
3: Tegel temen.
0: Tegel-tegelan ini kok ana ki luwih tegel ya.
3: Oh, mboten.
1: Belum ngerti
0: ta. Wah, kejem.
3: Berarti nek tegel saya sih tegel ya.
0: Heeh.
3: Monggo bung. Ampun sarean terus nek Jawa.
0: Ah, nggih.
1: Lagune mana?
3: Oke, kalau paling kripek welut.
0: Nah, niku lho. Jane nu niku.
1: Monggo, lagunya yang mana Mas Ipul?
3: Niku wau napa? Anu,
1: Kopi Dangdut.
3: Senen.
1: Jujur. Gerimis Melanda Cinta.
3: Gerimis Melanda Hati.
1: Oke. Okay.
3: Sintunipun.
0: Kagem sinten.
3: Sampeyan wonten Mbah Noyo geng sonten.
0: Nggih.
3: Mugi sampeyan sehat. Bunda Tujo. Bu Agianti ayo Bu. Heeh. Niki dinteni karo wong bagus-bagus loro kok ya.
1: Waduh.
3: Mugi Mbah Yono wiro saban.
0: Heeh.
3: Nomo Yono Mata Tiarjo. Nggih. Lek Gono geng sonten. Lek Gono
0: nggih.
3: Ya sampeyan titis ugi wonten Pak Sunadi Mursari, Pak Sadio, Mbah Giman, Mbah Neklendi, Pak Sadio nggih, Romo Adiyono, Mami Sartika, terus wonten Pak Tupar.
0: Nggih.
3: Pak Dipaimen.
0: Nggih.
3: Ron, terus ada Joko Budu, Ki Kumbokarno. Mboten kesupaya kagem Ki Rukun Werdo, ugi kagem Mbah Suro wonten Trisik. Oh, wonten Mbah Tanjung Pinang kali Mbah Sutano nggih.
0: Oh iya.
3: Rayogi, oh ini kan tengah numpas loh, sinten ini Bu Sri Bonagung, ini Bu Sutami. Kirim pakem sampai ke Kale. Mekaten mawon nggih Mas.
0: Nggih.
3: Pun benjang mele saged sing pepanggihan.
0: Ngaten.
3: Kembali pun nuwun ndaraken, matur nuwun.
0: Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Mas Ibul. Nggih, lanjut lagi monggo sugeng santen suka sami suka.
4: Sugeng santen suka sami suka.
1: Nah, iki lang langganan iki.
0: Dipun.
4: Mau jeda dulu?
1: Kok ya mulai? Wong acara lagi dimulai kok
0: malah mangga ke jisan.
1: Mangga Ibu Swiwi, lagunya yang mana?
4: Lagunya yang kalau ku pandang senyum.
1: Oh, enggak ada itu lagunya.
4: On jauh di sana. Itu kan Kopi Dangdut.
0: Oh, ya, ada.
1: Kopi Dangdut ada, nah, yang tadi enggak ada.
0: Heeh, jedile.
4: Lagunya kan kalau ku pandang kerlip bintang.
1: Oh, senes, senes, senes. Niki Kopi Dangdut Bu judulnya.
4: Kopi Dangdut. Orang kemarin paduan suara aku nyanyi itu kok.
1: Lah iya, yang tadi nyanyi bener tapi kok sekarang Kopi Dangdut judulnya. Okay.
4: Lah Kopi Dangdut itu rak sing kayak tak nyanyi kita.
1: Oh, mati. Wis cara rampung iki lah. Terus
0: iki. Oke,
1: pun. Oke, siap. Pun,
0: betul.
1: Pun, ya. Betul 100. Lagunya dikirim-kirim buat siapa?
4: Yang biasa ngirim itu saya. Sampai itu besar itu Putri Jo.
0: Nggih.
4: Sartika. Ki Kumbokarno.
0: Nggih.
4: Terus Pak Supoyo yang kuwes itu. Terus Bu Yayu Weni. Terus apa lagi ya lupa tapi sering ngirimin saya.
0: Nggih.
4: Dan buat semua pendengar Rumpat. Apa? Murama.
1: Murama.
4: Murama. Kalau saya Muratu.
1: Oh, apa itu?
4: Monumen Radio 1.
1: Oh,
0: Muratu.
1: Muratu. Muratu. Ono wae iki lho wis
4: jin. Monumen Radio hanya 1/4.
1: Oh, terus manuwun.
0: Ayo ya, J.
1: Sampun?
4: Mau jeda dulu?
1: Wah.
4: Atau WA atau voice note?
1: Ya mangke tergantung Gilang niki.
4: Rapa sakwe tak bedek paling
0: kecil satu ya. Nggih.
4: Itu aja Mas Durda.
1: Sami-sami Bu.
4: Selamat bertugas.
1: Nggih.
0: Sugeng santen. Matur nuwun.
1: Siapa lagi Gilang?
0: Mangga sugeng santen. Suka sami suka.
5: Sami suka santen.
1: Oh, iki.
0: Mangga.
1: Trah trah.
0: Trah kulon.
5: Trah kulon.
0: Mangga lek yanto.
5: Sehat
0: saya, gih. Pak Estipun, Pak Yanto, gih sehat, saya keluarga, gih.
5: Alhamdulillah, cucuku sehat, Mas.
1: Sehat semuanya.
5: Ya, nek nek sing cici rung wanita kon cucu.
1: Lo, lah ngapa?
5: Atik tekone calone sehat, Mas.
1: Nah, ngono kuwi lho.
0: Kok bangetan ndak arep ngene tekan cucu.
1: Ya mbok menawa to, Lam.
0: Wah, asing ya.
1: Wis wayahe aku.
5: Oh, ora letekan karo. Calonnya piro Mas.
0: Nek niku setuju.
1: Wah,
0: ya ta ya lek ya wes
5: jan. Iya kok aku mbiyen yo nom.
1: Lise bingung arep milih sik endi.
0: Heeh. Rumah bunga malah kula.
5: Yo iki salam kene dia asal
1: arep. Nggih, salam
0: ya. India.
1: Lagune mana aku?
5: Lagune manut jenengan wae.
1: Loh,
0: yo milih niki.
1: Milih kok manut.
5: Kok pindah ndut yo ora apa-apa.
0: Oh, kopi
5: dangdut ora ngopi ra ndut sing lagune sing penting dion.
1: Siap.
5: Dion karo wong loro ki marahi nganu.
1: Marake nesu.
5: Heeh. Sing bener tuh mburine engko nak.
1: Nggih, siap. Matur nuwun, Bung.
5: Wes tak kirim kagem sedaya kemawon
0: nggih.
5: Oh, iki agek rada repot Kang Mas Gus Bugar. mantu dadi
6: oh, panitia. Muga-muga lancar.
5: Heeh, iki sing penting iso mlebu ngene iki senenge pol.
6: Nggih.
5: Terus dirungokke kelu ya.
6: Matur
5: nuwun nggih.
6: Sami-sami.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Coba yang ada di WhatsApp Mas Jo.
1: Siap, kita baca dulu ya. Kita ada buka. Pak Untung di Samigaluh.
0: Monggo.
1: Salamnya buat Mas Yordan, Mas Gilang.
0: Nggih.
1: Mudo Mas Rian, Mami Sartika, Mas Mawat, Mas Ipul, Mas Andi, Mbah Man, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Yayu, Mbak Ana, Pak Rimbang, Pak Damaskes, Pak Yanto, Yulegi, Bu Naomi, Bu Supriyati, Bu Widyaningsih, Pak Bambang, Ki Kumbokarno, Pak Supoyo, Bu Nani, Pak Mujiono, Pak Sumar, Pak Tumidi, Pak Sarmin, Pak Sugi, Mbak Widayati, Yusiro, Pak Wening. Lanjut lagi, wah malah kepencet Pak Supoyo ya. Bu Nani, Pak Juri,
0: Sugeng
1: Sonten, titip salam kagem Mami Sartika, Bu Sri Pun Agung, Bu Dwijo, Bu Yayuk Sedoyayu, Eyang Sas, Bu Ender, Bu Widyaningsih, Mbak Titun, Mbak Krisin, Bu Lydia, Bu Asih Gopra, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Agianti, Yusirup, Yumudo, Romo Yuwono, Romo Narto Endro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Kirukun Wardo, Ki Kumbokarno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Arti Boncosari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Trian, Pak Sarjio, Pak Tirto, Pak Sumar, Sedayu, Mbah Man, Pak Tirto, Pak Damaskes, Mbak Glendi, saking Bu Nani Bajuri, aku yo murama, wis pun ngerti kula nggih.
0: Nggih. Wis kondang kok nek.
1: Cetune iki wisan ya. Siapa lagi nih? Ada
0: ini.
1: Pak Damaskes ya.
0: Ya,
1: lagi, ya. Mas berdua Sugeng. Sugeng napa? Sugeng Sonten.
0: Bisa teje.
1: Lagunipun pragiipun derek mbonceng ke mawon.
0: Nggih. Okay.
1: Kagem Pak Bambang S, Pak Stupar, Pak Untung, Kirukun Verdo, Pak 7S sekalian, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Mbah Noyo, Ki Kumbokarno, Mas Yudi, Mbah Suro, Trisi, Bu Sartika, Mbak Yumudo, Mbak Sri, Ibu Sri Utami, Bu Yayuk Weni, dan Jalan Paris, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Agianti, Bu Widyaningsih, Bu Tuti, Mbak Anggun, Mbak Yudi, Mbak Yeni, Mbak Pipit, pragiipun kagem sedoyo pamidanget nuwun.
0: Matur nuwun. Menika wonten Mbah Ijem. Monggo Mbah Ijem. Halo. Halo,
7: Sugeng Santan.
0: Mas Sugeng Santan, Mbah Ijem.
7: Sugeng Santan, suka sami suka.
0: Nggih.
7: Kula Mbah Ijem babatan tiyungan badhe nderek ngregengaken acara menika.
0: Monggo monggo Mbah Ijem.
7: Kula nderek ingkang sampun cumawis mawon.
0: Oh nggih.
7: Badhe kentun-kentun nggih.
0: Monggo kagem sinten?
7: Bu Sri Utami, Pusat Jalan Pleret, Yumudo, Mami Sartika, Bunda Dwijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo.
0: Sinten malih?
7: Sedaya kemawon ingkang midhangetaken acara menika.
0: Oh nggih.
7: Sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Matur nuwun wekdalipun.
0: Sami-sami.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun ugi menika wonten Pak Supoyo monggo.
8: Suka sami suka. Kula suka Mas Semi Prabowo suka.
0: Nggih.
8: Kesarasan lan rezeki wonten ing panjenengan.
0: Amin amin. Ten pundi?
8: Kula dugi anu serenan ning lajeng dugi kula watu melen iki.
0: Oh, ngaten.
8: Salamipun.
0: Nggih.
8: Kagem Pak Nardi Mursari, Pak Rindang, Ki Rukun Wedo, Ki Kumbokarno, Yang Buas, Romoyu, Ki Tupar, Ki Ngadiono, Ki Sarjio, Ki Sawiyo, Ki Damaskes.
0: Nggih.
8: Romoyu, Pak Wening, Ki Rindang, Ki Tupar,
0: Pak Ngadiono.
8: Bu Agianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Sedaya Mawon, Bu Legi, Bu Siwi, Bu Didut, Bu Anjasmo.
0: Bu, sinten meleh?
8: Mudo.
0: Nggih.
8: Lan kagem Sedaya Mawon.
0: Sedaya Mawon.
8: Kula suka awit sedanipun Bu Anjasmoro mugi seto ingkang Gusti Luhur Fatimah.
0: Amin amin. Matur nuwun Pak Supoyo. Ugi menika Mas Jordan wonten saking Bu Agianti menika. Awas lho dong rasani karo Mas Ipul. Oh ini arep periksa alergi dingin gatel di Mas.
1: Wo. Emeng ngapus-apus lah.
0: Ya semoga-moga gek terus manung mboten kademen meleh gitu.
1: Nggih. Katane suto sitone adem.
0: Monggo lagu dulu. Ini lagu. Yang dipilih. Yang mana ini Mas Jordan?
1: Yang jelas Kopi Ndangdut kali gerimis melanda cinta lang.
0: Oke, kalau gitu monggo katurakan kopi.

Suara Budaya Jogja. Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Kementerian Perhubungan mulai memperkuat kesiapan operasional jalan tol Prambanan Purwomartani. Langkah strategis ini disiapkan demi mendukung kelancaran arus mudik dan balik lebaran tahun depan. Fokus utama persiapan terletak pada

Pengoperasian jalur layang atau flyover exit Purwomartani agar bisa difungsikan secara optimal dua arah. Skema ini dinilai penting untuk memecah kepadatan kendaraan di titik-titik krusial jalur nasional Solo-Yogyakarta. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Pariwisata DIY menyambut positif rencana bantuan pemerintah India untuk pemugaran Candi Prambanan. Koordinasi kini mulai diperkuat untuk mengantisipasi pembatasan akses wisata selama proses proyek berlangsung. Kepala Dinas Pariwisata DIY, Imam Pratanadi menjelaskan, proses konservasi kemungkinan besar akan mempengaruhi kenyamanan pelancong dalam jangka pendek akibat penutupan beberapa area. Untuk mengantisipasi hal itu, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi mitigasi, salah satunya adalah menggencarkan promosi destinasi wisata di sekitar kawasan seperti situs Ratu Boko, Laosan, hingga desa-desa wisata setempat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Mantep tenan acara-acara RI Saya Kiki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.
6: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Inggih sutresna budaya tasih wonten ing atur giaran suka sami suka.
1: Masih bersama dengan Jordan dan Gilang Jorgel.
0: Yeh, tentunya tadi sudah kita hadirkan ada apa kopi tulang? Dangdut dan juga gerimis melanda cinta.
1: Padahal lagi musim kemarau ya.
0: Mula gerimis wae yo terus-terus.
1: Giliran kemarau jaluk gerimis. Gerimis jaluk garing. Wis ra nontek menungso iki yo.
0: Wis niku. Pun monggo sutresna budaya mangke pun pilih malih wonten tigang lagu. Menika wonten lho kok marah
1: sama orang yang salah.
0: Ugi wonten penantian.
1: Monggo dipilih 1, 2 atau 3, pilih aku apa dia,
0: ya. Iya, monggo. Saget pun pilih wonten gak salah sekawan 3.
1: Sugeng santen suka sami suka.
2: Sugeng santen suka sami suka.
1: Lho, ini remaja senja ini, Lang.
0: Oh, apa remaja senja?
1: Masih SMP ini.
0: Oh, alah, gitu.
1: SMP tahun berapa, Mong? Nggih, sehat. Gimana
0: sehat?
1: Jenengan kekale sehat to, Mo?
2: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Oh, mesti ono ibu kok di sampingnya. Monggo lagunya yang mana, Mo?
2: Nomor 1.
1: Loh, kok marah?
2: Dah.
1: Ya, siap. Salamnya buat siapa, monggo?
2: Salam kagem Budijo, Mbak Noyo.
0: Lho kok pedot?
1: Lah kok marah?
0: Pun monggo, Ji.
1: Halo Sugeng Sonten, suka sami cuko.
0: Pedot. Waduh,
1: kepiye to ya kok dolanan.
0: Kudu didongani riyen iki.
1: Coba lah diangkat lah.
0: Ji, monggo, Sugeng Sonten, suka sami cuko.
2: Sugeng Sonten, suka sami cuko. Kulo suko maju gil nggih suko Romo Ngadiono nggih mboten patek suko.
1: Nah, nek jenengan?
2: Kulo suko.
1: Monggo Mbah Metik.
2: Eh, kulo tak lu begitu saja kok marah.
1: Oh, wis apal iki liriknya.
0: Oh, nggih tak.
1: Siap.
0: Monggo kagem sinten?
2: Kagem Katemben Romo Ngadiono sekalian ibu. Eyang Duwijo, Mbak Pipit,
0: ngeten.
2: Ibu Tani, Ibu Sri Utami, Ibu Sri Bonagung.
0: Nggih.
2: Mbak Noyo, Pak Yono, Pak Sardio, Pak Salio, Pak Yanto, Manrian, Yumudo, Ibu Wagianti, Ibu Supriyati, Mas Saipul wonten ing
1: Mas Saipul
2: wonten Romo Tujo Subagio sekalian, Mbak Blendi, Pak Sumar wonten Sedayu, Ki Joko Budu, Pak Tirto, Mbak Man, Mbak Min, Kang Gilat, wonten Mbak Iti Bakule Soto, wonten Pak Bambang Sutarno, Mbak Andin, Mbak Yeni, Bu Rati, Bu Salama, wonten Prayogine kagem sedaya kemawon.
0: Ngeten.
2: Pak Sakir enggak nek ketinggalan.
0: Oh iya,
2: kagem penjeran kekalih wilujeng wonten.
1: Siap, matur nuwun.
2: Makaryo ngantos paripurna.
1: Nggih.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun. Wajibai menji, matur nuwun. Salah jengipun monggo, sugeng sonten, suka sami suka.
2: Gengson, suka sami suka.
1: Anggota Morama masuk menela.
0: Oh, anggota meneh niki.
1: Titeni pokoke ana garis abange.
2: Lah ya wis grup kaya. Heeh.
1: Monggo anggota Morama saking pundi?
2: Saking mriki.
1: Oke. Monggo Kang Giono sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Lakunya yang mana?
2: Yo sehat semua to.
0: Doa istinipun Kang.
2: Alhamdulillah.
1: Monggo Pak Ustad, lagu ni pun saya pundi.
2: Pak Ustad pedot. Aku yang mesake.
1: Iki ngomong dhewe lho iki.
0: Lho iki.
1: Aman lah.
0: Belaka dhewe kok niki.
1: Nek ngomong dhewe aman kok
2: dhewe. Lah iya.
0: Dibawa dhewe kok.
1: Ustad ngopo no? Ustad napa mau?
2: Eh?
1: Ustad napa?
2: Yo,
0: mau kae.
2: Telepon.
1: Oh. Mengko kalau-kalau ngisi sek seri ya Pak.
2: Kalau-kalau kudune yo.
0: Oh, ngene.
1: Lagunya yang mana?
2: Sing nomor 1 iki mau lho.
1: Oh, lo kok marah.
0: Lo kok marah.
1: Mas, ya.
2: Orang ngopo-ngopo kok marah.
0: Ya nggih to.
2: Ndek penyakit.
0: Ya nggih.
2: Salam ya.
0: Mangga.
2: Pak Adi ngaten wae sekalian sing sonten, Pak Paimin iki mau. Bu Dwijo, Bu Agenti, Mbah Noyo.
0: Nggih.
2: Mbah Man, Mbah Sukro.
0: Nggih.
2: Mbah Kuwi Mbah Jati. Ki Rukun Werjo, Ki Joko Bodo, Ki Kombo Karno. Pak Legono ya.
0: Nggih.
2: Kuwi Bu sapa Bu Yayu. Bu sapa kae sing ana Bu Sri Bonagung, Bu Parina, Yumudo, Mas Rian, Mas Ipul. Bu Ratri, Pak Tumiti.
0: Nggih.
2: Kae sing nang ngantuk kae Pak Widodo.
0: Ngapain?
2: Berdak sekalian yo legi.
0: Nggih.
2: Lan sedoyo ge mau.
0: Oh, kita ya mau.
2: Mbak Titut.
0: Nggih. Nyaten, Kang.
2: Berdua madu agas ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Matur nuwun.
1: Halo, suko sami suko.
3: Sugeng santen, suko sami suko. Kula suko Mas Gilang, Mas Dor suko. Saya sami suko.
0: Sami suko.
1: Monggo Mbak Yen ingkang. Sehat jenengan nggih sehat to?
3: Nek kula mboten sah diwaos.
0: Oh nggih. Ngaten. Monggo Mbak Yeni.
1: Lagune sik pundi?
3: Nomor setunggal.
0: Nomor setunggal.
3: Siap. Kok marah-marah sih.
1: Lah nggih, ampun ngaten niku mboten sae. Ngamuk mawon, ngamuk.
0: Padha. Malah saya halus. Malah saya parah
1: nek niku. Nek ngamuk sisat ngono ki lho.
0: Heeh, nggih.
3: Ndereken
0: ten kemah.
1: Kudu sik maksimal ngono kuwi.
0: Nggih.
1: Mbak, lho kok guyu?
3: Kagem Ramon Ngadiono sedeng sonten wau kok mandat napa keplorot napa pripun?
1: Ketan ono sing motroke apa ya?
0: Nggih niku wau kadose.
3: Apa sing mboten wau?
1: Motrok.
3: Keplorot.
1: Motrok.
3: Apa tuh wau pas tunggale ya.
0: Padha mlotroke kok.
1: Tayeli pokoke.
0: Heeh, nggih.
3: Kuwi Mas Surjan.
0: Nggih.
3: Kagem Rama Narto Endro, Mbah Suro, Pak Bambang Sutarno, Mami Sartika, Bu Mega, Mbah Noyo, Bu Wagianti, Pak Rimbang, Pak Tesmaskes, ugi kagem Putri Bon Agung Yumudo.
0: Nggih.
3: Kagem sedaya kemawon.
0: Siap.
3: Kagem panjenengan kekalih.
0: Nggih.
3: Tugas ngantos purna ing sak mangke
0: matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun.
0: Nggih, monggo-monggo sugeng sonten suka sami suka.
1: Halo.
2: Sugeng sonten.
1: Waduh.
2: Suka sami suka. Kula suka. Mas Bilang suka, Mas Yudhan suka, sedaya sami suka.
1: Nicil ayam ras itu ngamuk lang.
0: Lapa ibon?
1: Iki nek ra mlebu
2: sang kemis sakit, mboten sakit mlebet.
1: Wis laporan dhisik to. Nek ra mlebu
0: wis ngamuk.
1: Ngamuk iki mesti mesake wong omah
0: mesake.
1: Ya monggo bapa milih riyen.
2: Nomor 1 iku dari Mbak Yani.
1: Oke, siap baik. Salamipun. Napa mboten?
0: Nggih.
2: Nggih. Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budu.
0: Nggih.
2: Romo Ngadiono sekalian Ibu, Bapa Tiga Subagia sekalian Ibu.
0: Nggih.
2: Bapa Sagio, Mbah Glendi, Nek Gogon. Pak Tupar, Pak Tumidi, Pak RGG, Romo Ngadiono Brosos.
0: Nggih.
2: Mbah Mus Tanjung Pinang, Mas Ipul, Mas Mamat, Mbah Mantemon, Mbah Mantengasih, Yubudo, Mas Rian, Mami Sartika, Pak Rimbang, Irukun Werjo, Eyang Sasmito Murti, Bapak Sargio, Yusyukab, Bapak Sumadiono, Bapak Togati, Bapak Untung Kulon Progo, Bu Sri Bonaku, Bu Sri Utami, monggo mlebet Bu di Senggo Mas Yurjan.
0: Nggih,
1: pon keluar soarso ya.
2: Pak Depa Imin, wau pun, wajeng. Takon, oh Mbak Pipin, Mbak Pitu, Mbak Andin, Bunda Twitcher, Mbak Noyo, Bu Yanuasi, Bu Supriyati, Ibu Adianti, sana si pun, oh Pak Bambang Citarno. Matur nuwun.
1: Sami-sami, matur sembah nuwun. Kita geser ke WA dulu ya, Lang ya.
0: Di WA dulu, monggo-monggo.
1: WA-nya banyak banget, ada Ibu Tuti, Jogo Yudan.
0: Monggo.
1: Ora Jogo Wargo ya niki ya.
0: Jogo Yudan menika.
1: Sugeng Sonten, Mas Semi, Sugeng Makaryo, nggih.
0: Nggih.
1: Badhe kinten kagem Pak Kasiono, Mbolawen, Pak Tupar, Mbah Suro, Pak Supoyo Kadilayan, matur nuwun.
0: Matur nuwun, matur nuwun.
1: Lanjut lagi Pak Sudarmono, Sugeng Sonten suka sami suka saking Panembahan derek ngregengaken suka sami suka lagunipun derek kirim dumateng ingkang Mami mirengaken matur Mas Yodan, Mas Gilang. Mbak Yeni, ini Yeni Patok tadi ya udah ya.
0: Nggih ta niki sampun.
1: Pak Iwono, salamnya buat Ki Joko Bodo Pajangan. Ada Kirukun Wardo, Bu Dwijo, Bu Sartika, Bu Sripon Agung, Bu Wagianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Yanuase, Mbak Noyo Kirseseto, Sedoyo Mas Yanto, Ki Kumbokarno, Eyang Sasmito, Mas Rian Payek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujuh Subagio, Romo Narto Endro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wanahaka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supay Kadilayan, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar. Lanjut lagi ada Romo Kapsul.
0: Nggih.
1: Ikut absen.
0: Matur nuwun Romo Kapsul. Ugi wonten Pak Asyari Mantingan. Sugeng sonten suka sami suka Mas Gilang, Mas Jordan. Bapak Asyari Mantingan nyuwun lagu nomor 2.
1: Siap.
0: Kintun salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Bagianti, Bu Supriyati. Ugi wonten Ibu Sri Supatmi, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Bapak Jingadiono, Bapak Yanto Candi Abang, Mas Mamat, Mas Ipul, Yusirup lan ugi kagem sedaya pamit danget perempat sonten menika. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Nah, terus tunggal Mbah Jenggot Kidul Studio menika lagune Penantian.
1: Siap.
0: Dari Mbah Jenggot menika untuk Kang Bakri, Kang Jam, Kang Harnawi, Pak Suharjo, Mas Arawi, Om Nuar, Mas Karno, Pak Jan, Kang Erjana, ugi wonten Mbah Likin, Mas Dandi, Kang Basiran, Mas Ngadimin. Sugeng laras matur sembah nuwun. Matur nuwun, matur nuwun.
1: Nggih. Matur sembah nuwun kalau gitu. Langsung aja kita cek dulu lagunya.
0: Lagune sing putih iki Mas Jordan.
1: Kok marah yang pertama, kalih kali yang berikutnya ini orang yang salah atau penantian?
0: Orang yang salah menika wae ada yang nomor 2 wae.
1: Oh, ada 2.
0: Nggih,
1: oh, berarti ya bener.
0: Pak Asyari wae.
1: Oke, okay,
0: lagu berarti nomor 2.
1: Siap.
0: Lho kok marah lanugi kalajengan orang yang salah menika nggih, tetepane wiji wonten ing atur giaran suka sami.

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

0: Lo kok marah lah nuki orang yang salah. Sampun nah. Katakan wonten ing jaran juga sami suka sonten menika.
1: Nggih, matur nuwun sangat yang masih bergabung di sore hari ini. Tinggal beberapa menit lagi seterusnya Budoyo.
0: Betul sekali. Monggo-monggo masih ada waktunya.
1: Kita gas langsung ya, Lang.
0: Monggo, lagune napa?
1: Yang pertama Prasasti Cinta.
0: Ugi wonten Rayuan Surga
1: atau Terlena Rayuan Surga. Nah. Bukan, Ding.
0: Terlena mawon. Terlena mawon. Nggih. Monggo-monggo saged pun pilih seterusnya Budoyo wonten ing gangsal sekawan 0333.
1: Geng sonten suko sami suko hae hae ser.
2: Suko sami suko.
1: Wes toh iki arep voice note apa telepon? Lho kok guyu ki piji
2: lho. Keras aku kan
0: lho kok guyu.
2: Wong padahal wah wong ganteng-ganteng sing ngantek. Apa ngulang-ulangan kan?
0: Ngulang-ulangan. Ya.
2: Wes iso mlebu tak uleni wae lur.
1: Emang adonan mau piye?
0: Nganti kalis.
1: Nganti kalis karo ngembang ya, Mbak.
2: Ayo, tak anggap wae camcau.
1: Camcau. Mana Waras?
2: Oh ya Waras banget aja resep penting iso bernyanyi tandane Waras.
0: Oh tandane Waras.
1: Pasti naon adep-adepan ya.
2: Iya ya ditap-tap ke tembok. Pasti naon tatap muka sih ayo ditatap ke tembok batu ngono
0: kuwi. Ayo benjet
2: yo. Ditatap to.
0: Heeh ditatap ke tembok niki wae to Mbak.
2: Tatap-tatapan batu.
0: Jeduk-jeduk ya.
1: Sebetulnya orang dijeblas ya. Ojo,
2: mana-mana ya batuk orang ada tunggal ya.
1: Cadangan ya. Mbak, lagunya sendi ini.
2: Cuma apa lagi kah?
1: Piye toh, Prasasti Cinta.
0: Ugi wonten Rayuan Surga.
1: Apa terlena?
2: Rayuan Surga.
0: Oh, Rayuan Surga.
2: Eh, ada terlena?
1: Terlena, no.
2: Oh iya, terlena wae.
0: Oh iya.
2: Tak kira ada yang selamat ulang tahun ya, Rayuan Surga.
1: Ma,
0: ya oh, ulang tahun apa?
2: Ana sing ulang tahun.
1: Oh iya. Ah, bendino iki ana sing ulang tahun.
0: Ah iya.
1: Percaya aku nek bendino iki sak dunyo iki mesti ana.
2: Ora omong ro penyiar pinter aku wis kalah. Pokoknya aku sing nang burine iki ndak selak mesak
1: ya.
2: Aku salamnya untuk semuanya, spesialnya buat Mas Momo yang sedang ulang tahun.
1: Oh,
2: Mas
0: ulang tahun.
1: Dari ngomong gue angel banget sih.
2: Aku bengi iki karaoke neng kae ngarep Puskesmas Imabiri.
1: Neng pakem.
2: Wah, ya ora ngono kuwi kok.
0: Ah kaya muni ning pakem ngono kok ning wong ya.
2: Ning ngarep Puskesmas.
0: Oh.
1: Ngarep rumah sakit.
2: Mah, ya wis ngono wae,
0: ndak usah ya.
2: Mangkel karo aku.
1: Ya.
2: Terima kasih ya sayangku cintaku. Dadah.
0: Dadah, matur nuwun. Ngarep karaoke ning rumah sakit moke lho kepripun to niki ya.
1: Wong lagi kerja kon karo.
0: Malah karaoke
1: to. Halo, sugeng sonten.
3: Sugeng sonten.
1: Nah, wis Mbah sesuk wae Mbah, wektu entek iki.
3: Oh ya.
0: Ado-ado iki ya wis kan sesuk ya Mbah ya.
3: Nah, kene ya ngenteni kok orang ini lagi esok nyambung
0: ya. Wis ngenteni kene bae wis tekan kok wis sesuk.
1: Sik iki penyiar
3: malah arep di
1: kon mule. Iki penyiare kesel masalah iki. Wis kesel penyiare.
0: Wis sore ya Mbah.
1: Wis jueh.
3: Ya ora apa-apa wis. Sing penting iso guyon nae.
0: Nah, nggih, nggo Mbah niki lagune sing pundi?
3: Sing nomor 1 kuwi mau lho Mas.
0: Prasasti
1: Cinta.
3: Heeh, iya. Wis salame kanggo kabeh ae lah.
0: Nggih.
3: Terkhusus Romo Yuwono Marto Diarjo ae.
1: Siap.
3: Pokoke kabeh.
1: Siap. Kabeh dikapake iki.
3: Di senggol.
0: Oh iya.
1: Ya.
3: Matur nuwun Mas Gildu.
0: Wis manut.
1: Manut pokoke.
0: Ya waalaikumsalam. Matur nuwun, Mbah.
1: Sing bener jenengan kita salah.
0: Wis mawon nggih. Wong sansaya sore ngeten iki. Monggo sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten suka sami suka.
1: Je sinten nggih?
4: Mbah Uti saking Klaten.
1: Mbah Uti Klatene pundi Mbah Uti?
4: Klatene Jatinom.
1: Wow, Jatinom. Tebih iki tebih tebih. Nggih, monggo Mbah Uti. Lagunya yang mana?
4: Pundi-pundi purun, manut.
1: Ya milih nah, no.
0: Sing pundi?
4: Jenenge manut kok kon milih.
1: Lah yo.
0: Siji loro napa telu?
1: Gari milih siji loro telu.
4: Laura mudeng kabeh lagi.
1: Ya, enggak apa-apa milih mawon.
0: Milih nomor mawon. Setunggal kalian dapat 3.
4: Ini kok nomor
1: tunggal. Nomor tunggal. Siap.
4: Salam untuk penyiare.
1: Ngaten nggih.
4: Kok sumber Rahman tahu penyiare.
1: Loh, langke. Ben menarik, Ci. Ngaten Bauti.
4: Ketoke mau sajene bapakmu.
1: Wah, oh, iki sajene komplit iki.
0: Nggih. Heeh.
4: Mbok bincangke nang Klaten.
1: Ya.
4: Sampun.
1: Nggih.
0: Matur nuwun nggih, Bauti. Matur nuwun ten Klaten iki, Wan. Lanjut lagi monggo. Halo,
1: Sugeng Klaten. Oh, pedot lang.
0: Aduh.
1: Yo, monggo dicoba lagi.
0: Disambung lagi.
1: Sugeng Sonten, suka sami suka HEHE ser.
5: Halo.
1: Wis lang, sesuk elang iki lang. Iki meng ngarep nagih duit iki. Mendring. Wes muter ning ndi wae.
0: Ben sore kok main mubeng wae iki ya.
1: Kaya gasing iki.
5: Kaya gasingan.
1: Nggih yu, enten keperluan apa niki?
0: Nggih.
1: Oh, ngaten. Nggih, monggo silakan milih riyen lagu niki.
0: Nggih, milih niki.
1: Wis lah, wis peng pira aku le ngomong iki.
5: Heeh. Manut sing dipilih sing akeh dhewe.
1: Yo siji loro apa telu?
5: Oh, dadak ngono.
1: Yo, wis milih siji loro telu.
5: Kaya mule krungu Tarajana yo.
1: Terlena.
0: Terlena.
1: Terajana.
5: Oh,
1: iya,
5: Terlena.
1: Ya,
5: wis ngomong kurang cepet kan
1: iki. Nggih. Siap. Sampun.
5: Salam.
0: Kagem sinten?
5: Wau sing sinten iki wau sing sampean.
0: Mbak Uti. Nggih, Mbak Uti yang ten Klaten.
5: Nggih. Terus niku wonten yang tong yang Uti Widada.
1: Nggih. Widada.
0: Ya.
5: Mbak Sunarti.
1: Nggih.
5: Mbak Mbayono.
1: Ngaten.
5: Bunda Wakian Supriyati. Bunda Sri Utami, Bibi Bonagum, Bibi Patmi, Bu Yayu Sudoyo, Bu Yayu, Pak Bujo Trialia, Pak Sengkam, Pak Sen, Pak Yambel, Bu Pak Yanto, Pak Jono, Pak Lindang, Bu Mekarno, Pak Tukang, Pak Sintro, Bu
1: Kidul,
5: Bu Seto, Rama Singapirana, Rama Yu, Bicara bodoh,
1: okay.
5: Pak Sabio, Pak Samio, Pak Sutanda Silang, Pak Samo Niko,
1: Sinten,
5: Pak Siono,
1: Jee,
5: langsung kagem, Mas Yang Ahai, Mas Ibu, Mas Lamada, Mas,
1: oke,
5: Mas Adi Kondosari, Pak
1: Budi, Jee,
5: mulai kagem kejoyo kemawon, tinggalin di single, bincang maling,
1: ngeten yuk, siap yuk.
5: Salam sehat kagem sebelah keluarga wong ganteng-ganteng.
1: Nggih.
5: Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Nyumudha kula wiji. Monggo setunggal malih.
1: Sinten nggih? Halo.
0: Sing sonten.
5: Kula.
1: Wah, akhirnya masuk lang ibuku lang. Monggo-monggo wajan
5: masuk wae koreta.
1: Keri dhewe niki jan. Saiki mengko nak gedruk iki lho nek misal ora mlebu iki. Ditinggal lunga, Ci.
5: Katane mlebu, Mas.
1: Nah, nggih monggo-monggo. Lagune yang mana, Bu?
5: Dadi nderek ngregengaken.
1: Nggih. Milih riyen.
5: Langgung rumiyen anu nderek Delo Sungkowo wis tekanipun Ibu Andasmoro
1: nggih matur nuwun.
0: Nggih.
5: Mugi-mugi sawanipun wonten menika dalem kursi lancar.
1: Amin.
5: Ing katilar sami pinaringan tentrem ayem.
1: Amin
0: amin.
1: Monggo Bu Sri.
5: Lagunipun nomor Yumudha wae napa nggih?
1: Yumudha terlena.
0: Terlena nggih.
5: Nggih, kados yumudha menawa.
1: Siap nggih.
5: Nggih, salamipun kagem Bapak Asari, Bapak Gading, Romo Ajinasiono sekalian, Bapak Triharjito, kagem Bapak Kasiono ing Bulawen, lajeng kagem Romo Heri Sarjono, Romo Yu, Kiru Konrejo, Pak Puji Draito, Pak Suwar Ji, lajeng Pak Sumardiono, Pak Sarjio, lajeng Pak Yanto Anindia, lajeng Pak Yanto Candi Abang, Elan Mbak Yulegi, Mas Rian, Mas Mamat, Mas Ibul, Mas Yudi,
6: Bapak Bambang Soekarno, Eyang Buas, Bapak Damaskus, lajeng Mas Ardi kalih-kalihipun, Pak Supoyo, lajeng Ibu Yayu Kweni, Ibu Yayu Parangtritis, Bu Sri Bonagung, lajeng kagem Mbah Ijem, enggen wonten Babatan Piyungan, lajeng Romo Tujo Subagio sekalian, Ibu Rubini, Ibu Sumi Serandaan, Ibu Umi, Ibu Nugroho, Pak Sagio, Pak Su, Pak Mujiono, lajeng kagem Bapak Tumidi, lajeng Ti Joko Budu, Bapak R. Sigit, Mboten Kesupen, Pak D. Taimin, kalian Dik Momo, lajeng Pak Sunardi Mursari, Bapak Sukarjo, lajeng Pak Sidat Gadilan, Mbak Hasek Gopra, Eyang Sas, Mbak Andi, Ibu Sukap, Ibu Martani, Ibu Pipit, lajeng Mboten Kesupen, Bunda Dijo, Ibu Supriyati, Ibu Sri Supatmi, Ibu Wagianti, Ibu Mega, Ibu Warini, Mbak Noyo, Nggih kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon. Nggih.
6: Pas sonten nika kagem Yordan, Mas Gilang, Sugeng Ayu Sugas ngantor Tari Purno Mangke mugi tansah pinaringan tentrem ayem
0: rezeki ingkang
6: tansah Banyumili.
0: Amin amin amin.
6: Mas Gilang enggak lo pikantuk kenyo ingkang
0: amin.
1: Waduh. Amin amin amin sing banter pokoknya amin nih.
6: Nggih.
0: Nggih, Bu Sri.
1: Nggih.
0: Matur nuwun. Inji, matur nuwun, jugeng santen, Bu Sri Tami, inji.
1: Cukup ya, Lang. Kita baca WA lagi, ada Pak Hadi Pranoto.
0: Monggo.
1: Mas berdua, lagunya Derek Mawon. Salam kagem Ki Joko Bodo, Pak Tujo Subagio, terus ngetan Dul Prapatan Paker.
0: Inji.
1: Mbah Wibowo, Niki Pendengar Setia Prompat, matur
0: nuwun.
1: Matur nuwun. Bu Pipit, lagunya pun manut, kintun kagem Ki Kumbo Karno, Pak Depaimin, Pak Yanto Paip. Bu Legi, Kirukun Wardo, Kira Siseto, Mas Yudi, Pak Sumar, Pak Tujo, kalian ibu Pak Adiono, Pak Trisengkan, Pak Pujigreto, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Mbah Noyo, Mbah Yono, Pak Damaskus, Pak Bambang, Pak Sagio, Mas Ipul, Pak Demardi, Bakulan Wetan, Mbak Uti Marto Bakulan, Bude Dwijo, Bu Wagianti, Mami Sartika, Bu Nani Bajuri, Bu Yayu, Bu Sri Utami, Yusirup, Lan Sedoyo Kemawon, Kagem Mas Jorkin, Matul Nuwun.
0: Matul Nuwun.
1: Ada lagi siapa ini Mbah Mus? Tadi udah ya Mbah Mus?
0: Sabun.
1: Nah, sekarang yang voice note.
0: Voice note monggo Pak Kasiono.
7: Suko, salmi suko. Sugeng santen Mas Jordan.
0: Sugeng santen.
7: Sugeng santen Mas Gilang Sutawiyoso, kula Pak Kasiono Mbulawen, Tolok Gati. Langkong bian kula ngaturaken dari Bulo Sunggowo, awit cedanipun Ibu Anja Semoro minggir pinanten pandonga mugi Ibu Anja Semoro kepareng kesamul anggun swarga kulo tinggal pinampang libur sang ngarep dalem Gusti
0: amin
7: suka sami suka kula kintun Ibu Mami Sartika
0: minggir
7: Ibu Tutin Jogoyudan Ibu Dwijo Karang Mojo Ibu Sri Utami wonten Jalan Pratitis Mbah Noyo wonten Gadung Sari Pak Tupar wonten ing Kulon Progo Pak Seto wonten ing Dalan Timoho Ki Rukun Werda wonten ing Mejing saha katur sedaya para susna suka sami suka lagunipun derek Mas Jordan saha Mas Gilang matur nuwun. Nggih,
0: matur nuwun Pak Kasiono. Pak Tumidi sumangga.
8: Nggih, nggih atur salam.
0: Monggo-monggo.
8: Nggih. Wonten Pak Yono, Pak Sadio, Pak Sumar lajeng Pak Supoyo. Pak Supoyo lajeng Pak Ajinadiono Pak lajeng Butarni Bu Sarmi lajeng Pak Wir Jujur Pak Tugilin Pak Rukurun Merdo lajeng Mbah Nono lajeng wonten Pak Diartono sanipun kagem sedaya kemawon
0: salajengipun wonten Pak Ferry monggo
9: Pulau Suko sedaya suko salam kagem sedaya pendengar pro sekawan kula nyuwun donganipun badhe kontrol wonten N RSI Karamojo. Matur nuwun.
0: Pak Ferry, mugi tansah
1: apik.
0: Lancar pokoke nggih. Ugi wonten Pak Tupar monggo Pak Tupar.
10: Suko sami suko kula suko panjenengan suko sedaya sami suko.
0: Nggih.
10: Sugeng sonten Mas Kijo nderek atur salam kagem Bu Tuijo. Bu Wagianti, Yusirup Yumudo, Bu Supriyati, Bu Tarmi, Bu Nani, Bu Mami Sartika, Lekono, Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Mustanjung Pinang, Mbah Suro Trisik, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Pak Kasunung Bulawen, Pak Paryono Mbutuan, Bu Tutin Joko Yutan, Mas Sipul Mengendak Ketinggalan, Kagem Mas Kijo, suku tugas ngantos paripurno sak mangkelan Bu Pilih Kuntur ngantos satos.
0: Matur nuwun, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Niki menika wae Bu Agianti niki wae pedhot e.
11: Pedhot bukan ngapul saya, tapi enggak tahu memang HP-nya sudah pengen ganti.
0: Wah, niku
11: laporan nih. Salamnya ya buat Mbak
0: Sinten
11: nggih. Bu Datwijo. Lajeng Mbak Yono Wirasaban, Mbak Noyo, lajeng sinten malih nggih. Prayogi kang sedaya kemawon nggih.
0: Sedaya mawon nggih Bu Agianti.
11: Bidal.
0: Oh ya.
1: Siap.
11: Niko teng mriko niko.
0: Nggih, tansah sehat Bu Agianti, matur nuwun. Mbak Suro monggo Mbak Suro.
12: Sugeng sonten suka sami suka kula suka Mas Jurdan suka Mas Gilang suka.
0: Nggih.
1: Lho, komandan.
0: Halo.
12: Suka setuju RRI suka sak setap-setape sak pegawai-pegawai
0: kabeh pokoknya ya mbah
12: suka nggih pripun gadah pawarto sehat sak keluarga
0: bang estunipun ya mbah
12: sehat Bagas Waras rezeki Banyu Mili keluarga ingang ayom-ayem nggih
0: nggih
12: mas kali nggih Derek Bilo Sungkowo
0: Jepun
12: Ibu Anjas Moro Mugi Sido Kanti Husnul Khotimah
0: Amin amin
12: ngapunten sedaya kelepatanipun dipun tampi amasainipun dening Gusti Allah
0: amin
12: keluarga dipun paringi ketabahan kesabaran lan saged nerusaken menapa dados cita-citanipun almarhumah Ibu Anjas Moro
0: kanthi
12: Mbak Suro wis kakean omong
0: lan
12: yul manut wae. Salamipun kagem sedaya kemawon
0: siji-siji
12: salam Bagas Maras sehat umure dawa.
0: Amin.
12: Mbak Suro ya arep nutuke marut kambil karang Mbak Suro bojone digondol wewe.
0: Waduh.
12: Kemawon kagem masukan
0: siap
12: ngayahi tugas ngantos paripurna. Kunduripun mangke ngatos-atos mboten sah minggak-minggok nek anten Bang Jo mandeg.
0: Nggih. Matur nuwun Mbak Suro, ugi wonten Mbah Metik, Mbah Gledi matur nuwun sangat sampun kepareng rawuh. Wah menika 3 menit dhewe
1: jek. Oh iya. Sampun
0: nggih, Mbah. Nggih. Matur nuwun Mbah Gledi. Sudah semuanya Mas Jo?
1: Cukup ya. Ini lagunya Terlena, Lang.
0: Wah, sing paling akeh pokoke Terlena menika nggih, Mbah. Kenapa nggih? Menika Terlena matur nuwun Sutresna Budaya kang sampun nyawiji wonten ngater giaran suka sami suka sonten menika lumantar telepon, lumantar WhatsApp lan ugi kang tansah midhangetaken wonten ing sonten menika.
1: Nggih, kalau begitu kita berdua pamit matur nuwun ya. Mohon maaf kalau kata-kata yang kurang berkenan. Ketemu lagi di Suko Sami Suko selanjutnya hanya di Perempat RRI, Ngeluluri Budaya Jawi,
0: Suara Budaya Jogja.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Palang Merah Indonesia, Kabupaten Sleman berhasil menghimpun dana sebesar 1,3 miliar rupiah dalam kegiatan Bulan Dana PMI 2026. Ketua PMI Kabupaten Sleman, Mavi Lindati Nuraini, mengatakan dana yang terkumpul akan dialokasikan untuk

mendukung berbagai program kemanusiaan yang selama ini menjadi fokus PMI. Selain itu, dana tersebut juga akan mendukung layanan PMI pada momentum seperti Hari Raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru. Beralih ke informasi lain, dana IS juga digunakan untuk mendukung program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pada periode 2022 sampai 2024 tercatat sebanyak 826 unit rumah tidak layak huni berhasil direhabilitasi. Selain itu, penguatan administrasi pertanahan dilakukan di 40 kalurahan. Sementara itu, sebanyak 2.182 warga miskin terlibat dalam berbagai program pemberdayaan yang memberikan tambahan pendapatan dan meningkatkan kapasitas mereka. Ketua Paguyuban Nayantaka Daerah Istimewa Yogyakarta Gandang Harjanata mengatakan, bahwa penguatan dana IS ke depan bukan sekedar soal peningkatan anggaran, melainkan investasi strategis bagi pembangunan kalurahan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berobat tering leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midang ketaken giaran-giaran saking program Mambataran Ayu Jakarta ingkang kagiaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ngayu Jakarta. Lan Sutresno budaya titipan jeneng menika tumuli katoraken wonten ngarsa panjenengan giaran siraman rohani Islam. Wonten sonten menika ngaturaken irah-irahan syukur nikmat ingkang badhe kandharaken dening panjenenganipun Ustadz Mas Kuri, sumangga Sutresno budaya katerakan sugeng midhangetaken.

0: Inti filsafat Pancasila menika gotong royong. Ingkang ing tataran global mboten sanes filsafat organisme utawi filsafat proses. Ingkang asung pratelan bilih sedaya ingkang wonten menika mawi struktur lahir batin. Soho kanthi proses awal akhir. Ing bab struktur wulang wuruk Jawi babar kawruh pamoring kawula Gusti. Wondene ing babagan fungsi sangkan paraning dumadi.
1: Tahukah Anda apa itu ketahanan pangan lokal? Ketahanan pangan lokal adalah kondisi di mana suatu daerah mampu menyediakan pangan yang cukup, berkualitas, aman, dan terjangkau bagi seluruh penduduknya. Dengan memanfaatkan sumber daya pangan yang ada di daerah tersebut, serta mengelola pangan dari luar daerah jika diperlukan. Ini mencakup ketersediaan, aksesibilitas, stabilitas, dan pemanfaatan pangan yang optimal untuk mendukung kehidupan sehat dan produktif masyarakat di daerah tersebut. Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
2: Niki kopine, Mas.
3: Wah, matur nuwun ya, Mas.
1: Sutresno Budoyo, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta meneguhkan komitmen mewujudkan astacita.
4: Mas, babakan astacita kok mung digembar-gemborke ning radio, TV, terus berita-berita. Sakjane astacita niku nopo to, Mas?
3: Oh, ngeten, Mas. Astacita niku programe pemerintah babakan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, lan liyan-liyane kagem kesejahteraane masyarakat Indonesia. Awake dhewe iki ya kudu melu nyengkuyung kanthi kabisane dhewe-dhewe, kaya to karang taruna, ibu-ibu PKK, kanthi kegiatan nandur sayuran lan ugi gotong royong bangun bangsa.
4: Oh, nggih, sae niku.
3: Aja mung ayo ndang ditandangi melu ndukung astacita.
4: Wis, pokoke gas banter.
1: Wujudkan astacita kangge

Berumah tering lalu ributai jawi suara budaya Jogja Suterno budaya maternubun penjaringan tasi keparang bidang etaken giaran-giaran saking program mampat teraringa Yogyakarta. Kalau sampun katuraken motonipun siraman rohani Islam jawi Suterno budaya lan potening sonten menika dumateng Suterno budaya muslimin musliman tasi nengko sawetawis kagem kumandanging adzan maghrib wewengkon ngayu Jakarta lan sakiwa tengenipun awit adzan maghrib potening dinten menika dumawa wanci jam gangsal langkung 3:09 menit adzan Suterno budaya lan sinambi nenggo manjing wektal sholat maghrib pramila perempat hari ngayu Jakarta ketika terakan langkung rumiin runjen lagu-lagu rohani Islam.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 44.

artinya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bukan hanya mendapat julukan sebagai kota wisata dan pendidikan, namun Yogyakarta juga syarat dengan makna. Kearifan lokal dan nilai-nilai sejarah serta budaya menjadikan tempat-tempat di Yogyakarta mempunyai banyak nilai filosofis. Sebut saja Kraton Yogyakarta yang berdiri di tengah-tengah bentangan dua sungai, melambangkan sifat normatif seorang manusia. Ditarik dari panggung Krapyak di sebelah selatan hingga Tugu di sebelah utara keraton, mempunyai makna yang menggambarkan perjalanan hidup manusia. Bermula dari ujung selatan, ada wilayah Krapyak yang merupakan gambaran tempat asal banyak roh. Di sebelah utaranya, terletak Kampung Mijen, berasal dari kata wiji atau dalam bahasa Indonesia berarti benih. Jalan lurus ke utara, sebelah kanan dan kiri dihiasi pohon asem dan tanjung. Ini menggambarkan kehidupan sang anak yang lurus, bebas dari rasa sedih dan cemas. Wajahnya menyenangkan, serta disanjung-sanjung selalu. Kalau kita berjalan lurus ke utara, kita akan menjumpai Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading. Plengkung ini menggambarkan periode sang anak menginjak dari masa kanak-kanak ke masa prapuber. Nah, kali ini kita sudah sampai di alun-alun selatan yang terkenal dengan permainan masangin, yaitu berjalan di antara dua pohon beringin yang ada di tengah alun-alun dengan mata yang tertutup. Kalaupun di sekitar alun-alun terdapat 5 buah jalan yang bersatu sama lain, ini menunjukkan panca indera. Tanah berpasir artinya belum teratur, lepas satu sama lain. Alun-alun ini melambangkan anak sudah wani atau berani karena sudah memasuki akil balig atau puber. Di sebelah utara alun-alun terdapat bangunan yang disebut Siti Hinggil. Arti harfiahnya tanah yang ditinggikan. Komponen yang ada dalam bangunan ini menggambarkan rasa laki-laki dan perempuan yang sedang dirindu asmara. Menyusuri jalan di belakang Siti Hinggil, kita akan menjumpai halaman kemandungan yang menggambarkan benih dalam kandungan ibu. Selanjutnya ada Regol Gadung Melati sampai Kemagangan, merupakan jalan yang sempit kemudian melebar dan terang benderang. Suatu gambaran anatomis kelahiran sang bayi. Di sini, bayi kemudian magang menjadi calon manusia dalam arti sesungguhnya. Menyusuri bangunan yang ada dalam keraton, sampailah kita di Pagelaran. Bangunan yang ada di ujung utara keraton Yogyakarta dan berbatasan dengan alun-alun utara Yogyakarta. Tempat ini sering menjadi tempat pertunjukan seni dan budaya Kraton Yogyakarta. Pagelaran sendiri berasal dari kata pagel atau pagol yang berarti nama, di mana habislah perbedaan manusia, baik laki-laki atau perempuan, terutama di hadapan Tuhan. Sementara alun-alun utara menggambarkan suasana ngelangut atau sepi, suasana hati dalam semedi. Pohon beringin di tengah alun-alun menggambarkan suasana seakan-akan kita terpisah dari diri kita sendiri. Mikrokosmos bersatu dalam makrokosmos.

sampailah kita pada bangunan Tugu Palputi, simbol dari bersatunya hamba dan Tuhan, dekat dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Yogyakarta, daerah yang penuh makna, kearifan lokal, sejarah dan budayanya tercermin dalam bangunan Keraton Yogyakarta dan yang melingkupinya.

Perempatan Ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Suterna budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Perempatan Ring Ngayogyakarta ingkang kagiaraken saking Jalan Amaja Juri nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta lan dumateng panjenengan Suterna budaya ingkang nembe kemawon nyawiji sumangga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1107 kHz lan ugi saged pun midhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan ugi streaming wonten ing rri.co.id. Lan Sutresna Budaya titi wanci menika tumuli katuraken wonten ngarsa panjenengan giaran serial Ringgit Purwo.

nuwun Sutresno Budaya ngaturi pambagia wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggian malih wonten ing atur giaran serial Ringgit Purwo. Wekdal menika badhe katindakaken dening dalang Kinarto Sabdo kanthi babarlampahan Pandhawa Gubah perangan setunggal. Sutresno Budaya ing wusana katuraken sugeng midhangetaken.

Pito nanenggi nagri bundi tokang kae kuati dosa purwo Eko sawidya dilungi dosa sepuluh purwo wiwitan Nadyan kadah ditaing diweng kangkasung Weng pertiwi kaungkulan inga koso kabeting samudro kadah ingkang Sangyan kunoraras nanging datan kati nagari astino Negoreng gajah oyo liman benawi kuru janggolo Melawi nastana gari astino Tuinguni kedatoning Prabu Astimurti Gajah oyo kang yoso Prabu gajah oyo Kuru janggolo inggo mangke bakse Datyo sasananing poro darahku Nadyan poyo satus datanan tuk kekali sewutan cangkep dosora muka lamun mongko bebukaning tarito dasar negoro panjangapun jung pasir bukir kemaripah Allah jinawi karto toto rarjo kondong towo pucapan depun jung lur kawi balani pasir samudra bukir gunung pranyoto negoro ngestino

kathah para kuda kang samya lumaku dagangan nang lur-lur datan ana pedhot kelabetan ana sang sayaning margi. Aripah kathah para tan mamonto negari kang samya katerma bebali wis mosala beting kita nagari ngatino jejeg. Api petapen cuke tepung taritis mapan wiar katinga rupa. Loh subur kang sarwati landur dinawi murah kang sarwati nguku. Parto poro kauleng padusunan mungkul pangulaing tetanen ningon-ningon kebusa pipit iwen tatanono tinantangan rain-rain laring pangonan. Wanci bengi bali marang kandangi dewi-dewir harjo tegesi tepi parang muka karono poro mantri upati. Bicak soro limpating karotan kendat dan nyambut di toyo keluran yang Sri Noropati marmane negoro ngasih no jenengan empuh basan. Gede opori padang jagate dur kukur syato

rapih sama yang tiung asok bulu bekti. Rondong pengarang-arang peni peni rojo peni guru bakal guru dadi wiwah putri minongko panungkul. Menang tinutap noto dulu ing sang noto aja juluk mau Prabu Duryudana. Iyo Prabu Suyudana Kurupati Joko Pitono Jaya Pitono. Gendari Suto Destrastrat Mojoyo Sang Kurawa Indra. Melaju juluk Prabu Duryudana awrat sanggane ngaprang Suyudana suwit marang pepinggil tono paweweh lumintu tanane anglur pindha tirtaning Narmada. Tripamangsah lairing sang noto dampit tiga Joko Pitono wiwit Joko wis nengenaking pamujo Jaya Pitono rusing pamujo Kurupati narindraning poro darah kuru. Gendari Suto midil saking Dewi Gendari Destrastrat Mojo atmajane sang Dipati Destrastro Purawendra Narendra ning para kadang Narendra Perbondo Perbandu Perbondo numpuk prana pitis kebasan sak pertroning cakat kesugihaning Prabu Duryudana. Perbandu sugih sedulur nang ana kutiwane sawetara denya kirang marsudi ngreh tata krame apa ta tandane. Atang satu sang samyanto ning ubung sakarsane ramila kelatuk denya anggadha yambek sumungah sesungaran. Adigang adigung adigunung ngendelake dupe kadang nata binathara. Yen to kinunggung wiyaring jajan wiyaluring kaprabon sratri tanana pedhote siniket pinunggil kang muleng kawin nujuri sajuga. Sanoto tedak siniwaka ing siti inggil binotoroto lenggaing dampar tento ingkang pinaribet kancana pinatik nawarna dene bahan babut perang wedani sinebaran sari-sari ginanda wedha cepat kasturi kinarepek sangganing para yudha paduya srimpi mangkung katanggung saka paloro ingkang samya ngampil upacaraning prabon banyak dalang artawalika katumas sawunggaling dipangko kang sarwana. Kinebutan naring manyura kanan kiring sumarbak gantane sang noto dumugeng panguraan sirna kamanungsane yayah cawoteng arga marutan nggih sang Hyang Prapanta rangi jawantar sidem permanem tanana sebawaning walang awise gegodhongan datanana eba samirana tan wonten mampah ingkang kapiar samong sparaning adi kriya gending yang kemasan. Pangsam yang nambut yang dipating sarang keringimbal kanti olin mandoro kamimbu yasi seneng pasiwakan sinten teng kang kapareng ayun. Sang mantri pangarso patih wasis saning proja astina kapernah paman dining sang noto satureng paloso jenar. Awas Raden Patih Haryo Sengkuni Raden Patih Haryo Suman Yo Sang Swilo Putra Tri Kantal Pati. Sumawana pilenggaing pandhita ingkang suka lumrima ing aparat Maharsi Drunaya Daiwang Kumbayana. Yo Sang Baratwaja Putra. Dening keng malengkung maliloti dan yayah lintang rinolah punika narindra ngawangga ing ajejuluk Prabu Karna Basusina. Ya Prabu Suryatmaja Suryaputra. Bismantaka ya Sang Prita Putra. Sinambungan sawaning sang Dursasana kang mus angirit sangya para kadang Kurawa mekamber hambelabar padhesek sawaning prabdi mantri bupati kliwon panewu abrobusanane nganti kaya sekar staman dengan tos mangunan deko sang Nata Ngastina Prabu Duryudana.
Kalau keterkang oleh kesuanan jawi yang hormati lawi pun ingkang rokok noto mandulo Prabu Bolo Diwoyo Prabu Bolo Romo Kokrosono Jolo Doro Karsono Ditinggadjakei puspo tento mandap madyani ngalun-alun saksono kinormatan Ngoleng meriem kiai koro suara pating dalek guru kapiar sop yayah ombak ing jolonidi Akhir Prabu Duryudana saksun mandat sangking palenggan mapakaken rawuh pening ngeroko noto mandulo Prabu Baladewa Dasar wustangutan pepanggian dat onang salapeting penggalih poro siwoko nganti kaya melu-melu rangkulan Sakala wis ingatran lenggah sato-tot kemangkono pangudyas maraning Dyora Lendra kali lamunta dening kuwi jeling lisan.

0: Bila dalah. Tubi pun kakang midhangetaken pangandikanipun Nyai Prabu Ngastina ingkang kawis tingalangan darandarangan dukur. Wigatosipun sampun malela kula tampi sakala. Biar padang rawsing manah pun kakang. Candranipun kados dene nedheng nendra saliyepan gregah manggih sekar sepoko mulya ingkang sakwakul kemipun. Menawi to keparenging penggalih Yayi Prabu Duryudana wonten sedya murungaken Baratayuda lahir patos pun kakang dat rumojong. Mboten kanggek wonten ing pemanggih, pun mboten kandhek wonten ing raos pangraos. Menawi pancen dipun perlokaken srana tuwin syarat pamurunging Baratayuda daya binangun. Winten tataing probeyo ingkang kedah kawedalaken pun kakang ingkang badhe tanggel. Nanging Nyai kedah kengetan. Satunggaling titah ingkang wani kula bali malih. Menawi wonten salah satunggaling titah ingkang tobi-tobi wani. Anggubah cangkaning dewa menika lupia ingkang sampun sok nampi bebendu. Nanging nadyan kaparengipun Nyai Prabu Duryudana menika nyimpang saking adek-adeking jangka, nyatanipun namung kepengen ngesti karahayon tuwin anyepa kerukunan. Radena bilih Nyai Prabu Duryudana sampun ngusik salebeting penggalih miwah wonten keparenging wardaya nedya murungaken Baratayuda daya binangun. Lah rening pun kakang tebih saking negari Mandura dipun timbali dhateng negari Ngastina menika namung dipun punduti wawasan. Kadhaipun kakang sekawit inggih sampun rumojong sak mangke namung ambudi daya tuwin pados rana murunging Baratayuda daya binangun. Pandhawa inggih nrimah Yayi kedah mboten kekah. Tanganipun ih pun saya usah mengaget Yayi. Kalau ini gumlaring Baratayuda daya binangun menika ingkang kangge perkawis wontenipun negari Ngastina ugering mangke sampun wonten sukolilaning penggalih paduka Yayi Prabu Duryudana maringaken negari Ngastina dhateng Pandhawa tanpa dipun sarati sinten-sinten boten datak mawi srana menapa-menapa kula wani tanggel inggih salebetipun marsa candra dinten tanggal menika Baratayuda wurung awit saking wulunging manah Yayi Prabu Duryudana maringaken negari Ngastina dhateng para Pandhawa menika munggah atur wawasan kula. Diwasono mboten karempet tanggen kula nampeni dawuh pangandikanipun Koko Prabing Mandura ingkang cetha wela-wela kadulu ketingal ngiglo. Nanging Koko Prabing Mandura kula rawaken dhateng negari Ngastina menika mboten kula suwuni wawasan babagan wangsuling negari Ngastina dhateng Pandhawa. Nanging kula suwuni dawuhipun srana tuwin syarat menapa ingkang dados satunggaling pirantos pamurunging Baratayuda daya binangun. Lha inggih syaratipun namung menika sanadyan Yayi Prabu Duryudana ngrawuhaken para dewa, sanadyan Yayi Prabu Duryudana nimbali para brahmana kang wignya ing samukawis, sanadyan Yayi Prabu Duryudana mintoaken ing bab mekaten mau dateng sinten ingkang langkung saged katimbang pun kakang, mangke pinanggihipun ingin namung suka wawasan murunging Baratayuda kedah mangsulaken negari Ngastina dateng wewengkon panguwasing Pandhawa menika sampun kenah. Nggih. Koko Prabu, ih kados pundi? Sewu-sewu kenglematan kula diagung pangaksama paduka wonten ing mriki kula mboten wonten dasar badhe ngembak wangsuling negari Ngastina. ingkang kula suwunaken pepinten dhateng Koko Prabu namung srana murunging Bratayuda ingkang boten dadak mawi mangsulaken kaliyan Astina dhateng wangkon pangwasaning Pandhawa. Kok menawi kok boten saged Bapak Durna ngatus pundi menggah pemanggihipun?
1: Lule semua
0: ranti kentos waloh gimbal manyar-manyar jogret bergantil buntute cuklo weloh handeng-handeng cilik mulayan dicuplak dadi molorio.
1: Tau ni ngano doing yang sinuman estonipun
0: pinten-pinten dinten sadaringipun paduka rawing negari ngasino menika tansah dados rembakipun para rayi paduka Kurawa kalebet li paduka ing awangga tuwin kula.
1: Melang-melanging penggalih ali paduka sinuwun Prabu Duryudana
0: menawi ngantos Bratayuda menika tumapak panmurunga badhis pinten
1: kataing probeyo ingkang kinarya waragat wonten salebeting panca bakah lebetipun Bratayuda daya binangun kaping kali kados ingkang sampun kaaturaken dening ripaduka sinipun Prabu Duryudana badhe kathah pangurbatan ing wujud jiwa raga satunggaling lampah kangge ngendani pinten-pinten bebaya ingkang badhe tumempuh wau namung aturi rawuh paduka ingkang sinuwun ing Mandura ngaparenga suka wawasan ingkang tanpa mangsulaken negari Ngastina nanging Bratayuda tetep urung pinanggihipun boten trep kalian ingkang sami yang ajeng-ajeng mongko pamanggih ingkang sampun manunggal para Kurawa titi mongso rawuh paduka wonten negari Ngastina menika dados satunggaling pancatan kamulyaning para kadang Kurawa labet wurunging Bratayuda tanpa mangsulaken negari Ngastina dhateng wewengkon pangwasaning Pandhawa.
0: Menika pinanggih gampil. Syarat wau pinanggih gampil ning pemanggihipun Bapak Durna menika wau nggih kalebet maksih pemanggih lari. Menapa ta sababipun dene kula matur mekaten? Bot-botipun boten kirang cetang yang kula atur wawasan ingersanipun Nyai Prabu Duryudana kalebet Bapak Duna ugi medhaketaken tanggapaning raos Bapak Duna boten siwas rambut kalian tanggapaning penggalih Nyai Prabu Duryudana menawi ngaten sadèrèngipun kula dumugi ing kalih Ngastina wau ing antawisipun Nyai Prabu Duryudana tuwin Bapak Duna sampun pidak jempol sayek saeko kapti garis tunggal ingkang badhe kadhawaken dhateng ing kula nanging kula tetep boten saged nayogyani menawi pamurunging Bratayuda tanpa mawi syarat mangsulaken negari Ngastina dhateng wewengkon pangwasaning Pandhawa.
1: Inggih sampun menapa sinuwun tetep boten saged nayogyani mangke maksih wonten pemanggih sanes ingkang badhe madhangaken swasana salebeting pepanggihan dene pemanggih menika badhe kaaturaken dening ripaduka sinuwun ing awangga larak ngono to.
0: Arno pun wonten pengendika ing ngadhawu Bapak Prabu ngadek ana tengah-tengah sikilmu kudu jumangkah tanganmu kudu kemrembyah rasamu kudu sagah lan kue panggah duwe penemu kang tumuju manunggaling cipta rasa budi karso adhedhasar ngelingi yen to Kurawa lan Pandhawa kuwi padha-padha darah trah wayah saka Kanjeng Eyang Wiyasa lan siadi kudu eling nadyan ing tata gelar siadi ngawulo lan suwito ana negara Ngastina urip ana sahandap pengayoman Yai Prabu Duryudana nanging siadi kudu eling yen to siadi kuwi dening para Pandhawa sedulur tinemu mbarep padha-padha putraning Bibi Kunti. Pengen mung njaluk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu.
2: Ya kagih matur.
1: upami wonten muranging tata krami miwah kladu ngatur ingkang kajarak tuwin ingkang boten dipun jarak diagung pangaksama paduka Kanjeng Koko Prabu.
0: Yo tumuli maturana luput mundhak ngapura
1: dipun menapak-menapak no para Kurawa kalebet ndelandelipun para Kurawa kalebet andelandelipun para Kurawa kalebet tetunggulipun miwah Kurawa ingkang kalebet sesepuhipun menika boten saged ajek anggenipun ngedhepaken netra menawi tanpa pambiyantu paduka Koko Praping Mandura. Inggih sabab raos ingkang mekaten anggenipun ngagungaken paduka wau wonten timbanganing raos welas asih liripun nadyan nyatanipun negari Ngastina menika wewenanging Pandhawa menawi Koko Prabu tansah ngemuti pinten-pinten rambahan pinten-pinten ambalan sinten ingkang katingal ambangun tuwin amangun kalisaning praja kejawi namung eri paduka Yayi Prabu Duryudana senajan para Pandhawa ngrumaosi anggadhahi wewenang negari Ngastina sawetahipun kala menapa Koko Prabu alit mijanget agengipun wuninga para Pandhawa sami ngancetaken kampuh rumeksa jejeg tuwin kayuwananing praja negari Ngastina enten dalu ingkang karembak dening para Pandhawa namung kepingin wangsuling negari Ngastina dhateng wewengkon panguasaning Pandhawa mboten srana tinumbas menapa-menapa kusik ta kowe iki bocah apa wong tuwa kowe ngakoni ora negara Ngastina iki sapa sing duwe ih wewenangipun para Pandhawa dasarmu iya namung naluri kok naluri
0: minan matur ing ngarsa paduka ingkang sinuwun.
1: Nggih, paman Sengkuni kados pundi? Upami gamblango aturipun ri paduka ing awangga menika namung kepingin wedalaning pangandika paduka mboten ketang klimah kalih klimah paring pangestu dhateng ri paduka sinuwun Prabu Duryudana anggenipun nedya damel srana wurunging Barata Yuda ingkang mboten mawi mangsulaken negari Ngastina dhateng Pandhawa. Sajake wis sayur injek penemu-penemu mau wis padha golong. Nadyan sak temene kleru ning dianggep bener. Lah samangke ngaten kemawon. Yayi Prabu Duryudana kaparenga ananggapi menggah pitakening pun kakang. Yayi,
0: wonten dawuh.
1: Negari Ngastina menika rumiyin ing purba wiwitanipun ingkang nyoso sinten?
0: Nggih. Kirang kula wigatosaken.
1: Lho kok ngaten? Monggo menika astanipun dados jejibanipun Nyai Prabu Duryudana. Monggo to, kaparenga ngetang-ngetang duwe ngimut-imut sinten ingkang babat-babat sepisana negari Ngastina ing nguni?
0: Di kelebihan Koko Prabu rening kula anggadhahi sesepuh inggih paran para mboten sanes Bapa ing Soko Lima kaparenga ndangu dhateng Bapa ing Soko Lima
1: inggih Bapa Druna kula pitados bilih jeneng kandika lebda ing samkawis partamtu saged tuwin purun suka katerangan sinten to ingkang babat-babat mandiri negari Ngastina nalika rumiyin. Wah kula inggih mboten ngertos. Kulo malih ngertoso jeneng mbok menawi ingkang sinuwun wuninga dhateng asal usul kulo kulo menika sanes wangsa negari Ngastina nanging kulo menika tebih saking negari ngatas angin putranipun Prabu Baratwaja kulo menika negari Ngastina menawi saking suka palilaipun ri paduka sinuwun Prabu Duryudana kulo dipun dadosaken paran para inggih cekek lenggah megegek jelek-jelek namung ningali kumlar tuwin kawontenanipun negari Ngastina mboten ngertos bilih rumiyin sinten ingkang yasa menika.
0: Yayi Prabu Karna piye? Kula inggih mboten mangertos.
1: Koko Prabu.
0: Rene ingkang kondang mau julik paman Sengkuni mesthine dengan tika kudu bisa aweh katerangan. Kula inggih mboten ngertos.
1: menggah silsilahipun negari ngastina rumiyin sinten ingkang ngamiwiti babat-babat temah dados negari. Larak ngaten lho. Sing digarapi apa?
0: Nun sewu menika.
1: Dong garap apa yang mriki menika?
0: Sabenono perlu grobiakan.
1: Garap apa?
0: Tapi
1: pinten-pinten kapustakan ingkang suwondok wonten salebeting gedhong pusaka pratilakaken andharanipun garing ngastina menika menapa mboten ate kawaos?
0: Kula waos menawi wonten perlu Koko Prabu.
1: Terus tunggal kemawon mboten wonten saged. Kawos manten kathahipun mau.
0: Lah nggih menawi pinuju wonten pagelaran ngaten nggih kepeksa kula nindakaken. Ning menawi maos menika sajakipun radio gah. Iya dong ngara popong
1: iya menawi nyoto-nyoto Yayi Prabu Duryudana bapa duno Yayi Prabu ngawong gotwin paman sengkuni dereng wuni ngosais itu menggah larah-larah ingkeng babat negari ngatino ing meniki kepeksa badhe kulandaraken
0: salah-salah bingaik manah kulo tanpa pamit
1: syukur mengayu bagio jinwun dini sampun wonten ngapalanging penggaline jambabaraken suka dedongengan babat asal silaing negari ngastina. Kok sanget pingah. Dene sinipun keparang badhe suka katerangan sinten. Rumiyin ingkang nyoso negari ngastina. Ping mamanah kula tanpa pamit dene Koko Prabu sampun keparang badhe suka ular-ular tuwin andaran.
0: Yo.
1: Jadi
0: kula Koko Prabu
1: kula wiwiti saking Prabu Barata putra Dewi Sakuntala Midil kakung ngawasta Raden Barata menika ingkang amiwiti babat-babat negari ngastina saksampunipun morot tuwin murut ing kasidan Prabu Barata tumunten gintosan dening putra kakung ingkang kekasih Sang Hasti inggih Sang Gajahaya inggih Sang Hasti Murti saksampunipun Sang Hasti inggih Sang Gajahaya tumunten apa putra tuwin kawibawan dipun runtoraken dhateng ingkang putra inggih menika Gumlar Kanarendrana Jejuluk Prabu Kuru. Terus ingkang sepisan Prabu Barata kaping kalih Prabu Hasti inggih Prabu Gajahaya. Kaping tiga Prabu Kuru. Dene kaping sekawan Prabu Pratipa. Kaping gangsal Prabu Sentanu Dewa inggih Sentanu Murti. Apa putra Aden Dewa Brata ingkang tangkapareng palakrama inggih menika Kanjeng Eyang Bisma ingkang samangke mangasrama ing pertapan Talkanda. Kene Kanjeng Eyang Premban Mahatma Bisma menika mboten kepareng palakrama tegesipun genah mboten andharaken. Mula kawi bawaning negari ngastina kasta dening Kanjeng Eyang ing Sabarga. Kanjeng Eyang ing Sabarga nalika maksih dedhuluk Prabu Wiyasa menika anggenipun jumeneng Narendra wis saking sayuk iyeking para kawula tasih. Sinengkaken ngaluhur manapa murih hiwananing para kawula katentremaning negari saisen-isenipun ingkang mangkaten sanyata sampun kelampahan ketingal sae saksampunipun. Kanjeng Eyang Wiyasa sampun dumugi wayaning mangsa kala kedah tilaring nagari mingkaing pertapan. Gumelar Pandita Madeg Maharsi putra tetiga dipun kempalaken. Putra tetiga dipun kempalaken setunggal iki menika Paman Dipati Destrastra. Kalih Paman Prabu Pandu Dewanata miwah tiganipun Paman Yama Widura naluri ingkang sampun kalah dados pranatan soal sinten wonten satunggaling narendra ingkang tilar negari nedya minggah ing pertapan dados pandhita menika kedah putra pembayun ingkang pinaringan gumantos keprabon. Nanging nyatanipun putra pembayun saking Kanjeng Eyang Wiyasa ingkang rama inggih menika paman Dipati Sutrastra mboten kepareng nampeni kawibawan tuwin kamulyaning negari Ngastinala betanggenipun kraos tuwin rumaos anandang kuciwacaca netra sukolino lair tusing batos trimah ngraosaken kamukten wonten ing kadipaten Gajahhoyo dening negari Ngastinala negari ageng jawi lebet tuwin sak jajahan kalebet wewengkonipun sadaya pinaringaken dateng paman Prabu Pandhu Diwanata senadyan nalika semanten ugi sampun kelampahan negari Ngastina dipun renggani dening sawardi paman Prabu Pandhu Diwanata nalika alamipun prang pamuksa tandingane ngabrang narindring pringgondani Prabu Trembuku mengsah paman Prabu Pandhu kekalih para narendra agung gugur wonten madyaning palagan saderengipun seda paman Prabu Pandhu nalika maksih katriwandan maksih saged angunan diko taos pitungkas dateng ingkang rama paman Dipati Destratro pilih bintang samongso Pandhawa sampun diwasa kula atetilar kalih cacahipun setunggal wujudipun lisah nami lisah tolo kalih negari Ngastina sak isen-isen kalebet sak jajahan wewengkonipun nanging menapa ta sababipun najan pun kakang mboten nenggani nanging tansah midhangen pawartos para Pandhawa nalika maksih timur selaminipun gesang mboten ate ngraosaken wonten salebeting Datulaya inggil-inggilipun namung sami tilem wonten ing paningrat inggih menika wonten ing emper wong kang tekul mesti bakal entuk teteken wong kang saguh mesti bakal puguh awis saking palimir maning para dewata linangkung mawis rono suwita ing negari Wirata para Pandhawa kelampahan babat ing alas wisa marta kelampahan babat ing alas inggih wana wisa

ngengetaken sampun ngantos dartai wingking. Menawi panjenengan sampun wonten keparingan Kyai Prabu Duryudana Raja murungaken Bratayuda si sandamel pun kakang dados seksi utami pamurunging Bratayuda daya binangun kedah mawi srana mangsulaken negari Ngastina sak mewengkonipun dateng tangan panguwasing Pandhawa.

kula mboten ngawisaken kertas lembaran tuwin delancang sepo mewah tirta langking upami mekat.

0: Ingkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam Sutrisno Butoyo, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di ruang dengar Anda dalam program Sejenak Kenangan Bersama. Kurang lebih selama 30 menit ke depan, saya Jordan Talaksoro akan menemani santai malam Anda dengan untaian nada yang membawa kita kembali ke masa-masa penuh cerita. Malam ini sangat spesial karena kita akan merajut kenangan bersama salah satu seniman perempuan bersuara emas kebanggaan tanah air. Seorang diva etnik yang lihai memetik ukulele jenaka, namun selalu berhasil menyentuh kalbu lewat tembang-tembangnya. Ini dia, Endah Laras. Mari kita buka perjumpaan kita dengan salah satu karya ikonik yang penuh dengan nuansa keroncong klasik yang syahdu. Ini dia, Yen Ing Tawang, Ono Lintang.

Baru saja kita mendengarkan Yen Ing Tawang Ono Lintang, sebuah tembang yang dibawakan begitu magis oleh Endah Laras. Seterusnya Butoyo berbicara tentang Endah Laras, berbicara tentang konsistensi merawat tradisi. Lahir dari keluarga seniman di Sukoharjo, darah seninya mengalir deras di tubuhnya. Ayahnya seorang dalang dan ibunya seorang penari. Yang membuat Endah Laras begitu melekat di hati kita adalah karakternya yang sangat organik. Beliau tidak hanya bernyanyi, tapi juga bercerita. Alat musik ukulele yang selalu menemaninya seolah menjadi perpanjangan dari jiwanya, di mana musik keroncong dan Jawa yang dibawakannya terasa begitu membumi, jenaka sekaligus elegan.

0: Boten prayogi ketungkul. Saenipun tumungkul kadya pari kelu, tumungkul amari kelu. Ketungkul lampah naif penjumlahan, angka pinten kemawon dipun jumlah pinten kemawon. Boten badhe dumugi infinitum. Lambang tan kena kinaya ngapa ilahiyah. Penjumlahan boten dumugi ancas ingkang sinedya, semanten ugi pengkalian utawi perkalian. Selebriti ingkang sakmenika gayanipun gontas gantos pasangan. Menapa para nupeksa badhe tiru-tiru, kawin cerai ngantos bingkong menapa potol muntunipun. Menika mboten badhe dumugi, mboten badhe gayuh infinitum.
1: Adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
2: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya.

Masih di sejenak kenangan bersama Enda Laras. Sutresno Butoyo, tahukah Anda? Enda Laras ini bukan cuma dikenal di panggung-panggung tradisi loh. Kualitas vokalnya yang luar biasa membuat beliau seringkali diajak berkolaborasi oleh musisi-musisi lintas genre. Mulai dari almarhum Didi Kempot, Slamet Raharjo, hingga ikut andil dalam proyek-proyek musik kontemporer berskala internasional. Kemampuannya melakukan improvisasi di atas panggung seringkali mengundang decak kagum. Musiknya melintasi batas usia, anak muda hingga orang tua bisa menikmati cengkok Jawanya yang khas tanpa merasa asing.

Sutur Slobutoyo, lagu tadi sekaligus menjadi titik akhir kebersamaan kita di program Sejenak Kenangan Bersama, edisi spesial Endah Laras malam ini. Tidak terasa 30 menit begitu cepat ketika kita menyelami keindahan karya-karya Adi Luhung yang dibawakan dengan sepenuh hati. Semoga petikan ukulele dan cengkok khas Endah Laras mampu mengobati kerinduan Anda akan kampung halaman atau sekedar memberikan ketenangan di penghujung hari ini. Terus cintai dan lestarikan musik tradisi Indonesia agar memori kolektif bangsa kita tetap terjaga. Saya Joran Talaksoro pamit undur diri. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di edisi Sejenak Kenangan Bersama berikutnya.

0: Program 4 RRI Ngayogyakarta ngaturaken giaran Bangun Desa. Sutresno Budaya ngaturaken pambagia wilujeng sugeng pirangge malih wonten ing giaran Bangun Desa. Mugi panjenengan sedaya tansah manggihi karaharjan kawilujengan saha kasarasan. Wekdal menika Bangun Desa badhe ngrembak babagan kebun entres untuk rehabilitasi tanaman kakao di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ingkang samangke badhe dipunaturaken dening narasumber inggih menika panjenenganipun Bapak Wahyu Abidin Saf SP minangka pengawas benih tanaman saking Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lan samangke sampun sesarengan kalian panjenenganipun. Sugeng dalu Pak Wahyu.
1: Nggih, sugeng dalu. Siap, Mas siap. Semi alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sian. Alhamdulillah. Pak Tenung nawit saking wekdalipun menika sampun kersa wonten ing RRI.
1: Nggih.
0: Menika ingkang badhe punaturaken dalu menika babagan kakao
1: nggih menika. Nggih, Mas. Terus.
0: Saderengipun menika babagan entres Pak Wahyu. Ini kan kalau kita melihat kakao itu kan tidak mungkin tidak banyak yang familiar dengan kakao begitu ya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun kalau dilihat dari datanya kan luasannya cukup ya Pak Wahyu. Nah ini bisa disampaikan dulu Pak Wahyu, di DIY ini sebetulnya kebun kakaonya itu seberapa besar gitu?
1: Nih, matur nuwun Mas Semi. Nih, kakao atau mungkin lebih enaknya kalau masyarakat menyebutnya coklat ya.
0: Nggih. Kenalnya coklat.
1: Kenalnya coklat ya, karena kakao kan materi napa tanamannya kemudian setelah diolah menjadi coklat.
0: Nggih.
1: Nah, niki memang untuk potensi kalau dari data memang luar biasa atau mungkin ya cukup besar nggih. Karena di sini ada ribuan hektar yang ada di DIY dan kemudian ada banyak sekali petani yang memang bergelut di dalamnya. Walaupun mungkin ada sebagian menjadi salah satu komoditas utama, ada yang mungkin banyak juga yang petani yang komoditasnya lebih dari satu ya. Ada ya kakao, ada di padi juga dan sebagainya. Nah, di sini beberapa wilayah yang paling banyak mungkin di Gunung Kidul, ada di Kulon Progo, mungkin ada sebagian di Bantul dan Sleman. Nggih, tapi memang yang paling banyak di dua lokasi Gunung Kidul dan Kulon Progo nih.
0: Itu kalau dilihat dari apa tempat menanamnya itu apakah juga dipengaruhi pada tingkat ketinggian?
1: Kebetulan kalau di DIY kecuali di daerah Merapi ketinggiannya cukup cocok karena kan paling sekitar 400 di Kulon Progo pun sekitar berapa 100 sampai 300 itu pun masih sangat cocok untuk kakao.
0: Jadi 100 sampai 300
1: meter
0: atas permukaan.
1: Betul, kalau cara teori kan sampai dengan 600 itu masih cukup baik untuk tanaman kakao.
0: Kemudian kalau untuk kebutuhan berkaitan dengan air itu apakah memang kakao itu spesifik di tempat yang mungkin tidak terlalu banyak mengandung air atau seperti apa Mas?
1: Pada prinsipnya tetap butuh air Mas. Tetap butuh air dan kemudian butuh kalau bisa curah hujannya mungkin agak merata lah gitu ya sepanjang tahun sehingga tidak banyak bulan keringnya. Masalah kekeringan memang cukup spesifik yang di Gunung Kidul itu di daerah Patuk walaupun mungkin bukan daerah yang kering sekali tapi mungkin untuk kakao termasuk daerah yang agak sedikit airnya di sana pun cocok. Artinya baik, kualitasnya juga baik begitu. Artinya dengan mungkin ketika ada kekurangan air bagaimana petani itu untuk mitigasi kekurangan air, bagaimana menyediakan pengairan yang baik sehingga tersedia ketika tanaman itu dibutuhkan.
0: Jadi kalau yang ada di Gunung Kidul itu di daerah Kecamatan atau Kapanewon Patuk sama daerah mana nih?
1: Ada sebenarnya banyak Mas Semingi, tapi mungkin yang mungkin kita terkenal daerah Patuk, mungkin di sana ada tanamannya, ada pengolahannya, kemudian di Ngelanggeran ada nopo nggih, Geria Coklat nggih. Kemudian ada di Taman Teknologi Pertanian juga ada pengolahan coklat yang sangat baik di sana. Apalagi kemarin salah satu kunjungan untuk delegasi G20 nggih di Ngelanggeran niko. Ya termasuk di Ponjong dan beberapa daerah lain pun ada beberapa sentra yang banyak di sana.
0: Itu untuk Gunung Kidul. Kalau untuk di daerah mana?
1: Mungkin paling banyak kita terkenal di Kalibawang. Di sana pun selain ada tanamannya, kemudian kelompok tani juga aktif cukup baik, dan ada pengolahan-pengolahan yang memang petani pun bisa melaksanakannya.
0: Itu berarti kalau untuk wilayah-wilayah yang sudah ada pengolahannya, itu pengolahan secara tradisional atau pripun, Pak Wahyu?
1: Kalau tradisional mungkin tidak juga ya, dalam arti teknologinya pun ada di sana. Okay. Karena Dinas Pertanian pun selalu niki nggih membina, bekerja sama dengan petani, mendampingi petani. Jika memang diperlukan, kita memberikan bantuan yang sarana prasarana yang dibutuhkan, tapi mungkin yang lebih penting adalah pendampingan dan pembinaan nggih. Di sana bukan hanya pemerintah daerah, pemerintah pusat pun juga sangat perhatian terhadap petani kakao, misalnya khususnya kita di DIY seperti itu.
0: Kalau dilihat dari luasan yang ada di DIY ini, itu apakah hasilnya sudah memenuhi standar jumlah misalnya panennya segini, berarti ini bagus atau bagaimana?
1: Oh, nggih. Berkaitan dengan hal itu memang ini PR buat kita semua nggih, yang di baik di pemerintahan maupun di kemudian kelompok tani. Harapannya kan produktivitas juga bisa maksimal. Syukur-syukur hampir mendekati dengan potensi yang ada di varietas tersebut punya potensi berapa. Lah itu kalau bisa menyamai ke sana. Lah ini tantangan kita semua karena yang namanya di DIY terutama bahkan seluruh Indonesia tanaman kakao ini dipelihara atau diusahakan oleh sebagian besar oleh petani. Dan banyak juga petani yang tidak fokus hanya di kakao ya, itu juga. Dan kemudian dengan jumlah yang sedikit, jadi kadang masalah pemeliharaan, kemudian efisiensi dalam hal produksi, itu yang menjadi tantangan kita bersama. Dan kemudian mungkin banyak juga di sana tanaman-tanaman yang sudah tua, lebih dari 30 tahun, nah gitu.
0: Itu sebenarnya kalau dilihat dari produksi baik itu tanaman sampai di usia berapa tuh Mas?
1: Sebenarnya kalau misalnya kita cek di lapangan, umur 20 tahun kalau memang pemeliharannya baik itu pun masih produktif. Betul. Kemudian memang setelah 20 tahun ke atas kita perlu melihat nih mana yang perlu diremajakan. Nah, bisa kemudian di samping-samping, atau kemudian kalau memang tanamannya memang sudah tidak terlalu produktif, termasuk akarnya juga sudah ada gangguan penyakit dan sebagainya, kita bisa untuk penanaman kembali. Nah, sehingga nanti ada dua hal. Yang pertama adalah ada tanaman baru yang di sana. Yang kedua adalah varietasnya pun baru. Nah, itu kan juga penting. Karena varietas baru pasti punya keunggulan produktivitas, kemudian mungkin ketahanan terhadap hama yang lebih baik, atau mungkin punya cita rasa khas atau punya cita rasa yang lebih baik dibandingkan yang dulu. Biasanya seperti itu.
0: Jadi kalau berbicara tentang varietas kakao itu juga macam-macam, dan tiap tahun mungkin juga ada varietas baru begitu.
1: Sangat banyak, walaupun mungkin tidak tiap tahun ada, tapi biasanya rutin ada pelepasan varietas baru. Baik itu mungkin varietas yang dirakit oleh Puslit Balit, atau kemudian varietas lokal yang memang punya keunggulan di lokasinya sangat baik, dan kita bisa menggalinya itu dan dilepas menjadi salah satu varietas unggul.
0: Kalau di DIY ini rata-rata varietasnya mungkin ada namanya atau pripun?
1: Nggih, kalau varietas-varietas yang dulu ada GC7, KKM22, ada TC858, ada beberapa varietas-varietas yang lama. Yang kemudian harapan kita varietas yang sudah lama itu, kemudian yang mungkin tanamnya juga sudah tua, kita bisa meremajakan dengan tanaman-tanaman dengan varietas yang baru, macam gitu ya.
0: Ini kalau kemudian tadi disampaikan Pak Wahyu, kan rata-rata mungkin 20 tahun masih bagus kalau perawatannya bagus.
1: Betul,
0: tapi kan tentu mungkin produksinya akan menurun ya.
1: Bisa menurun, betul.
0: Strategi untuk tetap mempertahankan kualitasnya bagus itu strategi apa aja tuh?
1: Memang kalau berkaitan dengan kualitas, ada dua hal nih, karena pertama di lahan dan kemudian bagaimana penanganan setelah panen. Nah, mungkin kita bicara di lahan mawon lah gitu ya, karena untuk yang pasca panen mungkin ada banyak hal yang kita bicarakan. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan kualitas yang didapatkan kita dari lahan, okay, itu mungkin ya semuanya berasal dari benih, Mas.
0: Yeah.
1: Artinya benih yang baik, varietasnya juga sudah dilepas, dan kemudian sebagai jaminannya kan ada sertifikasi, ya, bersertifikat berlabel, itu juga penting sekali sehingga kita petani bisa mendapatkan benih sesuai dengan harapan, begitu. Kemudian setelah itu jelas ada pemeliharaan yang baik, dan terutama mungkin berkaitan dengan kualitas ada hama dan penyakit, ya, itu yang perlu diperhatikan juga.
0: Kemudian kalau untuk merehabilitasi tanaman-tanaman yang sudah mulai turun hasil produksinya, itu tata caranya nopo mawon?
1: Nanti kita seperti tadi sudah sempat saya singgung sedikit, Bapak, bisa jadi adalah mengganti tanaman yang mungkin ada yang sudah mati, kita ganti. Kemudian kalau dalam penggantian kan ada tata caranya, artinya jangan sampai mati karena penyakit, jangan sampai penyakit itu masih tertinggal di situ. Ya, ada proses yang harus kita lakukan supaya penyakit itu tetap hanya berhenti di tanaman yang sebelumnya. Nah, kemudian kalau memang tanaman itu sudah tua, produktivitasnya sudah turun, tapi kemudian dilihat batangnya, batang bawah, akarnya masih bagus, kita bisa menggunakan teknik sambung samping atau kemudian sambung pucuk. Artinya ada tunas air yang kita manfaatkan kemudian disambung dengan entres dengan varietas yang baik, dengan entres yang baik juga. Dan kemudian bisa juga tanaman yang sudah tidak produktif kita kemudian mengganti dengan benih atau bibit varietas yang baik.
0: Iya, gitu. Itu kalau untuk proses seperti itu kan tidak boleh serentak diganti. Jadi kalau misalnya ada satu tanaman yang rusak, berarti ini yang kemudian diganti, misalnya diganti benih atau mungkin dengan cara yang lain tadi itu.
1: Iya.
0: Nah, sebenarnya istilah yang entres tadi itu, Pak Wahyu, ini bisa dijelaskan seperti apa tuh?
1: Entres itu bahan tanam, bahan yang berasal dari tanaman bagian atas.
0: Iya, pucuk atau gimana itu?
1: Ranting, cabang. Cabang-cabang itu kita ambil bagian yang baik, ya. Tentunya ada tata cara sebelum mengambil entres dari pohonnya. Karena kan asal-usul pohonnya itu juga harus jelas. Kemudian asal-usul pohon yang kita ambil juga harus berasal dari benih sumber yang baik. Varietasnya juga baik. Nah, kemudian ada proses penetapan ini. Jadi setelah kita membangun, istilahnya membangun sumber benih, sumber entres, kita juga ketika sudah memenuhi syarat, kita tetapkan bahwa ini sesuai dengan persyaratan teknis, dan penetapan itu juga harus melibatkan pusat, karena SK-nya penetapan sumber benih itu berasal dari Kementerian Pertanian. Nah, ada tim yang akan menilai di sana. Nah, kemudian dari tanaman yang sudah atau kebun yang sudah ditetapkan oleh Menteri, kita bisa ambil entresnya itu. Entresnya tentu saja juga mungkin dalam satu kebun itu, Mas, tidak semuanya layak. Ada persyaratan teknis sehingga ada pohon-pohon pilihan di kebun yang sudah ditetapkan tersebut, dan itu sudah terregister semua di SK-nya, sehingga nanti apa yang kita ambil benar-benar sesuai dengan standar mutu teknisnya. Nah, begitu. Satu pohon mungkin ada bisa diambil setahun bisa jadi ratusan, ya, ratusan ribuan, dan kemudian sesuai dengan ini nanti kebutuhan benih yang diperlukan. Gitu.
0: Ya, jadi dari pohon yang menjadi menjadi entres tadi itu menjadi pilihan untuk kemudian nanti apa ya menjadi generasi berikutnya, begitu. Nah, itu teknisnya bagaimana nih?
1: Cara gampangnya ya sebenarnya tidak sulit juga, seperti hanya tekniknya memangkas, seperti pemangkasan, ya. Tapi nanti harus diperhatikan batangnya itu memang benar-benar batang yang artinya sudah nopo nggih, seger. Kemudian tunasnya juga sudah jelas ada nantinya, dan kemudian kayunya sudah kuat. Nah, itu kemudian beberapa hal yang kita perhatikan sehingga itu bisa diambil sebagai entres. Nanti prosesnya pun masih mulai dari proses sertifikasi, Mas. Iya, jadi diambil dari pohonnya, kemudian kita napa nggih, potong, dibuang, dirempeli, ya, kemudian dirempeli, kita simpan di wadah tertentu. Nanti produsen benih yang memproduksi itu bisa mengajukan sertifikasi kepada BPSB, atau kalau di Jogja ini BP3MB, Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian.
0: Itu juga di bawah dinas atau
1: beda? Di bawah dinas, itu oh, UPT di bawah Dinas Pertanian
0: dan Tanaman. Ya. Oke. Okay. Ya, kemudian kalau nanti sudah mendapatkan sertifikasi itu, baru kemudian
1: silakan bisa diedarkan, bisa diambil oleh petani, bisa dibeli oleh petani, baik untuk tadi, untuk rehabilitasi, untuk samping-samping dan pucuk, atau kemudian kita bisa bikin bibit ya, benih. Batang bawahnya bisa dari pohon lain, dan itu batang bawahnya pun bijinya harus bersertifikat ya. Batang bawah, biji bersertifikat, kita deder sampai memenuhi syarat. Nah, setelah itu batang atasnya dari kebun enters itu, nah, kita sambung. Dan kemudian kita pelihara sampai nanti benih yang siap tanam juga harus disertifikasi lagi, Mas. Jadi prosesnya, semua proses ada sertifikasinya gitu. Sehingga untuk menjamin bahwa benih yang nanti diedarkan, ditanam oleh petani, insya Allah benar-benar berasal dari sumber yang benar.
0: Jadi memang harus betul-betul apa, ada terekam ya, apa namanya, ini bibit ini dari ini, karena memang untuk menjaga kualitas tadi itu.
1: Menjaga kualitas ya. Karena apalagi kakung nih Mas, 2-3 tahun baru kelihatan ya. Ketahuan, loh ternyata ini benihnya palsu, wah ini kan kasihan petani.
0: Sudah 2 tahun ya toh, ternyata tidak sesuai dengan harapan kan ya, iman-iman begitu ya. Jadi apalagi memang apa, ketelitian di awal dalam pembenihan itu memang sampai segitu detailnya ya.
1: Nggih Mas, ya, ini
0: Pak Wahyu. Nggih. Kemudian untuk masyarakat sendiri, petani kakao sendiri di DIY ini sudah punya kemampuan

0: sendiri, bikin sendiri, ditanam sendiri. Sehingga kalaupun memang tidak bagus, kan tidak ada yang dirugikan kecuali diri sendiri. Ya. Tapi biasanya kalau untuk diri sendiri kan cari yang terbaik ya, ya. Sebenarnya gitu.
1: Ilmu titiknya orang petani itu juga kuat ya.
0: Betul. Cuman ada hal lain yang kemudian kita sarankan supaya nanam benih yang bersertifikat karena berkait tidak hanya tanaman yang baru, tapi varietasnya baru. Ya, ya jangan-jangan beliau yang ditanam di situ memang bagus, cuma varietasnya mungkin sudah lama nggih. Sehingga ketika ditanam tidak terlalu maksimal. Berbeda ketika menggunakan varietas yang baru, harapannya nanti ada peningkatan produktivitas ke depannya.
1: Iya. Begitu. Okay. Baik, Pak Wahyu, tanpa terasa sudah di penghujung untuk mengundisau di kesempatan kali ini. Mungkin sebagai penutup, harapan dari Pak Wahyu bagi para petani kakao di DIY ini seperti apa? Monggo.
0: Terima kasih Mas. Harapan kami adalah sebagian petani bukan sebagai pemerintah utama, tapi kalau memang dipelihara dengan baik, kakao pun bisa menghasilkan sesuatu lah. Sehingga dari harga yang cukup baik, karena harga sekarang kan cukup variatif, ada yang hanya di harga 22.000 sampai ada yang 50.000. Artinya ketika kita bisa melihara dengan baik, potensi yang 50.000 itu kita bisa raih kan, seperti itu. Dan itu walaupun Jogja mungkin sempit, tapi kita kalau misalnya kita bicara kuantitas, kita akan sulit dibandingkan daerah lain. Tapi mari kita bicara kualitas. Pelihara dengan baik, dan kemudian ketika diolah, olahlah dengan baik. Paling itu Mas.
1: Baik. Terima kasih Pak Wahyu. Stresno Putri Cikap Semanten atur kiaran bangun tiso meniko muki sestu piguno sugeng pepisahan muki tansah rayu ingkang sami.

0: Eh, Dani, gampang sekali kau dapat ikan.
1: Ya, gampang. Nah, setelah kau tahu caranya, mari lempar lagi pancingnya.
0: Asik, dapat lagi. Wah, lumayan nih untuk hari ini, Dan. Tapi heran saya ini, Dan. Kenapa itu bulu Sri Gunting bisa dapat ikan besar? Kamu tahu ceritanya, Kak?
1: Dari kecil, saya sudah lakukan ini, Nurul.
0: Tapi aneh saya rasa, kenapa bisa?
1: Saya juga rasa aneh memang.
0: Ah, harus saya cari tahu ini. Bagaimana ini bisa terjadi seperti ini?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, dapat banyak ikannya.
0: Om Saprudin, Om,

0: Saya mau tanya ini.
1: Mau tanya apa, Nurul?
0: Om, kenapa ikan itu bisa ditangkap dengan bulu burung Sri Gunting?
1: Oh, begitu ceritanya. Mungkin si Dani yang bisa jawab.
2: Om Saprudin ini, saya kan tidak tahu, suruh bercerita lagi.
1: Masa orang desa sini tidak tahu?
2: Betulan om, kasihan, saya tidak tahu ini. Kalau saya tahu, dari tadi saya sudah cerita sama Nurul.
0: Penasaran aja saya ini, Om Saprudin. Tidak mungkin, tidak ada ceritanya. Pasti ada ceritanya ini. Cerita kak dulu he.
1: Memang ada ceritanya.
0: Ah, Om Saprudin pasti tahu ceritanya. Cerita kata dulu.
1: Memang cerita burung Sri Gunting sebagai penjinak ikan sudah terkenal sejak dulu, sehingga tidak heran bagi mereka yang enggan ke tengah laut pakai perahu. Mereka cari gampangnya memakai bulu Sri Gunting untuk memancing ikan.
0: Bagaimana Om Saprudin caranya itu?
1: Gampang, taruh saja bulu burung Sri Gunting di mata pancing. Pasti kalau ada ikan yang lewat, dia makan.
0: Bagaimana aja ini cerita sebenarnya Pak Saprudin?
1: Di masa lalu, di Toli-Toli, semua makhluk hidup bisa berkomunikasi, baik ikan dengan burung, cacing dengan sapi, dan sebagainya. Dan yang menarik lagi, di masa lalu yang namanya ikan mencari makan di darat pada saat malam hari.
0: Bisa ya Om Saprudin?
1: Bisa saja Nurul, namanya juga cerita.
0: Terus Om, gimana ceritanya lagi?
1: Nah, suatu ketika Raja Ikan mengumpulkan para petingginya dan bertanya.
3: Wahai Perdana Menteri.
4: Daulat Tuanku Ratu.
3: Saya dengar bahwa jumlah ikan di laut setiap saat berkurang. Apa masalahnya?
4: Paduka Yang Mulia, berkurangnya jumlah ikan di laut disebabkan oleh burung Sri Gunting Yang Mulia.
3: Karena burung Sri Gunting?
4: Iya.
3: Memangnya kenapa dia?
4: Seperti diketahui Yang Mulia, warga ikan selalu mencari makan di malam hari di darat. Dan esok pagi sebelum matahari bersinar, dengan kode kicauan burung Sri Gunting, warga ikan akan pulang ke laut. Namun kenyataannya sekarang, burung Sri Gunting sudah tidak mau lagi berkicau di pagi hari Yang Mulia. Sehingga warga ikan terjebak siang di darat dan ditangkap oleh manusia.
3: Oh, begitu ceritanya. Kalau begitu kirim undangan buat Raja Sri Gunting, supaya dia mau membantu rakyat kita. Dia mau berkicau di pagi hari agar warga kita selamat dari tangkapan manusia.
4: Undangan kita buat sekarang Yang Mulia.
3: Tahun depan. Ya sekarang juga dikirim.
4: Siap Yang Mulia.

0: Om Safrudin.
1: Iya. Yeah.
0: Memangnya itu burung Sri Gunting berkicau tiap pagi?
2: Kamu bisa bangun pagi tidak, Nurul? Ketahuan, kamu jarang sholat subuh ya? Kamu tahu, Nurul, kalau pagi hari pasti kita dengar burung berkicau sebelum matahari terbit. Nah, yang berkicau itu biasanya disuarakan oleh burung Sri Gunting.
0: Ah, Om Safrudin ini batu-tuduh sembarang. Batu-tuduh saya tidak sholat subuh lagi.
2: Nyatanya kamu tidak dengar burung Sri Gunting berkicau. Oke, Om lanjut ceritanya lagi.
3: Wahai sahabatku Raja Burung Sri Gunting, aku bermohon agar setiap pagi semua rakyatmu berkicau di pagi hari sebelum matahari terbit. Perlu diketahui Raja Burung, jumlah rakyatku ikan yang berada di laut setiap saat berkurang dan ternyata dimakan oleh manusia saat mereka berada di darat.
4: Bagaimana ceritanya sampai terjadi? Sampai ikan berkurang gara-gara rakyatku burung Sri Gunting tidak berkicau di pagi hari.
3: Wahai sahabatku Raja Burung, setiap malam rakyatku para ikan mencari makan di darat dan setiap pagi sebelum matahari terbit mereka akan pulang ke laut dan ditandai oleh kicauan burung Sri Gunting.
4: Begitu ceritanya.
3: Begitulah ceritanya Raja Burung, sahabatku. Saking asiknya rakyatku ikan mencari makan di darat, lupa waktu. Sehingga mereka pulang saat dunia sudah terang dan mereka dikenali oleh manusia. Dan bencana itu pun terjadi. Para ikan dibantai oleh manusia.
4: Kalau begitu ceritanya Ratu Ikan, saya akan perintahkan kepada para burung Sri Gunting untuk berkicau di pagi hari agar ikan yang mencari makan di darat segera mungkin pulang ke laut.

0: Jadi kesepakatan itu dibuat antara burung Sri Gunting dengan Raja Ikan Om Safrudin.
1: Benar. Agar jangan ada korban lagi. Dani, sudah dapat ikan banyak belum?
2: Aduh, belum dapat banyak ini Om. Mana kalian tengah menceritakan mereka, mungkin mereka khawatir atau sedang nguping cerita dari Om Saprudin.
1: Macam-macam saja kamu ini. Ikan yang didapat kecil atau besar?
2: Ya lumayan lah Om, buat makan. Dilanjut lagi ceritanya Om.
1: Jadi sambil mancing kamu juga nguping?
2: Iyalah Om, bukan hanya si Nurul saja.
0: Sudah, yang mancing ya mancing saja. Yang cerita, dilanjut deh ceritanya Om Saprudin.
1: Om lanjut ceritanya lagi ya Nurul.
3: Wahai Perdana Menteriku.
4: Yang mulia.
3: Kenapa ikan-ikanku masih berkurang? Padahal aku sudah berbicara dengan Raja Burung Sri Gunting.
4: Maaf Paduka Yang, dari hasil pengamatan hamba, ternyata Raja Burung tidak menepati perjanjiannya dengan Paduka Yang Mulia. Karena kenyataannya, mereka masih berkicau di siang hari, bukan pada malam hari saat matahari akan terbit, Yang Mulia.
3: Apa? Raja Burung tidak membantu rakyat kita?
4: Kenyataannya demikian, Yang Mulia. Malah, Burung Sri Gunting, saya melihat mereka itu sekali-sekali makan rakyat kita juga, Yang Mulia.
3: Keterlaluan. Keterlaluan Burung Sri Gunting. Rupanya dia mengambil keuntungan saat rakyatku pulang ke laut. Lalu bagaimana hubungan kita, Perdana Menteri?
4: Kita putuskan saja hubungan ini dan memberikan hukuman kepada kelompok Burung Sri Gunting.
3: Benar juga menurutmu, Perdana Menteri. Kita putuskan saja hubungan baik kita dengan mereka. Lalu balasan apa yang harus kita berikan kepada mereka?
4: Bila saja ada Burung Sri Gunting yang jatuh ke air atau mendekati air, maka ikan-ikan yang berada di sekitar situ harus menangkapnya sebagai balasan, Yang Mulia.
3: Benar juga menurutmu. Balasan yang setimpal. Baiklah, perintahkan kepada para ikan agar jangan terpengaruh dengan kicau Burung Sri Gunting di pagi hari. Dan kalau ada yang melihat Burung Sri Gunting di tepi laut atau sungai, harus dibantai.
4: Baik, Yang Mulia.

0: Nah, Nurul, semenjak saat itu Raja Ikan tidak percaya lagi dengan burung Sri Gunting.
1: Lalu Om, bagaimana hubungan mereka berdua?
0: Semenjak saat itu, kelompok burung Sri Gunting dengan kelompok ikan tidak lagi hidup berdampingan secara baik. Mereka saling bermusuhan. Tapi Om berharap kamu dengan Dani jangan saling berkhianat ya.
2: Maksud Om itu apa? Kurang lagi mancing dikait-kaitkan dengan berkhianat.
1: Ya, pengkhianatan itu terjadi karena orang tersebut biasanya tidak konsisten sih Om. Seperti
2: apa? Seperti siapa?
1: Seperti orang-orang yang suka berkhianat noh. Seperti burung Sri Gunting itu.
0: Sudah, Om mau lanjut cerita.
1: Iya Om, cerita lagi deh. Menarik nih ceritanya Om.
2: Wuhui, dapat lagi. Lumayan ikannya kali ini besar.
0: Wah, besar juga ya ikannya Dani.
2: Dani mau dilawan. Om, lanjut lagi ceritanya.
0: Om lanjut ya. Suatu pagi di tepi sungai, burung Sri Gunting tengah bersenda gurau, sementara Raja Ikan sedang membuat jebakan di mana di antara dua ranting kayu ditaruh ikan kecil untuk mengundang burung Sri Gunting. Burung Sri Gunting melihat hal tersebut, lalu terbang menukik ke permukaan sungai dan mematuk ikan kecil. Namun apa yang terjadi? Kepalanya tersangkut di antara celah ranting. Ikan-ikan yang berada di sungai bersorak-sorai karena jebakan mereka mengenai pada burung Sri Gunting. Dan mereka beramai-ramai makan bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, pembalasan terjadi ya Om?
2: Aduh, sifat dendam. Apalagi membalas. Dosa ya Om Sapurin?
0: Jelas salah. Nah, di saat ikan memakan burung Sri Gunting, lewatlah manusia di situ yang putus asa mencari ikan seharian tidak dapat. Dengan adanya kerumunan ikan, dengan gampang dia menangkap ikan-ikan tersebut.
2: Ya. Dari konflik yang ada, ternyata ada pihak lain yang mengambil keuntungan ya Om.
0: Makanya, kalau ada sesuatu itu dimusyawarahkan. Jangan emosi, egois.
2: Lanjut Om.
0: Dari kejadian tersebut, akhirnya manusia tahu bahwa untuk gampang menangkap ikan, salah satunya adalah tubuh burung Sri Gunting atau bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, berarti semakin berbahaya keadaan ikan di sungai itu, Om.
0: Semenjak saat itu tersiar kabar bagaimana cara menangkap ikan dengan bulu burung Sri Gunting hingga kini.
2: Kalau tahu ceritanya begini, kalau ada burung Sri Gunting, saya cabutin saja bulunya untuk tangkap ikan. Oke, Om. Ikannya sudah lumayan ini. Ayo kita pulang.
1: Terima kasih ya Om Safrudin sudah bercerita tentang penjinak ikan dari toli-toli. Nanti Om Safrudin cerita lagi ya Om.
0: Iya.

Demikian tadi mini drama berjudul Legenda Penjinak Ikan. Penanggung jawab Suryanto Esos MM, produser Hamiluddin Esos, naskah disusun oleh Ijang Bekti, teknik rekaman Wawan, dengan pelaku Ratu Ikan diperankan oleh Suharni, Perdana Menteri Ikan diperankan oleh Ijang, Raja Burung Sri Gunting diperankan oleh Wawan, Setiadi berperan sebagai Dani, Andreas berperan sebagai Om Safrudin, Ratna Dewi Sari berperan sebagai Nurul.

Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Sampun, sutas nabuto yang ngaturakan pambak ya wilujeng, sugen pepanggian wonten ing atur giaran pendopo, lumantar programa 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula sugiman Dwi Nur Seto ingkang dhirikaken, lan Titi Wanci menika sampun kepareng rawuh lenggah minangka narasumber giaran pendopo, panjenenganipun Romo Profesor Dr. Suwarno Dwijo Nagoro MPD. Kanti menika sumangga panjenengan badhe kula dereaken manggi panjenenganipun Prof. Warno dalu menika. Sugeng dalu, assalamualaikum Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimas Giman di Masjid.
0: Inji matur nuwun.
1: Pamirsa sedaya.
0: Inji kados pundi pawartosipun Prof. Sianji?
1: Inji.
0: Syukur-syukur matur nuwun kepareng rawuh wonten ing giaran pendopo dalu menika lan temtu kemawon rawuh panjenengan ugi sampun kantu-antu dening sutresna budaya menika Prof. Nah, wonten ing dalu menika badhe paring andharan gayut kalian jagating panatacara nggih Prof nggih.
1: Nggih.
0: Kanthi menika saderengipun mangke sutresna budaya wonten ing rawuh wonten pamulut prisan utawi paring menapa pemanggih Langkung rumiyin semoga kula aturaken medal mirunggan sak cekapipun monggo kepareng-pareng andharan langkung rumiyin. Monggo kula aturaken, Bro.
1: Iye sugeng dalu para pamirsa RRI Ngayogyakarta. Ing dalu menika kula Suwarno Dwijo Nagoro dipun timbali supados purwoso. Syukur minyak dados purwoso. Dados iki.
0: Inji.
1: Dalam menika bawa rasa rahning menika makin insyaallah panjang. Lan ngandharaken babagan pranatacara menika rahning lagu lagianipun setunggal lan setunggalipun menika beda-beda nggih, mila mboten telas-telas. Para pamirsa dalam menika kula kaliyan Dimas Winus to badhe ngandharaken bab awarin ya menika pranatacara kalian pranatacara.
0: Nah, nggih nggih.
1: Nggih. Mas menika penting menapa sedaya awit wonten ing masyarakat menika sebatan menika adat dasar pragmatis menika sami.
0: Nggih.
1: Tiyang mestani pranatacara nggih sami kalian panatacara. Ngeraning kula menika guru lajeng wawasan pun mawi wawasan akademis. Nah, akademis pragmatis menika sok wonten ingkang laras, sok wonten ingkang perlu penggalian malah perkara sok cengkak.
0: Ngoten
1: nggih. Mboten menika saged minangka sumber ilmu tawi mangke dados ilmu tumrap para anatacara. Nah, ngeten mbadhe ngaturaken satunggaling kasus di Mas.
0: Nggih, nggih, Bro.
1: Lha semake menapa cetha bidanipun panatacara kalian pranatacara. Satunggaling wekdal kula menika dipun dawuhi kalian Fakultas Bahasa Seni dan Budaya Universitas Negeri Jakarta supados ndamel acara halal-ihalal fakultas. Sampun kula damel ajeng kula nyuwun tulung mahasiswa ingkang nglantaraken acara setunggal buku setunggal. Nah, sampun dipun wiwiti.
0: Nggih.
1: Ah, kula semanten lajeng wonten pawarta bilih pangarsa menika enggal badhe tindak. Kalih wonten mriki wonten Jakarta. Ini pun acaranya pun pambuka laporan buku panitia lajeng tanggap wacana pambagia saking dikan lajeng nembe tanggap wacana Bapak Rektor. Nah, rene Bapak Rektor ngersakaken ingkang tindak lajeng ngerumi ini sasampunipun laporan ketua panitia mboten pambagia rumiyin Pak Dekan nanti Pak Rektor rumiyin. Lalu dipun dari panitia, wah, acara ini gini-gini, oke sendiko. Lajeng kula dawuh kalian mahasiswa, Mas, Mbak, menika dipun wale, ngaten. Lajeng dipun wale, Pak Rektor biyen nggih mangke majikan. Nah, secara sampun apa? Dilalah menika sampun dumugi wancinipun nggih panglipur. Dilalah wonten pesan kagem pare anom yang boten kelandu.
0: Nggih.
1: Sing kula sing pirsa sampun sama to sih. Kagem ibu sedherek Pak. Kirang sekedap apa di Pusono nggih Pak. Lajen kula kalian mahasiswa malih, Mas. Mbak, dipun malih ingkang ngindi pangkitan haji kalian perkenalan warga iga dipun igahkan, dipun andharaken kula. Ugi Pak siap sedika. Nah, menika kula minangka panata cara dene mahasiswa minangka pranata cara. Jenengku meranoto, bukan manoto. Ini bahasa Indonesia penata. Belum nih dipun tilih saking akademis. Atus kalau mau pilih panoto corong niko tiang ingkang noto acara. Awian mengenai jaga teng panggung ini sutradara gitu
0: kan. Ini
1: penjengah dilalah mohon saya ulu. Atus panoto corong lajeng mohon saya ulu. Ilalah mantan itu ratih telat lah cuma ambil ceri ni kan mengisi. Kata ni kan ingkang noto di tempat jenengan. Ingkang noto lah panitia jenama menglantara kan.
0: Jadi
1: pun itu akan makin ngawi ngakan plan A plan B lah siapa nabi dan pun. Nah, lajin ingkang itu sekolah kau pulau. Wah masih dibuat lajin kan. Ingkang kalian om mungkin juga mangke ingkang perkenalan. Panggung-panggung itu manggil lah, sepertinya yang kami tidak oke. Yang kami mengandalkan mahasiswa. Dan terus belum itu, wibit namu, wis meranoto, yang wibit manoto dan terus penata acara. Namun, kami mengandalkan acara setungguh, lukas setungguh itu, mahasiswa. Dan terus saya ingin memberikan, meranoto corom itu, dia ingin marogo mengandalkan Aki Coros Tunggal Bukuk
0: Sebuah.
1: Ini menawi manoto coro atau panoto coro tiang ingkang noto acara ini pun sakit menikmati panitia, sakit kata sekolah kula wau, sakit ugi kok menawi dengan organizer dengan benih. Lo menawi tinjuan kawi wawasan saking pragmatis wonten ing umum ing nah dusun-dusun panoto cor kalian terang corom niko sami namun naik wonten ing tataran akademis niko saking noto lajin wonten namani pun nawi niko toto pandapu ing tembung niko linggu andean atur-atur sopo bi propan poro pari kumo kami kapi ngaten niko dan niko jadi pun buatan ngewai nopo nge makna yang kan saya langsung berikan buatan ing konteks tutup usang namun saya pun langsung pranoto coro niko patah saham konten yang kan pranoto titik laksono pranoto laksitaning adi coro wonten pangtiworo panoto gatining laksono gatining wiki laksono tetapi acara itu kan berbagai macam ada yang sifatnya formal ada sifatnya non formal ada resmi bahkan ada yang sifatnya entertain seperti panggung jadi kalau pembawa acara di upacara formal misalnya wisudo pegawai negeri Kabupaten Bantul itu kan pembawa acara pada acara yang protokoler maka pembawa acara seperti pranoto coro di upacara namanya bukan pranoto coro tapi protokol nah protokol itu tidak boleh improvisasi semaunya karena sebenarnya sudah tertulis nah misalnya saja ini dalam bahasa saja misalnya wisudo pegawai negeri Kabupaten Sleman Pati Sleman lebet ing sasono poro tamu kasuwun jumeneng itu sudah langsung lantaran Sleman disembada kemudian telah berjalan sebelum duduk lajeng sigep Sleman sembada lajeng memandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya namun cekap terus berusaha Poro Bapak Ibu, semoga selajengipun saat menika menawi cukup ingin sareng-sareng wonten lha itu bukan bahasa protokoler. Bahasa protokoler itu sangat singkat, saklek, bahkan tidak ini berimprovisasi. Kalau dalam wisuda-wisuda bisa diperguruan tinggi ya, rektor, kemudian anggota senat masuki ruang upacara hadirin dimohon berdiri. Tidak pakai penghormatan-penghormatan ya, begitu loh. Kemudian lagu kebangsaan Indonesia Raya sudah tahu semuanya. Tidak perlu dilanjutkan, mungkin mari kita lanjutkan acara berikutnya. Enggak, itu namanya bahasa-bahasa protokoler. Nah, dalam hal ini MC protokoler memang MC ya, master of ceremony atau pembicara yang tampaknya memang kaku karena tidak boleh berimprovisasi. Nah, dengan olah suara yang tentunya juga berbeda dengan kalau situasinya di resmi. Nah, kemudian juga bisa kalau berbeda dengan di panggung. Nah memang seorang pranata cara atau MC itu harus bisa membawakan suasana. Nah, suasana kapan itu serius, misalnya pada acara serah terima calon mempelai malam hari midodareni itu kan serius.
0: Inji.
1: Tapi kalau nanti perkenalan keluarga kan bisa cair, ya, dengan pantun-pantun atau dengan parihan lan sapan ngilani pun. Nah, inilah fungsi entertain. Dan entertain di sini tentu berbeda dengan entertain yang memang betul-betul entertainer. Kalau entertainer itu seperti dagelan itu entertainer. Tapi kalau kita sebagai pembawa acara yo bisa mengisi sedikit dengan hiburan acut. Ini memiliki saling poin sebagai seorang MC. MC-nya juga bisa mencairkan suasana. Kalau perlu yo MC bisa nembang, bisa nyanyi gitu. Tapi jangan banyak-banyak. Nanti di sawai wong liyo. Tapi kalau kita sedikit-sedikit menghibur, bisa nembang, bisa nyanyi, selling point. Oh, MC-nya bisa nembang, bisa nyanyi, itu selling point salah satu personal branded yang dibuat oleh seorang MC sehingga akan lebih marketable gitu. Lagi kalau MC-nya MC panggung, nah itu improvisasinya lebih luas lagi. Contoh yang tadi kalau MC protokol kan misalnya ada wisuda, pelantikan, kalau resmi misalnya di seminar itu boleh improvisasi tapi kan terbatas. Seminar, loka karya, tapi kalau di panggung, wah, si sorjunusang jembali. Artinya yang penting di panggung si hiburan gitu maksudnya. Si penutupan misalnya desa budaya dengan pentas-pentas itu lebih bebas lagi improve-nya, yang penting namanya menghibur gitu. Tetapi fungsi MC bisa berkolaborasi dengan entertainer yang lain, misalnya dengan TikTokan penyanyinya atau dengan kalau wayang ya dengan dalangnya atau dengan presidennya dan seterusnya. Ini fungsi memang salah satunya di sini entertainer juga bisa menghidupkan suasana.
0: Inji tetes milo kata menopo luwes lan ningali situasi tai kawantanan wontening wedal menika ngaten nggih Bro.
1: Inji menawa saking Bandung ki mawon menika kepareng biasa.
0: Ngaten nggih.
1: Menawa perluan menawi kasti maos buku-buku kulo.
0: Inji. Ya, menika tambahan menika saya sebetulnya asli dari Bantul Prof, tapi sekarang di Bandung nggih. Matur nuwun menika Mas Doni nggih.
1: Oh, saking menika cocok Bantul Bandung.
0: Inji. Salah sengipun menikah sugeng dalu pendopo Rokemas Sugiman Winursito so Bapak Narasumber Prof. Dr. Suwarno Derek Sinau bareng menikah badi nyuwun pirsa menikah saking Bapak Markus Parjani wonten ing Ngaglik Sleman. Badi nyuwun pirsa setunggal menopo to singkatanipun MC menikah awit wonten ing dusun menikah asring pun sebat namung boten mangertos tegesipun. Menawi wonten seniman tilar dunya kok pemberangkatan kerep mawi gongso menika sebabipun menopo menawi piantun awam
2: menopo kepareng nginjih mawi gongso. Lajeng ingkang ngotong angka tiga, apapun piyambak menika tiyang Jawi menawi ngacarani bidalayon ngagem basa Indonesia kok kirang pas. Matur nuwun prayogi kados pundi, matur nuwun nggih, matur nuwun. Pak Markus Parjani wonten ing Ngaglik Sleman. Nggih. Monggo, Bro.
1: Halaman ya, Pak Markus. Nggih. MC-mu saged tembul Master of Ceremony. Nggih. Sebab master ipun utawa pimpinanipun seremoni upacara, pemimpin upacara iki.
2: Nggih.
1: Aslinipun kula rumiyin tembung Master of Ceremony menika tiang-tiang engkang gadah kerido lajeng damel widadaning adicara. Mboten namung engkang pandhiwara tapi pranata acara.
2: Nggih.
1: Ing rak menika menika lajeng dados menapa-menapa lajeng engkang kajibah panata acara. Kalau kula sampun dugi Mas Doni menika menika pranata acara nggih. Mantahkan adi coro malah pak mbak dia sok dungo
2: berat,
1: niko langsing dipersepat master of ceremony niko saat niko masih pun gitu pramat lo kalau lah, kemudian dipersepat MC niko sampe gembel-gembel sini pun, nah kita sih pemula kan dipersepat MC niko yang pulang gak kira pas, ini yang sampe gembel-gembel pancokon yang wonten pakiban perang atau cara dia kak kerla peparun sampun kambing kambing sampun tua tua kikuk kikuk lah mana tetes perang atau adi coro belum kali MC belum mas tani kan pas ini perang atau adi coro dan tes ngawi kami adi coro mau pakai mawon ye kami pun galak mantannya telat nanti 40 menit terus disi opo anu negara ye kami pun kulo nanti wonten mriko lereng rapi kulo wis ngakun sampun dugi mriku terus ge tasih repot-repot menika dereng wonten napa menika sampun niku rak wonten bodol mek dereng wong
2: nggih nggih
1: panitia sampun dawuh mas mangke setengah itu menika dipun ngupiti serapa nanti mangke jam 7 menika pas mangke ketangannya pun ijab kebelogis niko yang ngapain di mas walau wibiti inilah pitu kurang sudah sempat jawa
2: waduh
1: langsung jawa nah panahnya pun ngeresakan dipun papa papa no nah anahnya pun ngeresakan di papa ngeten rabu yang mbak
2: ngeten
1: terus nanti nah tebih pun gangstal pas dulu apa itu terlalu gitu niko lah amu pelajin gua udah ngisi sekawan besok menitan aku mau coba ngisi yang kayak pengajian aku ini kalau lepas mungkin antik lima
2: leres
1: iya menarik kalau lepas antik mekas jawi dan saya udah konten panglipur orjen nopo konten karawitan syukur muncul kopi-kopi pernah ini kan konten liburan aneh buatan konten menopo-nopo lah ketika itu pun isi dan menurutku sempur konten nginggil makan main kalau lepas lajeng Bapak Ibu sama niko sini bisa tahu sebentar si Pak Naib lah anti kelima mangga terang. Lah ngaten-ngaten ingkang saged ngisi ingkang sungsung atine yen mangke boten pranoto adicara kerepotan.
2: Inggih.
1: Saged ngisi ngaten namanipun MC kala wau master of ceremony.
2: Inggih. Inggih nggih.
1: Ajeng wonten ing ketondong catur niku nate wonten panyuwunan.
2: Inggih.
1: Ayan menika nalika tesis sugeng sono aku mati sedano kloning.
2: Nggih.
1: Pikir alam duwe gawe jare kematian.
2: Ngaten.
1: Lamun ngawi wonten jair wonten
2: tentu
1: nggih. Nggih. Ngene bidaling pamitan sembah. Mboten napa menika menika
2: ten.
1: Bahkan nggih ngaten menawi wonten iku.
2: Nggih.
1: Mboten masalah ya nggih. Kami ngawi menika kapan kalih. Kalau wau mesti pun laras kayak panjenengan
2: sampean.
1: Anggenipun nyetel nggih kan napa nggih.
2: Laras kalian kawan tenan nggih gending-gendingipun pamilihipun ya, Mas.
1: Nggih nenangi raos bila sungkawa.
2: Ngaten nggih.
1: Dan menawi bahasa Indonesia menika kula menika nggih nate.
2: Nggih.
1: Dipunjuluki konco wakil dhitan. Injing-jingne dhateng panggenan Pak. Niku panyunanipun anu layen nang eko tasih gesang. Lha napa? Anggenipun tidak akan potrom ni kok kedah mai boso jawi,
2: tampuk
1: komplek bahasa Indonesia. Dan sebelumnya jengji tengah itu dipun kuruki konco, lajeng mawi basa Jawilah. Nah menika namung wonten ing raos.
2: Sehingga
1: wong Jawa nggone rasa.
2: Ngeten.
1: Menawi naos ros nenangi raos bilusung wonge pancen mawi basa Jawa nggih langkung. Langkung pas, langkung nges amane pancen Jawa nggone rasa.
2: Ngeten. Nggih, matur nuwun kula wau rawuhipun nggih panjenenganipun Pak Markus Priyani wonten ing Ngaglik. Nggih, monggo ingkang lumantar telepon kula cawisaken menika wonten ing gangsal sekawan 0333. Ugi matur nuwun menika ingkang sampun kepareng rawuh lumantar WhatsApp. Kula aturaken menika sugeng dalu saking panjenenganipun Bapak Mahdi Priyani wonten ing Sleman Utara. Wes Sleman Utara nipun pundi menika? Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber, badin win prisa romo, bedanipun pranoto coro, pranoto adicoro, kalian pranoto coro menika menopo. Ingin ngongko kali, menawi pambiyoworo menika menopo, meh sami kalian ingin bau menika mo. Matur nuwun saking kula Pak Mahdi Sleman Utara, iye matur nuwun. Inggih, menika kali anu nggih, mau kali ingkang kepareng rawuh nggih menika kula aturaken nggih. Halo.
3: Sugeng dalu pendopo.
2: Nggih.
3: Sugeng dalu Mas Sugiman lan narasumberipun.
2: Nggih.
3: Badhe nyuwun preso menika Mas. Bentenipun pranata cara kalian pengendali woro utawi pambiyoworo menika dos pundi? Bentenipun menika menapa kok kadang-kadang menika anggenipun mestani menika kok kadang-kadang menika wonten ingkang pranata cara pengendali woro utawi pambiyoworo menika ingkang leres menika kados pundi?
2: Nggih.
3: Mangkaten Mas Sugiman.
2: Nggih.
3: Amit. Jawabanipun kawula ngaturaken agunging matur nuwun sugeng dalu.
2: Sugeng dalu matur nuwun menika saking Pak Toro nggih, Mas Toro utawi Pak Toro wonten pundi menika lenggahipun? Matur nuwun nggih. Iji, monggo Prof. Menika saking Pak Mahdi Priyani kalian Pak Toro menika wau monggo.
1: Iji, kalau wau perlu sampun matur bilih. Sebab kami pun pranoto coro menika kang. Pranoto coro, pranoto coro, pranoto laksita dengan dicoro, pranoto adi coro, panoto adi coro, panoto coro, pambioro mau terus pangendali woro,
2: iji.
1: Boten menapa menika kangge apa jenenganipun mekaring tutur
2: ngantos
1: ketinggal mangke boten monoton bae boten langkung ajeg ngaten
2: iki. Nggih.
1: Namung menawi wonten kangge akademis nggih pranata adicara menika tataranipun sampun profesional. Tapi sampun saged nyetaken adining acara pamunipun lampahipun prantoto ingkang sampun wonten ing event-event ingkang ageng wonten wonten gedung-gedung. Mun nalika kula menika nate rumiyin nggih wonten ingkang nderek sinau kalian kula, lajeng Pak kula sampun pikantuk order wonten di wonten Bali Desa nggih diangkati Mas. Wonten Bali Sinta Pak angkati Mas. Wah ngasih menawi lajur semula mikir mangkir yang ukuran semanten menikah dereng mak nai wanten inggris apa kapan nak uang pun rien belum kan? Sebatas mungkin buat layu sebelum berkembang. Awet menawi menikah rak kedang ukur kau gigan ye kasar pun siswa yang durung maya dak giging mongso ngaten dong. Mila menawi wanten nur saya buat nih wanten ing balik desa kita tarani pun mesti betul kan? Wanten ing butung ikan sakawat ngaten. Nah, atas pulau terakhir kalau wau yang panu dadas RT ini namanya sekap pranoto coro kemawon rapat RT yang
2: temenin.
1: Ini rapat RT mereka sakit itu diperwasani pengendali warung bisa ke, nih panggil warung bisa ke. Namun kan sakit wonten ing rapat RT dereng tentu mungkin wonten dadas wonten pranoto coro wonten coro pengantin ingkang saka langkung mirugan ngaten
2: nggih.
1: Tenang kula dereng wantun lan namanipun tataranipun pranata cara. Ing menawi pranata adicara menika wonten RT saged, wonten ijab saged, wonten pagi saged, wonten gedung saged, wonten Jakarta nggih saged. Kita ket mungkin dados tebaning acara kula wau menawi pranata adicara menika saged menapa kemawon. Saged dipun jaga ugi, Mas. Mangke sonten Mas, sak menika nu sewu menika dilalah kok telat. Tapi ngaji cipan jadi sanong di siap. Nanten ni kan namu sampun Pranoto Adicara. Nai Pranoto Adicara boleh tasik sok mikir-mikir. Itu menangis sedangkan di akademisi yang menjadi bingung di Pranoto Adicara. Satu panjang tu kasih pun Pranoto Adicara niko. Kita terus pun bengliwung loh nilo. Mereka sendiri mengendalikan acara nanten ya. Nah, menikmati meskipun sebat pengendali waro, nggih saged kemawon. Dadi ning ambyo waro kados kula ngaturaken tiyang ingkang ngandharaken waro-waro ing pandi. Kemudian dia waro menika dia waro menika tegesipun menapa nggih ya waro pengumuman
2: nggih.
1: Pengumuman menika dia waro yen yen memberi pengumuman ya namanya pandi waro wae. Pranoto Adicara lan niku wajib siring makna. Ngoten niku nun sewu prastawa iki makna sak jenipun ditetro terjelas. Iki saya prastawa dadi peristiwa ya sing niku ya wajib siring tembung
2: kok. Inggih. Inggih menawi menika wonten ing rawuh. Sugeng dalu pendopo?
1: Sugeng dalu.
2: Inggih sugeng dalu Pak, monggo menika saking. Halo. Halo Pak. Halo sugeng dalu. Aduh, nggih. Monggo. Sugeng dalu pendopo? Sugeng dalu, nggih, monggo.
4: Saking menika lho, Bang.
2: Monggo. Menika Romo Haji Suryo Saryono, monggo, Mo.
4: Nggih, sampun ngantos. Lalu salahkan tugas-tugas.
2: Nggih.
4: Menika sae. Pak Bosok tabu menika. Pasti pun guru, pasti guru.
2: Injih.
4: Kemudian pun, wajan betar mikro, yang wajan pam betaran mikro, jiran pun sembilan.
2: Injih.
4: Yang wajan Jogja, kita jadi tu, pe.
2: Injih.
4: Wajan yang wajan asam apa tu? Ia yang jujur, tetap mandek.
2: Injih.
4: Ia yang asam terus.
2: Ngeten je.
4: Jangan wajan begini pelajarannya pun.
2: Injih.
4: Pangan
2: matur nuwun, waalaikumsalam. Matur nuwun Romo Haji Suryo Saryono. Nggih, matur nuwun. Wonten pundi kemawon mila sami menika menapa budaya nggih. Halo, sugeng dalu pendopo?
5: Dalu, Pak Iman.
2: Sugeng dalu, Pak. Monggo menika saking
5: Sarjio Krapia.
2: Pak Sarjio Krapia, monggo, Pak.
5: Terima matur, Prof. Warno.
2: Nggih.
5: Wonten Adicara niku nek kita kuasani Pranotacara niku sak inggilipun Pranoto Adicara nggih. Sesipun wonten nggih. Sak kelas kedudukanipun sak inggilipun Pranoto Adicara. Terus ingkang kekalih kulo niki sampun pinanggi wetep acara pertama kok sepindah niku kulo kok ngendelken aja acara sing ora sepisan ora sepindah utawa angka siji kulo ngrasakaken wonten niku
2: kalare
5: terus ingkang terakhir kembali watur Adicara tedak sungging niku ingkang terus kata-kata niku ingkang laras ingkang lain nopo Pak Prof. Warno
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun menika panjenenganipun Bapak Sarjio saking Krapya. Inggih, Pranoto Adicara kalian Pranoto Adicara kalau wau tataranipun inggih ingkang Pranoto Adicara nggih menyi. Monggo
1: nika katenaken. Inggih, Pranoto Adicara kang disebatan umum.
2: Inggih.
1: Tataran pemula ngantos profesional. Menipu Pranoto Adicara sampun profesional. Tapi mulai pamanipun merati tesaken Adicara sampun tenata ceringkan sangkung sakalangkung mirugan Pranoto Adicara saya ini menawi nembi lantaraken acara rapat RT lho kinten mboten disah dipun sebat Pranoto Hadijoro.
2: Mekaten.
1: Nah, tenipun mangga mriwon rapat RT malah pangandikanipun kados wonten temanten malah aneh. Kalau mau khusus mau acara negara mau tata papan-papan gitu. Anggenipun pilih-pilih tembung menika rak kedah larasaken.
2: Ngaten.
1: Menate wonten salaken niku ginaken wilujeng siang wilujeng ejing. Atus wonten Solo sebab dilalah malah kagungan karsane ginan sugeng siang sugeng ejing malah balak balik. Ya wonten Magelang wonten pangarsanipun ngaten to. Ya wonten ya wonten cekap ngarsanipun wonten pangarsanipun ngene iku empat papan kala wau mati. Suasana
2: jadi
1: tinggal menipu dicoro kan atau adicoro
2: iya iya itu
1: atau kenapa
2: mana lajeng ingin kalau mau menawi sepisan sepindah
1: iya sepindah menikah tas anu namanya pun boso madio bila wonten boso jeng mereka wonten ngopo madio promo lah sepisan sampun promo lah menipeng pengen selamat menipu mawika Matio ya basa kromo tapi kromo alus tapi kromo inggil kawan nawi kadang kemudian kadang kala malah ngopo ning negara kami atas kalau mas dening namel entertain tapi nyetor suasana ikan sangat langkung ya nopo di atas di resmi formal serius ning atas di ingkan kayung regeng kuyuk ukun ini pun ngasih tetap kantor
2: tu orang yang sama suasana, maknanya suasana nyata air dengan menikah. Nggih, nggih. Lajeng menikah tegak sungking menikah istri pun ingin terbuka
1: terus nanti. Pulau Mas Tani rumien, nali kawat nih. Pulau berjenggan, wonten pun perubahan makna.
2: Nggih.
1: Wonten teori perubahan mana wonten makna meluas, menyempit, peyoratif, amelioratif, dan sinestesial.
2: Nggih.
1: Nah, yang menikah namanya pun makna yang meluas. Ya, makna meluas kados mensewu ibu.
2: Yeah.
1: Ibu menikah rumiyin, namun tiang ingkang ngelantarakan lahir. Tapi, yang aku jangan disebut ibu ngomongin ya. Ning dangu-dangu tiang ingkang sampun sepuh sakit dipun sebat ibu. Jadi tidak yeah, ibu. Dangu-dangu-dangu sedaya pimpinan dereng sepuh tasik enem menika dipun sebat ibu. Satu galing artis wonten Jakarta umur 13 tahun pikantuk warisan direktur hotel.
2: Nggih.
1: Yeah. Narapun napa nggih dumateng Mbak Direktur nggih mboten mesti hotel. Walaupun lebih 13 tahun.
2: Nggih nggih.
1: Menika namanipun nama meluas. Yen ngatas arjuna menyempit rumiyin sarjana menika sedaya tiyang pinter sampe nang lulusan perguruan tinggi. Nah, menawi kula ginaken tembung ngaten menika uger mangertos dasar akademis tapi ilmu pun mboten napa. Menawi tedhak sungging niku menawi asli niku tedhak menika mandhap nyimbing gambar menika kangge napa nggih. Kias utawi simbolik utawi bukan nalika ratu badhe apa raja badhe cumbuh kalian permaisuri ini pun permaisuri ini pun. Nah, entar tembung napa raos entar kawi makna entar kala wau lajeng dipun damel tedhak sugi kados menika sarenipun kakung lan putri garwa kakung lan putri wonten
2: ngeten.
1: Nggih. Nek menika dipun wastani arek ning tedhak menika mandhap alasin sungging niko gambar
2: gambar
1: aku, ya tidak sungging
2: ngaten
1: ini nawi badhe ginakaken ngaten menika wonten ingkang pro wonten ingkang kontra
2: inggih
1: pun wonten ingkang purun wonten ingkang boten. Boten namun tembungaken nuju prana lan sapan lan menika tembung kuno ingkang gadhah makna ambigu utawi boten namun setunggal. Mila menika nggih pengin slamet menawi pengin laras nggih dipun gabung boten mawongen. Saparipurnanipun paring pangestu kersa tedhak sungging kudrat kaliyan temanten. Menika ngaten nao
2: langkung cetha nggih.
1: Ingin selamat diberikan cini tro enggak foto, manipun nanti salah satu nih pun paling panas di Jawa Tengah, terus cini tro enggak berfoto manipun. Awit, bukan gitu yang saya menengok. Kalau mau bosoi muni rosso, rosso ini bagus dipun double sign. Awit tenawi kalau mas tenar manipun estetika auditori, estetika auditori meniko. Rahos kecoh dipun piringakan nanging kadang kalau ngantas mboten ngertos maknanipun. Nggih. Kan pernah ada dicoro kalau wong ngaten. Nggih. Awit menawi basanipun dipun damel lugas, makin mboten sae. Mila menawi wonten mriku kula tiyang akademis sok berdandi kalian linguis. Tiang linguis menika menawi bicara kedah ngertos maknanipun. Nek tiyang prakanglis mboten ngomong orang ngerti maknane iki nek dengan manten ora apa-apa ya ngoten.
2: Ngeten.
1: Empan papan kades romo yen nglewau
2: Suraya. Surya Saryono
1: nggih. Menawi kuri potret iki kedah pirsa ngaturaken pambagi ning yen nyonggro panggi. Ah mboten ngeten nggih mboten menapa paling dipun. Ning ngaturi ngaturi foto ah kedah pirsa ingkang dipun aturi kating ngene. Ning menawi nyenang namung kangge ngisi swarsana nilah para tamunipun menika paling persepsi yang ini pun Pak Hargian bahan lenggah panunipun membedahar terus nyondro taruh lah mereka kaki ngisi suasana ngertos gini monggo buat ngertos gini buat ngomong nopo namun sudah dipun katakan estetika auditori terus suantun tetap segeda dipun pirengaken neng buatan kedah ngertos makna nih pun lho ngerti kok kata lho sih mas nima
2: inji inji
1: sakni nyanyi bahasa Inggris yang ngerti mana nih kurang pak tapi cilik nyanyi cinta orang ngerti tegas ya kan namanya pun estetika editoris yang kan menguasai wonten bidang ilmu ini pun kata tukang potret pelukisnya namanya pun estetika visual. Nah ini kalau penjenengan mas Diman menikah buatan ngetas babakan seni lukis main, wah lukisan dia apa? Apa yang dikenerang ya? Ini penting. Wah aku berarti apa? Apa ya dia? Berarti ini apa di dalam? Ya ini kan ahli lah. Oh dia apa? Semene, pecah semene, anggelnya semene. Nah ini yang ahli.
2: Iya.
1: Lo yang ini, lo kalau mau ngaruh estetika editorisipun.
2: Iya. Iya.
1: Satu pun perawasakan sekeco, mungkin gak akan monggo. Ginakan boso engkang idil gitening, boso engkang matio teksi pun tataran buat matio ugal pun, neng uratudura untuk kami sangat gitening, bahasa ni pun prasojo jit monggo, namun kedah mawi olah suwono engkang sekitar dipun pirn
2: dan ngeten, inji. Bahas tu ni pun tak sekata menikahkan ke parang rawuh prof namun reneng winat atau sing betul bermain bijing pun lajeng akan wantering pirangan bijing.

0: Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran mirunggan lagu Kroncong Micong program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwinur Seto ingkang dherekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro. Lan giaran menika saestu saged damel renaning penggali. Raroncen lagu-lagu Kroncong kacawisaken ugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun salam kintun lagu lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 ugi saged lumantar basa program 4089 gangsal 01 sekawan 0666. Inggih monggo ingkang kepareng rawuh sugeng dalu mirunggan Kroncong.
1: Sugeng dalu mirunggan Kroncong Mas Sugiman.
0: Nggih, sugeng dalu Bu Dwijo monggo.
1: Nggih, sugeng dalu Bu Yayu kula ngrumini. Nggih, badhe wonten lagunipun gayut kalian 17 Agustus Indonesia Pusaka.
0: Indonesia Pusaka. Cobi pun kadosaken menika. Monggo bali kintun-kintun
1: nggih. Ya, kenalan nggih. Sadinak Wadianti Ditukati Butarni Romo KRT Prodhadi Kusumo, Romo Heri Sardono, Bu Yayu Weni, Romo Haji Ngadiono, ugi kagem Eyang Sasminto Murti, Pak Dipaimin, Mbah Buyut Juru Genteng, Mbah Yono Wiro Saban, Eyang Kongkanti, Mbah Noyo, Dimas Sukap, Mami Sartika, Boko Jumangin, Mbah Giman, Wonten Ing Tebungan, Boko Sabio, Mbah Dio, Boko Supoyo, Pak Tupar, Pak Untung Raharjo, Wonten Sami Galo, Boko Kasiono Mulawen, Dimas Dirjo Sumarko, Pak Muladi, Bapak Sumar, Mas Bambang Suparno, ugi kagem Romo Narto Endro, Bapak Damaskes, Pak Dip, Pak Dipaimin sampun, Bu Yayu Paris, Ibu Bapak Suwardi wonten nengahan, Mbak Suro Trisik, Mbak Titip, Bu Tarmi, Mak Ijem,

tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara. Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Tutwuri Handayani, kalimat yang tidak asing kita dengar saat sekolah dan bisa kita lihat terpampang pada logo pendidikan. Itu merupakan semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Tahukah Anda, Tutwuri Handayani adalah penjabaran dari bahasa Jawa Engarso Sum Tulodo Eng Matio Mangun Karso Tutwuri Handayani, yang artinya di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan.

0: Siwonten ing giaran Mrenggan Kroncong program 4 RRI Ngayogyakarta lan sarengan kalian kula sugiman Dwi Nur Seto ingkang ndherekaken. Salajengipun menika sugeng dalu ingkang kepareng rawuh halu sugeng dalu Mrenggan Kroncong.
1: Assalamualaikum Mas Kimanu Seto.
0: Nggih, waalaikumsalam Yu Sirup.
1: Kula Mrenggan Kroncong, kula nderek atur dalam kemawon tak punipun dherek kang sampun jumawis nggih. Kagung Bunda Dwija Mbanoyo, Bu Mega, Mas Adi Poncosari, terus kagung Pak Bambang Sudarno, kalian Kang Jono, Pak Sardio, terus kagung Didik Kono Pak Sawiyo, Prayuki kagung sedaya nggih Mas.
0: Prayuki.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirup monggo sugeng dalu
2: Mrenggan Kroncong. Sugeng dalu masuk Iman Dwi Nur Seto. Pripun pawarta sehat? Tasih bahagia mugi tansah sehat sak keluarga rezekine pun banyu mili.
0: Nggih
2: Mas Sugiman absen. Roto mengisi tik lakunipun kula nyuwun sundari sukonco. Salamipun kagem Ibu Agianti, Ibu Yanuasih, Bu Duwijo, Yusiru, Bu Saginem, Yumudo, Mbak Ana, Mas Rian, Mas Pariono, Ki Joko Budu, Ki Rukun Werdo, Pak Wening, Bu Rubiati, Bu Rubini, Bu Tarmi, Mbak Yeni, Pak Sudar, Pak Min, Ki Joko Budu, Pak Rimbang, Ki Resi Seto, lan prayogini pun kagem sedaya kemawon. Kagem Mas Sugiman, sugeng ayah tugas ngantor paripun dalu punika mengki kunduripun ngatos satos matur suwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Mbah Suro. Salajengipun Mas saking Mbah Jenggot kidul studio. Pinten kagem Kang Bakri, Kang Jam, Kang Arnawi, Pak Suwardo, Mas Sarwi, Om Nuwar, Mas Karno, Pak Jan, Pangirjana, Balikin, Mas Dandi, Kang Basiran, Mas Ngadimil lan sedaya kemawon. Matur nuwun Mbah Jenggot kidul studio. Sutresno budaya kula aturaken langkung rumiyin lagu pamundutannya wonten Kroncong Senandung Bidari kasusul mangke wonten Pop Kroncong Karena Wanita sugeng dalu kagem Ledal lan ugi Mbak Yudaliem wonten ing Mino Martani sugeng dalu sugeng laras sumangga.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

prasutresno hanyeng kuyung.

0: pegatan di maun di mas di gorong do klerek-klerek saat
1: itu. Inji.
0: Lepas di pangsan je dari kintun seketik.
1: Monggo.
0: Agam promo projo. Soho ibu, waktu dalam sukung dalu bu. Lajeng ngagem dia sang riatli, sak keluarga ye, si mas. Inji. Jangan ngetakan dong.
1: Inji, menikah.
0: Inji. Kagem Bu Yanwase, Bu Sakinem, Bah Noyo, lan sedaya kemawon ingkang lenggah wonten Gunung Kidul. Kagem lek samijan nika ingkang wonten Pundong. Lajeng kagem Bapak Triharsito. Kagem Bah Min wonten Bambang Lipuro, kagem adik sekalian wonten Bambang Lipuro. Kagem Bah Gono. Dan sedaya kemawon
1: yang remen
0: kalian moto pantan. Kagem Bima Sukiman sugeng ngayahi karya ngantos Purnomanggi pinanggih sugeng. Matur nuwun.
1: Inggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu Marto Saronto nggih. Sawingkingipun sugeng dalu moto patan.
2: Sugeng dalu moto patan Mas Sukiman Srinur Seto.
1: Inggih, sugeng dalu Budi Ijo monggo.
2: Tuan tapi derek ngresengaken.
1: Inggih.
2: Ade ngaturaken sekar tigang sekar nggih.
1: Monggo monggo.
2: Sekar Tangkur. Enggang nomor kali sekar Asmorondono ingkang pungkasan Pocong.
1: Inggih. Monggo.
2: Matur nuwun paringipun kesempatan.

Nenggesar lebeteng puri.

Kalangkung rekeng ka eksi. Yen dalu den rundani. Mring prokawukan

Martikani bebanten tan seket

Con sẽ cố tình dù số sợ san tin nè mà thì có punopo lampu Anto

Samyotipun setyan.

Sanuswan tan kutang.

Langkung malih wekel manembah yang agung, yakino lamun pangeran.

0: Tembang Pangkur ugi kulaturaken kagem para sutresna mocopatan wonten ing padukuan Mbulawen. Mekaten Mas Sugiman Dwi Nurseta Sarama KMT Praja Swasana sugeng dalu matur nuwun.
1: Inggih matur nuwun rawuhipun Pak Kasiono nggih. Ingkang kepareng regengaken kiyaran mocopatan dalu menika matur nuwun. Salajengipun sugeng dalu kula aturaken katur panjenenganipun Bapak Tujo Subagyo. Monggo katuraken dalipun.
2: Assalamualaikum. Sugeng dalu Pak Sugiman Dwi Nurseta. Sugeng dalu Romo KMT Projo Swasono. Kula Tujo Subagyo Bambang Lipuro badhe nderek nyekar kinanti kalih podo pun sambet dandang gula setunggal podo.
1: Monggo monggo.

kang kinarti. Enak-enak awa-ewa mami haneng swarga tentram tan.

Se-na-e. Golek duit na eno. Golek moncer na enak bangkit. Ngenak enak mereh

0: Makaten Pak Sugiman Dwinurseto. Nggih. Makaten Romo KMT Projo Swasono.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Awak kedalipun.
1: Nggih, matur nuwun.
2: Matur nuwun Romo Tujo Subagyo nggih kepareng rawuh. Sedherekipun kula lajengaken ngaturaken paring kintun lan ugi kula nampi telepon sugeng dalu Romo Projo.
1: Nggih, sugeng dalu Mas Sugiman Dwinurseto. Lan ugi sedasa budaya wonten pundi kemawon lan sedaya nyawiji kalian RRI Yogyakarta programa 4. Nggih, matur nuwun. Lan nyuwun pangapunten nalika malam Jumat kula mboten saged nderek giaran mocopat karena ngayahi dawuh muhibah budaya wonten ing Kabupaten Sragen. Menika gayutanipun kalian Kraton Yogyakarta Adiningrat ngadani muhibah budaya menika wonten ing Sragen. Nalika semanten ngersa dalem ugi saged terdak wonten ing Kabupaten Sragen asukiman.
2: Oh ngaten nggih. Wah, kersan sanget.
1: Nggih. Monggo perlajengaken saking dalem menapa tasih kintun.
2: Menika tasih paring kintun setunggal malih menjelajahi kula aturaken ing pareng rawuh. Monggo menika katur panjenenganipun Roko Mas Heri Sarjono wonten ing Morangan Triarjo Sleman. Monggo.
3: Sugeng dalu Rai Mas Sugiman Dwinurseto. Sugeng dalu Romo Kanjeng Mas Tumenggung Projo Suwasno. Kepareng kula badhe ndek ngaturaken Sekar Dandang Gudu petikan saking Serat Nirboyo. Kali podo kemawon.
2: Monggo.
3: Kepareng kula awiti. Raras lamun ngitung mongko piling piling ngira prawerda utama kang wos leto

Ayu gelar gulung ing njing sawanti wus tinekang.

0: Minongko titahipun kang murbeng rat kang moho suki yo kang moho kawasa moho asih tuku tinita ironing dunyo tipun dagar sepiro geniro bekti Allah Gusti ni Mekatan rahimah sekar danang kulo kalipodo
1: inji
0: keparen kulo badai kintun-kintun salam dumateng poro kadang
1: monggo-monggo
0: dumateng Bunda Tijo ingkang pidalem ingkar mojo dumateng Bapak Iri Wening Purnama dumateng Bapak Parsono dumateng Ibu Wagianti dumateng Ibu Sri Utami Ibu Yanuarsih Ibu Supriyati dumateng Bapak Sri Katon Bapak Tri Harjito soho dumateng sedaya sutresna budaya ingkang kepareng midhangetaken acara matupatan ing dalu menika ing pundi kemawon
1: inji
0: dumateng Rama Kanjeng Mas tumenggung praja swasana kula ngaturaken matur nuwun awit lilaipun dumateng Rai Mas Sugiman Dinursito kula ngaturaken sugeng angayahi karya ngantos paripurna
1: inji inji
0: matur nuwun
1: matur nuwun Rama Mas Siri Sarjono inggih kula sugeng rumiyin pengking paring kinten monggo Rama ingkang
2: paling menika kanca-kanca
1: inggih
2: badhe ngaturaken cakepan anyar Mas Sugiman
1: ngaten inggih
2: gandeng benjing dinten Senin tanggal 12 Juli menika Kabupaten Bantul
1: inggih
2: menika mengeti adeging praja ingkang taun menika jangkep 190 gangsal taun
1: ngeten
2: nah menika kleresan kula mbeta cakepan mengeti adeging praja Kabupaten Bantul
1: nah
2: menika mae kanca-kanca mbok menawi sampun samekta badhe ngaturaken menika. Nah, sekar menika dipun aturaken dhateng sedaya warga ing tlatah Kabupaten Bantul.
1: Nggih.
2: Kanthi pengajap tansah manggih kawilujengan sak pengandhap lan sak penginggilipun. Ngaten Mas Sugiman Dinurseto.
1: Nggih,
2: monggo kawitan saking Pak Sugeng Sanyoto. Makasanipun semoga
3: nggih. Nggih, matur sembah nuwun Kanjeng Mas Tumenggung Praja Swasana Sugeng Dalu Mas Sugiman Dinusito Sugeng Dalu. Menika badhe ngaturaken sekar sinom gayut kalian mahargya ambalwarsa kaping 190 gangsal Praja Kabupaten Bantul.
1: Nggih, monggo-monggo
3: wekdalipun. Nggih, sembah nuwun wekdalipun.

0: Matur nuwun Mas Kimas.
1: Inggih, matur nuwun paring segaripun. Selajengipun monggo sugeng dalu menika saking Bapak
2: Murtiono.
1: Pak Murtiono.
2: Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu matur nuwun.
2: Sugeng dalu Rama Praja. Kanjeng Praja Swasana padhe ngaturaken asmarandana gegayutan kalan margya Ambalwarsa kaping 100 gangsal Praja Kabupaten Bantul.
1: Inggih. Monggo-monggo katuraken medalipun.

Niku madeg kiro Projo Kabupaten Bantul telata ingkang kuncoro

0: Mekaten Mas Giman, Kanjeng Projo, matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun Pak Darmoyo rawuhipun lan paring sekaripun. Tasih wonten ing giaran mocopatan program 4 RRI Ngayogyakarta. Matur nuwun ingkang ugi kepareng rawuh paring kintun sugeng dalu saking Mas Rio Pamularsih Sewon. Monggo kula aturaken medalipun monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Giman Dwiseto saha Rama Kanjeng Brajo Swasana.
3: Inggih.
2: Keparenga ing dalu punika kula nderek ngajengaken mocopatan wonten RRI Ngayogyakarta Adingrat. Wandine nami kula pun Rio Pamularsih Pak Sungkono.
1: Inggih.
2: Saking Sewon.
1: Monggo monggo.
3: Nggih.
2: Dalu punika kula badhe ngaturaken Bapak Nirboyo ngaturaken sekar Mas Kumambang sekawan padha Rama.
1: Monggo monggo.

Mongko varkkeen niiroo.

Manotta Sarengakko.

0: Lambatkan aktif, rakyat sehat, uki cerdas, sejahtera lahir batin. Sedaya samyo kumregat, ora tegang puro tani. Nora praja lan tamtama, saeksa eko kapti, sumanggemreng kuwajiban. Bantul praja taman sari, Gaten Romo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Matur nuwun dhawuhipun Bu Marto Saronto nggih.
1: Marto Saronto saking puluhan.
2: Nggih. Monggo saking dalem menawi tasih kepareng rawuh kula tasih kula cawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333 monggo. Inggih mulai dereng wonten ing wonten ing studio monggo aturaken. Oh inggih monggo setunggal menika sugeng dalu macapatan.
3: Sugeng dalu Rama Sugiman Dwi Nurseto.
2: Nggih sugeng dalu.
3: Rama KMT Praja Suwasana.
2: Nggih.
3: Menika saking Pak Jamingun.
2: Nggih. Monggo Basi.
3: Ya.
2: Alhamdulillah
3: menika sampun wonten.
2: Nggih.
3: Doanipun Rama KMT Praja Suwasana.
2: Syukur nggih.
3: Tah rencang-rencang macapatan wonten Budak Sari.
2: Nggih.
3: Tekarjo ingkang dipun susuli dening Ibu Diniati.
2: Nggih.
3: Kula badhe nderek ngregangaken menika maca patuan tinggal menika.
2: Nggih.
3: Lan kula kintunaken dumateng Rama Praja Suwasana.
2: Nggih, matur nuwun.
3: Bapak Sugiman Nurseto.
2: Nggih.
3: Lan Bapak Tujo Subagyo ingkang nek saben maca patuan wonten program 4 mesti muncul menika.
2: Nggih.
3: Lajeng dumateng Bapak Jemingan niki wong nggih.
2: Jemingan.
3: Jemingan menika wau.
2: Jemingan
3: menika saking Pak Jamingun. Jemingan kan Jemingun. Nggih, kula badhe nyekar dandang kula kalian sinam.
2: Monggo monggo. Monggo monggo.
3: Pamintaku Nima sito ase atut runtut tansah reruntungan ing sarino sawengine tatan kinggang sak rambut lamun ato caketing ati yen cedak tansah mula sita asih tuh pindo mimilan mintuno ayo bareng nimas ana tepi wajib sita asih berat kayan kontap kota mengsatria kertar tombak silastuti titi etne propongo neraca samyo perputi sapon sawya mantri wekaning wa weka poto tetok lamun ayutyo setia tuhu marang Gusti yeku mongko pratanda musti keng janma
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mbah Haji Saminggun. Mugi-mugi tansah kaparingan sehat.
2: Amin.
1: Pulih anggenipun kaparingan Nugroho gerah kolomben.
2: Ngeten. Nggih. Nggih, salajengipun monggo ingkang kepareng rawuh wonten ing studio.
1: Nah, saderengipun menika minangka temanipun Ambal Warsa tahun menika.
2: Nggih.
1: Rama Bupati Bantul menika paring tema Darmaning Satriya Akarya Raharjaning Negari. Dados dawuhipun Rama Bupati supados nulodo tindakipun para satriyaning negari.
2: Ngeten.
1: Ingkang sampun kawuri kangge ngudi raharjaning kawula praja ugi negari Republik Indonesia. Menika dawuhipun Rama Bupati gayut kalian temanipun Ambal Warsa ingkang kaping 190 gangsal tahun menika. Ngaten Mas Giman Dinaseto. Saken uninga. Nggih, monggo belasaken menika Pak Sugeng nggih.
2: Monggo-monggo
4: Pak Sugeng. Matur nuwun wektalipun nika badhe nyekar kinanti
2: ingkang
4: padha
2: nggih.
4: Tasih gayut mahargya Ambal Warsa kaping 190 gangsal Kabupaten Bantul.
2: Monggo monggo.
4: Nggih, sampun nuwun

kanthi praja Taman Sari. Nguti harjaning praja

Makaryo tan ngujiwani.

kawula lan pro pangarsi tinepihna ing rupi duh.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Programa 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutresno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Perempat Raring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama kami di program Empat Radio Jakarta Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Dan tentunya di kesempatan hari ini, hari Jumat Kliwon 17 Juli 2026, kembali kami hadir untuk menemani Anda bersama saya Gilang Sutowiyoso, tentunya dengan beragam mata acara yang sudah kami persiapkan. Sutresno Budaya, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini akan kami hadirkan batik Babakan Niti Kabecikan Agama Islam dengan tema pada pagi hari ini, pentingnya toleransi di dalam Islam, yang akan disampaikan oleh Ustadz Mukhlisin Purnama. Sutresno Budaya, selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: adik babagan Nitika Bejian program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sutresna budaya rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta kesempatan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama dalam rangka meningkatkan kapasitas kita sebagai seorang Muslim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi ini senantiasa memberikan kemanfaatan dan keberkahan kepada kehidupan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik dalam membangun masyarakat yang damai, penuh kasih sayang dan menghargai perbedaan. Para sutresna budaya yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan mengajak bersama-sama untuk merenungkan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu pentingnya toleransi. Dan toleransi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tentu dalam perspektif Islam. Mungkin tema ini saya anggap sebagai sebuah tema yang sangat relevan di tengah kehidupan masyarakat.

masyarakat yang semakin beragam. Kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda budaya, bahkan berbeda pandangan cara beragama dan keyakinan. Pertanyaannya adalah, bagaimana Islam, ajaran Islam mengajarkan kita menyikapi keberagaman tersebut? Apakah Islam menghendaki permusuhan? Apakah Islam mengajarkan kebencian kepada orang yang berbeda? Jawabannya tentu kita sudah tahu, tidak. Karena Islam justru datang membawa rahmat bagi seluruh alam. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sutrisno Budoyo yang dirahmati Allah. Ayat ini tentu bisa kita jadikan sebagai pondasi tentang kehadiran Islam yang harus membawa kedamaian, membawa kasih sayang, dan tentu kemanfaatan kepada siapa saja. Sutrisno Budoyo yang dirahmati Allah. Dalam ajaran Islam, tentu kita sering mendengar istilah tasamuh yang berarti toleransi. Namun yang penting kita pahami bersama bahwa toleransi dalam ajaran Islam bukan berarti mencampur adukkan ajaran agama. Bukan pula menganggap semua keyakinan itu adalah sama. Dalam urusan akidah, setiap muslim memang wajib menjaga keimanan dengan teguh. Tetapi dalam kehidupan sosial, Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa menghormati hak setiap orang untuk menjalankan keyakinannya. Hidup berdampingan dengan damai, saling membantu dalam urusan kemanusiaan, dan menjaga hubungan baik sebagai sesama warga masyarakat. Jadi bisa kita berikan garis bawah bahwa toleransi bukan berarti mengorbankan keyakinan, tetapi menghormati hak orang lain tanpa mengganggu keyakinan kita sendiri. Inilah keseimbangan yang diajarkan oleh agama Islam. Sutrisno Budoyo yang dirahmati Allah. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus memiliki sikap tasamuh atau toleransi? Kita tahu bahwa perbedaan adalah kehendak Allah. Karena tidak ada seorang pun yang memilih lahir dari suku apa, bangsa apa, atau keluarga mana. Semua merupakan takdir ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak bersama di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Mari kita perhatikan sejenak ayat tersebut. Allah tidak mengajarkan agar manusia saling membenci. Allah tidak mengajarkan agar kita saling merendahkan. Allah juga tidak mengajarkan agar sesama manusia saling bermusuhan.
Tetapi perhatikan, ayat itu menyebutkan li ta'arafu, Allah mengajarkan kita agar kita saling mengenal satu dengan yang lainnya. Artinya apa? Keberagaman bukan alasan untuk bertikai, tetapi disitulah kesempatan kita untuk saling belajar, saling mengenal, saling menghargai, saling bekerja sama dalam hal kebaikan. Saudara-saudaraku, muslimin muslimat rahimakumullah, Indonesia, negara kita ini adalah contoh nyata dari ayat tersebut. Negeri kita terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa daerah, dan berbagai adat istiadat serta berbagai agama yang hidup berdampingan. Kalau setiap orang hanya mau menerima yang sama dengan dirinya, yang sepadan dengan dirinya, yang seiring sejalan dengan dirinya, tentu bangsa ini tidak akan pernah bisa hidup dengan damai. Karena itu, para pendiri bangsa sudah meletakkan sebuah semangat persatuan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Luar biasa. Nilai ini tentu sangat sejalan dengan ajaran Islam yang menghormati keberagaman, yang menghormati perbedaan sebagai sebuah sunnatullah. Para pendengar Sutrisno Budoyo yang berbahagia, nampaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita mau melihat beberapa literatur hadis, sudah mengajarkan tentang kasih sayang kepada semua manusia. Perhatikan, Rasulullah bersabda, Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman, Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Yang artinya, orang-orang yang penyayang akan disayang oleh Allah dan yang Maha Pengasih. Sayangilah siapa saja yang ada di muka bumi ini, niscaya Zat yang di langit akan menyayangi. Coba perhatikan sekali lagi apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah tadi. Rasulullah mengatakan irhamu man fil ar, tetapi Rasulullah tidak mengatakan sayangilah orang Islam saja, sayangilah mukmin saja, sayangilah keluargamu saja, tidak. Tetapi perhatikan dengan baik, irhamu man fil ar, sayangilah semua, siapa saja yang ada di muka bumi ini. Ini menunjukkan bahwa ajaran Islam, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifatnya adalah universal, menyeluruh. Maka bagi kita seorang muslim, hendaknya kita bersikap sebagai pribadi yang ramah, pribadi yang santun, mudah memberikan pertolongan, mampu menjaga lisan agar tidak menyakiti orang lain, mudah menghormati tetangga, dan sudah seharusnya kita ini menjadi sumber kedamaian, sumber ketentraman bagi lingkungan dimanapun kita berada, dalam posisi apapun. Para pendengar yang dirahmati Allah, salah satu prinsip dalam Islam adalah tidak adanya paksaan di dalam beragama. Mari kita perhatikan bersama apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Perhatikan baik-baik, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama.
Tentu kalau kita memperhatikan dengan seksama, ayat ini memberikan petunjuk bagi kita bahwa keimanan harus lahir dari sebuah kesadaran, bukan dari tekanan, bukan paksaan. Oleh karena itu, Imam Ibnu Katsir memberikan sebuah penjelasan bahwa seseorang, apalagi dia seorang muslim, tidak boleh memaksa, atau seseorang juga tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam. Orang lain tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam, karena kebenaran Islam telah jelas dengan dalil-dalilnya. Tugas kita sebagai seorang muslim hanyalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam dengan penuh hikmah, dengan suri tauladan yang baik, bukan memaksa. Sekali lagi, bukan memaksa. Oleh karena itu, penting bagi kita bahwa dakwah Islam kita harus kita bangun di atas ilmu, harus kita dasari dengan kelembutan, harus ada dialog yang baik dan akhlak yang mulia. Ini penting kita camkan. Para pendengar yang dirahmati Allah, Sutrisno Budoyo yang berbahagia, kalau begitu, bagaimana bentuk toleransi yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kita bisa menghormati tetangga tanpa pernah melihat agamanya, keyakinannya, sukunya, kemudian latar belakangnya apa. Ketika kita melihat tetangga mengalami musibah, maka kita harus segera datang untuk memberikan bantuan kepada mereka. Ketika kita mereka sakit, maka kita harus segera menunjukkan rasa kepedulian kita, rasa empati kita, tanpa pernah melihat KTP-nya apa, partainya apa, golongannya apa, mazhabnya apa, agamanya apa. Itu tidak penting. Maka di saat kita dibutuhkan, ketika ada bencana, kita harus hadir. Ini bukan soal akidah, tetapi ini adalah soal kemanusiaan. Yang kedua yang terpenting adalah dalam rangka untuk menjaga toleransi ini adalah menjaga ucapan. Hari ini, media sosial sering menjadi tempat munculnya ujaran kebencian, fitnah, bahkan penghinaan terhadap kelompok lain. Padahal seorang muslim diperintahkan untuk senantiasa berkata baik, atau kalau tidak mampu berkata baik, maka sebaiknya dia diam. Jangan sampai jari kita di media sosial ini kemudian menjadi sebab rusaknya persaudaraan yang sudah kita bangun. Ini penting. Maka menjaga lisan melalui jari-jari jemari kita yang berubah menjadi sebuah ungkapan kalimat harus kita jaga, harus kita perhatikan manfaat dan mudaratnya, agar tidak serampangan, tidak mudah menge-share, tetapi semuanya disaring dulu, diperhatikan dulu, kira-kira kalau nanti banyak mudaratnya, skip, stop, jangan kemudian dilanjutkan, biarkan itu menjadi konsumsi kita saja. Dan yang ketiga adalah kita senantiasa bekerja sama, terutama dalam hal kebaikan, menjaga lingkungan, menolong korban bencana, membersihkan kampung, kemudian menanam pohon, menjaga keamanan lingkungan. Semua itu merupakan bentuk dari kerjasama yang diajarkan di dalam ajaran kita, di dalam ajaran Islam. Sungguh sangat luar biasa. Dan yang keempat, ini juga penting. Kita tidak boleh mudah terprovokasi. Seringkali ketika konflik itu terjadi, perselisihan itu terjadi, hanya bermula dari berita yang belum jelas kebenarannya.
kita jarang mengkonfirmasi berita yang kita terima. Padahal Islam jelas mengajarkan kita untuk tabayyun, yaitu memeriksa informasi terlebih dulu sebelum kita mempercayai dan menyebarkannya. Sutresna budaya yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memberikan tauladan yang luar biasa berkaitan dengan toleransi ini. Kita lihat ketika beliau tinggal di kota Madinah. Di sana hidup masyarakat yang beragam, beraneka warna. Ada kaum muslimin, ada Yahudi, ada berbagai suku dan kabilah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu membangun kehidupan yang damai melalui Piagam Madinah. Apa itu Piagam Madinah? Yaitu kesepakatan bersama untuk saling menjaga keamanan, menghormati hak masing-masing, dan bekerja sama demi kemaslahatan bersama. Ini artinya bagaimana? Ini artinya adalah bahwa Islam mampu hidup berdampingan secara damai tanpa kehilangan identitas keimanannya. Sungguh sangat luar biasa. Sekali lagi, toleransi bukanlah tanda lemahnya iman. Justru toleransi adalah bukti kuatnya akhlak seorang mukmin. Orang yang kuat imannya tidak mudah membenci. Orang yang kuat imannya tidak mudah menghina. Orang yang kuat imannya mampu mengendalikan emosi, menjaga lisan, dan mengedepankan kebijaksanaan. Sebaliknya, permusuhan, caci maki, fitnah, serta kebencian hanya akan merusak persatuan bangsa. Padahal persatuan adalah modal utama untuk membangun Indonesia yang damai dan maju. Oleh karena itu, mari kita mulai dari lingkungan terkecil kita. Mulai dari keluarga kita. Mari kita ajarkan anak-anak kita bisa menghargai perbedaan. Ajarkan anak-anak kita berteman tanpa memandang suku dan latar belakang. Ajarkan mereka berkata sopan kepada siapa saja. Mari kita ajarkan keluarga kita, keluarga muslim yang baik, bukan hanya rajin beribadah, tapi juga mampu menghadirkan manfaat bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan pesan khairun nas anfa'uhum linnas? Sebaik-baik manusia adalah mereka manusia yang memberikan kemanfaatan kepada manusia yang lainnya. Sutresna budaya yang dirahmati Allah. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bersama bahwa perbedaan merupakan sunnatullah yang harus diterima dengan lapang dada. Kedua, toleransi dalam Islam berarti menghormati keberagaman dalam kehidupan sosial tanpa mencampur adukkan urusan akidah. Ketiga, Islam mengajarkan kasih sayang, kedamaian dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Keempat, menjaga toleransi berarti kita telah menjaga persatuan bangsa dan mengamalkan ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan hati kita senantiasa menjadi seorang mukmin yang kokoh, pribadi-pribadi yang beriman dengan kuat, memiliki akhlak mulia, serta mampu menjadi penebar kedamaian
di tengah masyarakat kita. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita tutup dengan untaian doa. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam waj'alna min ibadikal ladina yansuruna ar-rahmata wal mahabbata bainan nas. Ya Allah, satukanlah hati kami, perbaikilah hubungan di antara kami, tunjukkanlah kepada kami jalan-jalan keselamatan, dan jadikanlah kami hamba-Mu yang senantiasa menebarkan kasih sayang dan kedamaian di tengah masyarakat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sutresno Budoyo yang dirahmati Allah, demikian dan sekian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, sistem pembayaran digital KRIS kembali menjadi sorotan setelah dinilai menginspirasi pengembangan teknologi serupa di sejumlah negara. Singapura dan Malaysia disebut mengadopsi konsep interoperabilitas pembayaran berbasis kode QR. KRIS dikembangkan Bank Indonesia untuk menyatukan berbagai layanan pembayaran digital dalam satu standar nasional. Sistem ini kini menjadi fondasi transaksi non-tunai bagi masyarakat dan pelaku usaha. Keunggulan KRIS terletak pada kemudahan transaksi lintas aplikasi tanpa memerlukan kode berbeda di setiap penyedia layanan. Konsep tersebut kemudian menarik perhatian sejumlah negara di kawasan Asia. Beralih ke informasi lain. Sebanyak 7 organisasi kemasyarakatan atau ormas dan 14 tempat ibadah di Sleman mendapatkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD yang diberikan oleh Bupati Sleman Hardo Kiswoyo. Total dana hibah yang disalurkan untuk ormas yakni sebesar 2,7 miliar dan tempat ibadah menerima hibah sebesar 465 juta. Hardo mengatakan penyerahan hibah ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Sleman dalam mendukung peran aktif masyarakat serta pengembangan sarana keagamaan di wilayah Sleman. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketok gelisah banget eh?
2: Iki lho, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahmene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempat Ring Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sugeng enjing sutresna budaya, selamat pagi. Ngaturi pambagyo wilujeng katur dumateng sutresna budaya wonten ing pundi kemawon. Tansah sehat semangat ngaten nggih sutresna budaya. Tentunya di pagi hari ini, hari Jumat Kliwon 17 Juli 2026, sarangan kalian kula Gilang Sutawiyoso wonten ing giaran Matuk Gathuk lumantar program 4 RRI Ngayu Jakarta. Ngantos ing mangke kirang langkung wanci jam 7 nggih sutresna budaya. Monggo untuk mengawali pagi hari ini tentunya semoga dengan semangat dan selalu nanti semoga cerah ngaten nggih sutresna budaya. Monggo untuk bisa bergabung di Perempat RRI Yogyakarta di Matuk Gathuk, nanti ditelepon kita terima di 540333 dan juga di WhatsApp di 0895014410666. Tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan di pagi hari ini, beberapa sudah saya share di WhatsApp ngoten nggih Sutresna Budaya, monggo bisa dijawab. Terima kasih juga yang sudah banyak bergabung di WhatsApp, sudah menjawab dengan pertanyaannya di pagi hari ini. Sutresna Budaya gampang sekali niki nggih. Ha pun monggo. Mangke sagedipun jawab pertanyaannya, pokok main gegayangan sareng-sareng mboten perlu sepaneng, jawab bareng. Pertanyaan untuk hari ini, hewan apa yang paling sehat? Wah, gampang nih nggih to. Kira-kira hewan apa sing paling sehat? Monggo Sutresna Budaya sagedipun menjawab wonten ing telepon gangsal sekawan 0333 kula bikal anu kilometer WhatsApp 089 gangsal 01 sekawan sekawan 0666. Mangke kelumantar telepon langkung rumit sumangga sugeng jeng Matuk Gathuk.
1: Sugeng
0: enjing yuk, Matuk Gathuk. Mangga, sugeng enjing, Mbah Uyut menika.
1: Pawartos Gatundi.
0: Pangestunipun sehat, Mbah Uyut iki keluarga tansah sehat ya, Mbah.
1: Nggih, paring donga pangestunipun.
0: Nggih.
1: Antu ing karahayon sayanipun.
0: Amin, amin, amin, Mbah Uyut wijo.
1: Abis kewan iya,

0: sehat ayo
1: nih sama aku nih pak. Wah neng paling sehat ini.
0: Oh, sehat
1: ini. Napa?
0: Tepo ame ame.
1: Belalang napa susu susu.
0: Ya mak,
1: kan
0: malam
1: minum
0: susu.
1: Berarti kewane napa mbak?
0: Tepo alat. Kamu sih mana?
1: Napa?
0: Ular.
1: Kok ular?
0: Ular rogo.
1: Oh, ngaten.
0: Tapi ya belalang ya.
1: Heeh. Ngaten. Nah, ngaten ya Mbak Yen nggih.
0: Nah, dunya tuh.
1: Injih, Mbak Yen Rica.
0: Ya selalu.
1: Iya. Amin.
0: Ayah dan ibu.
1: Iya, ngaten Mbak Yen.
0: Keluarga semuanya bahagia.
1: Amin. Matur nuwun, matur nuwun. Sugeng ejang matur nuwun sanget Mbak Yu Dwija. Nggih. Salajengipun monggo sugeng ejang matur gathuk.
2: Sugeng ejang matur gathuk Mas Gilang.
1: Monggo.
2: Iyo goprak.
1: Wer goprak gapru.
2: Ora adem ta, Mas?
1: Niki ora tek adem nek niki yo.
2: Nggih, niki rapat yo.
1: Heeh. Nggih, yo goprak sehat ta?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat sehat.
2: Gilang ya sehat.
1: Pangestunipun ya yo goprak ya.
2: Nggih, salam kangge Mbah Suto.
1: Oh ya, Mbah Suto mau isih bobok. Jenera gelem mletangi niku angin ini.
2: Kok ya nek tiyang sepuh ki ya santai mawon.
1: Heeh, awan bengi kok ketok adem terus jare. Wing arep le turu ta niku nggih to Yu.
2: Nggih kula jawabe laler mawon.
1: Oh, kok laler?
2: Heeh, nek mentok nang dindi serba sehat ya.
1: Oh,
2: laler wae.
1: Ngaten ya Yu Goprak. Matur nuwun, oh, laler wae nggih. Monggo salajengipun matuk gathuk sugeng enjing.
3: Sugeng esuk matuk gathuk Mas Gilang Sutawiyoso.
1: Sugeng esuk monggo monggo. Niki saking pundi to niki?
3: Biasa saking mriki lah nggih.
1: Dah tenan niki. Monggo-monggo, Mbah.
3: Nggih, rada adoh lah.
1: Mboten ana apa, sing penting lak semangat terus ya, Mbah.
3: Nggih,
1: nggih. Iya, alhamdulillah. Monggo niki Mbah jawabane napa?
3: Nderek jawab nggih.
1: Nggih, monggo.
3: Belalang kupu-kupu, Mas.
1: Estu niku.
3: Nggih. Alasane kan siang.
1: Sebabe
3: makan nasi malam minum susu.
1: Yo, lah ngaten.
3: Sehat niku.
1: Sehat-sehat banget nek niku ya.
3: Matur nuwun.
1: Sami-sami matur nuwun, matur nuwun. Oh ya, selanjutnya monggo-monggo sugeng enjing matuk gathuk.
4: Sugeng enjing matuk gathuk di Masku Ganteng.
1: Sugeng enjing monggo-monggo.
4: Nggih, pagi-pagi itu semleng kling.
1: Oh, ya ketangat niku kok ya. Wong ya jatah isuke.
4: Eta nele sare kecore.
1: Wah, ora ya iki mau mengkur sak jam orang jam. Kula iki nek ngene iki mlaku pikiran tangi ora ya sesuk ngono. Nek blandang lak ya bingung kula.
4: Ya ampun.
1: Sing bahkan sehat selalu ya Bu Agianti ya.
4: Nggih, sehat. Meskipun wingi sore periksa sudah sembuh.
1: Wah, alhamdulillah. Agak ketoke wis seger meneh niki.
4: Aku tak tertawa periksa
1: Ya, wis percaya kula Pak Men sehat terus ya Bu. Ya.
4: Halo, rame karo ro gatel payon
1: aku. Heeh, ya mengar kukur-kukur wae.
4: Nganti wakwi-wakwi terus.
1: Kanjeng meng wakwi-wakwi. Niki kewane napa Bu Agianti?
4: Niku nggih niku wae.
1: Napa?
4: Belalang
1: meng padha mbok ya liyane.
4: Ya tuma wae.
1: Oh ya terus njuk tuma.
4: Lah wis sehat kok kejaman biyen nganti saiki ya ora ilang-ilang sehat terus.
1: Oh kok ya ono wae ya buah gianti ya. Tuh berarti apa-apa ya ono wae kok ketok.
4: Lah kadiane.
1: Kumun kula yan.
4: Nggih.
1: Ngaten.
4: Makasih ya Mas.
1: Nggih.
4: Ganteng dadah.
1: Dadah matur nuwun nggih. Tumo niki wae. Lanjut lagi monggo sugeng jeng matuk gathuk.
5: lu jeng enjing masuk kado ting telatah wates erek masuk masih lah.
1: Mangga mangga wates hadir.
5: Iya wates hadir.
1: Siapa Mas Mamat ji?
5: Pengasini pun alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sehat
5: sehat di panjangan kita sehat ya masih lagi.
1: Amin amin.
5: Kru keempat kita nol berempat tuh di kemauan kita jadi.
1: Amin amin amin. Mangga mangga.
5: Tasir
1: redup niki Mas Mamat ji neng buat nasir banget. Jeleras padahal
5: mengingling adem ora semangat.
1: Lagi. Mangga mangga.
5: Semangat.
1: Ah, mangga. Semangat.
5: Kok ya kalau sehat niku.
1: Oh, mangga to.
5: TV-ne semangat.
1: Nggih.
5: Yo wonten sate,
1: sehat. Niku sehat ya.
5: Nggih, sehat napa blatung nggih. Sehat.
1: Niku nggih sehat.
5: Kaya ngoten niku ya tetep urip.
1: Tetep urip gak gleling niku ya.
5: Tetep semangat.
1: Heeh.
5: Nggih. Sehat salam budaya.
1: Lestari budayaku. Matur nuwun Mas Mamat. Lanjut lagi mangga sugeng esuk matuk gaduh.
6: Sugeng esuk.
1: Matuk gaduh. Mangga mangga.
6: Mas GL STW.
1: Mangga Mbah NY.
6: Sehat to?
1: Mbah istunipun Mbah Naya sehat ugi ya.
6: Alhamdulillah, bonceng Mbah Mus didunken dalan.
1: Ora apa-apa, ya kesusu kok ya Mbah Mus gak terus nolak riko.
6: Kecem Mbah Mus ya.
1: Tepe kok ya. Heeh. Atau Mbah.
6: Susu ngapa to Mbah Mus?
1: Kirangan niku.
6: Pak Depaimin ayo.
1: Mangga Mbah.
6: Karo Mbak Siti, tunggu.
1: Mangga mangga.
6: Nek sing siati walang karo kupu kuwi. Jane ya pianu kae kangguru kae sehat Mas.
1: Kok iso Mbah?
6: Lah mlumpat-mlumpat terus. Aku ning sehat kae
1: ya. Oh ya, wong kita mlaku biasa wis iso mlumpat terus ya Mbah.
6: Gacing barangnya. Heeh. Mlumpat ya sehat.
1: Pernah-pernah dilumpati iki.
6: Eh, kenapa ya?
1: Kata ya, Mbak.
6: Salam sehat bersama perempat
1: Merdeka. Matur nuwun, matur nuwun, Mbah NY. Lanjut lagi mangga sugeng kencing matuk gak. Aduh, aduh. Nggih, mangga. Cekelan wong bana ya iki ming brak-bruk ning ya. Mangga sugeng iso matuk gaduh.
7: Sugeng yang matuk gaduh ipo kirim lebet.
1: Mangga, Pak Sunardi menapa?
7: Lah,
1: sehat ta Pak Sunardi?
7: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
7: Amin. Langsung bola pandemi niku matuk gaduh.
1: Injis, sedaya tansah sehat. Amin.
7: Nipur bola pandemi sedaya mas gila.
1: Injis, Pak Sunardi. Monggo, monggo Pak Sunardi.
7: Niku kula derek niku
1: sing pundi?
7: Belalang kupu-kupu.
1: Belalangan kupu-kupu. Ngaten nggih Pak Sunardi.
7: Matur nuwun.
1: Sami-sami matur nuwun Pak Sunardi Mursari. Salajengipun monggo sugeng enjing matuk gaduh.
8: Sugeng enjing matuk gaduh.
1: Monggo monggo.
8: Tepi barat derek matuk.
1: Iya, monggo silahkan Mas Banderpul. Pangestunipun masih bulu kisah keluarga tansah sehat nggih.
8: Amin.
1: Alhamdulillah.
8: Injih. Enggak ada sepon kan ngukur-ngukur ke sampean mau.
1: Kenapa?
8: Kan ngukur-ngukur ke.
1: Eh, Bu Bagianti mau napa? Gak telen jar.
8: Sampean nyangi mboten.
1: Nun.
8: Sampean nyangi mboten.
1: Ah, mah kula. Main ngukuri dhewe kok ya.
8: Oh, nggih, nggih. Apa pun sehat kok.
1: Nah, mulan niku tapi iki pun periksa jare.
8: Nek wingi kan kudu sing kon dikukur ke mboten napa. Apa sehat ben ngukur.
1: Ah, main ngukur dhewe ya Mas Ipul ya.
8: Mas, ana belalang kupu-kupu iki kan kuwi kewan sehat yo diombeni susu lan sego men dadi sehat
1: ya ini. Apa yen apa?
8: Iya. Jane ora nek wong sehat apa bakal di makan nasi atau minum susu.
1: Wah, iya deh.
8: Kuwi ora sehat iki belalang kupu-kupu iki Mas.
1: Oh, malah ora sehat. Oh ya, sing sehat apa?
8: Sehatnya rusak.
1: Oh, rusak napa niku?
8: Rusak.
1: Wah.
8: Rusak, rusak.
1: Eh, rusak ya.
8: Rusak, rusak, Mas.
1: Wah, kaya rusak iki sehat berarti.
8: Oh, sehat tenan.
1: Oh iya.
8: Karo menjangan.
1: Menjangan, kidang menjangan.
8: Sehat ae menjangan.
1: Ora menjangan, hooh.
8: Tapi turun-turun.
1: Turun-turun ge, kayak prei iki kulit jangan ya.
8: Heeh. Padu karo menjangan kuwi Mas sehat
1: ge. Oh, ngaten ya Mas Ipul ge.
8: Iya, teman Mas hilang ge.
1: Nggih.
8: Salam sehat, salam budaya.
1: Lestari budayaku, matur nuwun Mas Ipul. Salajengipun sugeng enjing matuk gaduh.
9: Halo, sugeng enjing matuk gaduh, mlender ngitan
1: kidul. Mlender ngitan kidul, monggo monggo. Jalan Paris napa niki?
9: Nggih, alhamdulillah sehat Mas Gilang nggih.
1: Pangestunipun, Bu Yayu iki sehat nggih, saya keluarga.
9: Sehat.
1: Alhamdulillah. Mangga Bu Yayu niki sing sehat ugi kejawi
9: awake dhewe. Kok ame-ame belarang kupu-kupu.
1: Ah, kameng melu-melu kok ya.
9: Nggih niki ya penyakit paling sehat nggih njenengan lho.
1: Wah, alhamdulillah nggih disyukuri. Nggih
9: niki kan malam siang pagi, malam.
1: Nggih terus pagi ya. Iya, matur nuwun. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Bu Yayu nggih tansah sehat ugi nggih. Lanjut lagi monggo sugeng njeng matur gaduh.
10: Nguk esok tengok tengok
1: tengok tengok neng ngarepan aduk gaduk kayak terus
10: ngombe kopi tapi tane gaduk
1: weh kayak terus
10: sing duwe iki lho mas kok ora tau mlebu iki muga-muga sehat ya
1: sing duwe napa
10: ayo iki sing duwe kok ngene iki
1: kok ngono kuwi
10: Oke Bandung iki sing duwe lagu kangen iki di Bandung.
1: Oh, lak ngaten. Ya mugi-mugi sehat nonton ya lek ya. Lama sekali nggih. Ya mugi sehat selalu.
10: Ya muga-muga sehat di Bandung.
1: Amin amin
10: nggih. Panati wis mlebu, Mas Mamat wis mlebu. Pun. Iku sing selalu mendoakan semua pendengar Rompat ya Mas.
1: Oh, lak ngaten nggih to, Lek Pak Idi nggih.
10: Kapan paling hebat Mas Mamat karo Pak Sunardi itu.
1: Luar biasa nggih.
10: Iya, Nek. Pak Amin tak mung khusus Mas Aldi ya.
1: Nah. Heeh.
10: Lu ame ra didongake.
1: Ya, anu ya ana cirine dhewe-dhewe. Kuwi iki men beda e.
10: Mung ngarani Koko Prabu.
1: Heeh.
10: Iki jarane geng-gengan.
1: Ora, pamen kabeh dadi siji, semedulur kabeh nggih to.
10: Lebih ora Koko Prabu.
1: Sinten?
10: Halo, saya Gangga kakangku.
1: Oh, iya ading ya kae.
10: Tak yo minggu guyon longgo to. Sakit mana?
1: Rading tenanan nek lek Pak Edi iki iso.
10: Ya, cetak jawabku ndak sing ditek wong telu.
1: Ya, jawabane apa lek Pak Edi?
10: Zebra, Mas.
1: Napa?
10: Zebra cross.
1: Yo, zebra apa zebra cross beda lho niku.
10: Ya, zebra cross.
1: Zebra cross.
10: Sing distrek ora apa-apa ya kan paling sehat
1: to. Oh, ya di wah ada kae. Ana truk ana tronton werna-werna ya teges e. Matur nuwun. Matur nuwun, lek Pak Edi tansah sehat, sehat keluarga. Sak lajengipun sugeng njeng waduh. Gaduh. Monggo saged menawi bali malih wonten ing gangsal sekawan 0333 monggo-monggo. Wah niku lek Pak Edi niki. Sugeng enjing matur gaduh.
11: Sugeng enjing matur gaduh.
1: Iya, halo. Lho, kok lagu mecek lho dengan iki lho.
11: Dengan iki marang jelek.
1: Kok jelek iki piye to?
11: Ngarang kudu sik karo ngomong nanti.
1: Nggih pun alon-alon riyen nggih to.
11: Matur gaduh, enjing nggih.
1: Sugeng enjing mas Abdi.
11: Sehat selalu panjenengan sak keluarga.
1: Amin amin.
11: Juga sehat di jalan sewon dan semua pendengar Pro 4 Yogyakarta tanpa terkecuali sehat. Nggih menika nggih
1: sak
11: Pak Yanto, Pak Yanto. Mugi sehat selalu.
1: Sehat selalu.
11: Kula ajeng ninggal njenengan niku nanu adre Pak Yanto.
1: Lah pripun? Mboten ana apa nek niku pokoknya disinggal-singgal.
11: Londrine laris
1: ngoten. Oh ngaten nggih.
11: Pak jawab, Pak jawab.
1: Napa jawabane niki?
11: Niki mboten tiru-tiru.
1: Nah, tenan lho niki beda lho.
11: Mbah mboten, kula ndak kok kleru wingi. Kleru. Lho ame-ame itu kupu-kupu belalang.
1: Ah, oh dibeda diwolak-walik kayak terus.
11: Ya kupu-kupu belalang niku lagune paut niku.
1: Heeh. Terus
11: anu nek ning guyone nggih. Apa? Susu
1: kuda liar. Oh. Wah, niko. Matur nuwun ya, Mas Adi ya. Matur nuwun nggih. Wah, susu kuda liar. Lanjut lagi monggo sugeng njeng matuk gaduh.
12: Sugeng njeng matuk gaduh Mas Ilang.
1: Sugeng njeng monggo-monggo.
12: Saking Brosot Pak Mujiono.
1: Pak Mujiono wonten ing Brosot. Wah, sehat ta Pak Mujiono nggih?
12: Alhamdulillah nyenan iki sehat.
1: Pangestunipun Pak Mujiono. Nggih. Monggo, monggo.
12: Kula lain daripada yang lain.
1: Wah, jawab niki. Napa?
12: Kula utawi ular.
1: Ula utawi ular.
12: Niku mbrungsunge anggar gering sedhithik ati dadi ganti salin.
1: Oh, salin klambi.
12: Wah, jadi gue udah gila.
1: Ngerti, Jee. Matur nuwun, matur nuwun Pak Mujiono, matur ing brasa. Nggih, salajengipun sugeng esuk matuk gaduh.
13: Sugeng esuk matuk gaduh.
1: Weh, mangga. Dari Mendut-Mendut.
13: Betul.
1: Mangga lek Rimbang, sehat to niki lek Rimbang, sedaya keluarga.
13: Bilang dan keluarga sehat semuanya.
1: Panges tu nih pun kilek rimbang. Masih redup, ora tek adem ya lek ya.
13: Oh ora iki.
1: Aku mau wani adus kok. Lek biasane ora. Oh,
13: berarti biasane ora tau wani.
1: Wong kalek rimbang.
13: Nggih. Aku arep njaluk kanu wae.
1: Napa?
13: Apa ki? Waktu Siti.
1: Oh ya, boleh Siti ya.
13: Ya, Siti, Om Siti wae.
1: Wong kalek rimbang.
13: Batuk gatuk ki ditambah kena wektu ne.
1: Tekan kira-kira jam 12 ngono ya lek rimbang.
13: Ya ora ya jam 8 ngono lho,
1: ben rame banget ngono. Oh, jam 8 ben rame banget.
13: Ketok sak jam tambah. Lho, engko nek esuk kanu e. Males do salam-salam e. Lah iya iki. Heeh. Nek acarane ganti salam-salam ben iku.
1: Iya ya, nggih.
13: Ya, aku yang mau jawab ya aku.
1: Jawabane.
13: Sekolah kuwi
1: mae. Wis padha karo kancane wae.
13: Terus terang iki melu-melu aku.
1: Oh, iya. Seneng kula lek blok aku suta ngaten.
13: Lah iya blok aku suta. Itu saja lagi lah.
1: Ngaten nggih. Ngaten nuwun, matur nuwun nggih. Lek rimbang saking Mendut-Mendut Magelang. Lanjut lagi sugeng ngaji matuk gaduh.
14: Sugeng enjang matuk gaduh.
1: Eh mangga mangga.
14: Nggih, kabar kok sehat Mas Gilang?
1: Pangestunipun iki Mbak Yani ta niki?
14: Nggih.
1: Wah, sehat tuh kita Mbak Yani nggih.
14: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah monggo.
14: Pertanyaan
1: kerto. Tas pundi?
14: Pertanyaane kula mboten dong.
1: Lho, pertanyaane niku to, hewan apa yang paling sehat? Wo, gampang niku. Arep milih kewan apa? Engko to arep manuk arep napa ula napa kodhok.
14: Lah ya pertanyaan iki ya lucu-lucu tapi yo aneh.
1: Penyare ya mbok kok niki.
14: Oke.
1: Napa niki?
14: Lanang kupu-kupu mawon.
1: Wah, kene ya mengarep padha.
14: Lah, lha rada tepak ambel. Wis gak anu jawabane.
1: Mboten ana napa Mbak Yani nggih, matur nuwun nggih.
14: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, matur nuwun sanget. Nggih, lanjut lagi sugeng isuk matuk gaduk.
15: Sugeng enjang matuk gaduk Mas Gilang STW.
1: Sugeng enjang monggo. Niki ngerti kan mau jalin apa nggih? Wah, Bu Sriwi. Wah, sami sehat Bu Sriwi.
15: Sampunipun Mas Gilang dosundi.
1: Alhamdulillah sehat semangat.
15: Yeah. Bisa ketawa ceria.
1: Wah iya. Sehat. Ingaten.
15: Yang makan nasi malam minum susu.
1: Heeh. Sesuk elemu.
15: Saya tak ikut-ikut jawab.
1: Iya, ikut-ikut.
15: Heeh. Saya beda karo teman-temane.
1: Nah, bentene ten pundi?
15: Lah nek kabeh ketoke kan belalang kupu-kupu.
1: Nggih.
15: Kalau saya mau jawab rada nganggo logika Siti.
1: Wah, niki napa niki logikanya?
15: Logikane kan ketoke hewan yang paling sehat itu ya binatang amfibi, iso ning darat, iso ning laut.
1: Oh, nggih.
15: Jawaban kula kod.
1: Kodok ora masuk angin, ora kademen.
15: Kodok itu bedidan ya ora kademen. Heeh. Nggon panasan golek pangan ya iso.
1: Ya ora kepanasan ngoten ya Bu Sriwi. Nggih,
15: jawaban kula kodok nggih Mas Gilang.
1: Kodok ngorek mboten.
15: Kur ora apa-apa.
1: Heeh, wis biasa.
15: Jelas karo dalem kasuto
1: wis. Iya. Ngaten nggih. Sami-sami matur nuwun Bu Sriwi nggih. Lanjut lagi sugeng enjing matuk gaduh.
16: Halo, Sugeng Enjing Mas Gilang.
1: Monggo-monggo Pak Muladi.
16: Oke.
1: Oke, lah sehat Pak Muladi nggih?
16: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nggih,
16: monggo.
1: Pangestunipun nggih Pak Muladi. Oke. Ya, monggo Pak Muladi. Nggih, niki jawabane kewane napa niki sing paling sehat?
16: Sing paling sehat iya. Niki wae. Dengutang anak ini ya, poh ame
1: ame. Siang makan nasi. Matur nuwun nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muladi, oke matur nuwun. Lanjut lagi sugeng enjing matuk gaduk.
17: Wilujeng enjing matuk gaduh.
1: Monggo-monggo sugeng enjing Pak Dhe. Pangestunipun sehat semangat Pak Dhe iki sedaya keluarga sehat to nggih.
17: Alhamdulillah kula nututi Mbah Noyo ora ketututan.
1: Waduh waduh
17: buanter. Buncalke kanduli Mbah Noyo. Bonceng masih pun glundungke.
1: Glundungke
17: Pak Limbang tepa.
1: Waduh jan
17: bonceng Bu Siwi ya diglundungke.
1: Oh, alah alah.
17: Pak Muladi kok ya katut.
1: Alah kayak babak belur.
17: Pak Muladi sae.
1: Ulak ngaten, Ji.
17: Kula ajeng Jawa.
1: Napa niki, Pak Dhe?
17: Kewan sing urip mesti sehat.
1: Ya ana sing pilek
17: ya ora sehat.
1: Wonten sing pilek ya urip.
17: Tapi mboten enten, kewan kok pilekne ya tetep sehat.
1: Tetep sehat ngaten nggih, Pak Dhe.
17: Nggih, ngoten mawon, matur nuwun.
1: Sami-sami, matur nuwun, Pak Dhe Paimin. Salajengipun juga kencing matuk gaduh tene. Nggih. Monggo-monggo juga kencing matuk gaduh.
17: Kekijing, waduh, kacuh.
1: Monggo, monggo. Monggo.
17: Selep jalan sama semasuk.
1: Monggo, Mbah Dendi masuk.
17: Wah,
1: sehat ya, Mbah?
17: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah.
17: Kewan niku,
1: sehat.
17: Nggih. Waduh, tentun, buatin tau mati.
1: Oh.
17: Anaknya.
1: Anak apa?
17: Anak lembut.
1: Anak lembut.
17: Uget.
1: Uget, uget.
17: Aduh, tentu baju lah, urip.
1: Urip, urip terus.
17: Nggih, mbok mati ya tetep uget-uget.
1: Niku
17: sehat.
1: Niku sing paling sehat niki ya, Mbah.
17: Nah, nggih. Apa ten bayu nggih boten pilek. Kewan mati kok yo sewu nek.
1: Heeh.
17: Udene uget-uget.
1: Terus uget-uget terus Bapak. Boten
17: tahun ten uget-uget kok mati.
1: Enggak terus mati ya,
17: mati. Uget-uget.
1: Mati ya niku tetep uget-uget ya, Mbah.
17: Iya.
1: Ya, matur nuwun, Mbak Gladi J, tansah sehat. Nah, uget-uget J. Salah jengipun, monggo-monggo sugeng njeng matur gaduh.
18: Bukar sipi njenengan.
1: Monggo bukar sipi.
18: Nggih.
1: Nggih, sami sehat bukar sipi nggih.
18: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bang Estunipun, monggo bukar sipi. Niki kewan apa sing paling sehat?
18: Nyamuk.
1: Nyamuk.
18: Nang nggih
1: wong buktine
18: nggih
1: ampun bengi nyokoti
18: terus
1: nggih. Ketoke iki wis diseblak dipanene kok sesuk ana menah ya buka sipi.
18: Wis
1: sampun mari. Heeh. Ngaten nggih. Matur nuwun nggih. Buka sipi nyamuk diceblak-ceblaki bendina kok ya ana wae nggih. Matur gatuk sugeng esuk. Sugeng
19: esuk matur gatuk lek suto.
1: Monggo.
19: Sugeng
1: esuk warwasita lek suto. Anu napa nomba tuwa. Muda sedaya.
19: Wah, lagi.
1: Arep menek ngaten.
19: Mboten muda nggih, Ro.
1: Wah, ora beda kaya mudane ora muda. Wah, enggak, Ji. Yo,
19: tak jawab.
1: Napa niki?
19: Kewan niku sing sehat to, Mas?
1: Nggih.
19: Kan tak jawab warak as.
1: Napa niku?
19: Warak as.
1: Warak as.
19: Waras terus, Mas.
1: Oh. Waras iki waras gak ngaten ta karepe.
19: Anjir,
1: warang itu lihat ya. Anjir.
19: Waras itu pun ngasih mawon, matur nuwun.
1: Sami-sami matur nuwun, waras yuk, waras nih, matur nuwun. Sutresna Budaya mangke pun lajengaken malih jawab teng siaran Matuk Gaduh. Katoraken salah setunggaling lagu langkung rumiyin saking Deni Caknan lan Ogi Cak Precil wonten Angel menika nggih Sutresna Budaya. Tetep nyawiji wonten ing atur giaran.

0: Indonesia adalah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
1: Menurutku, Indonesia itu ya aman dan nyaman.
0: Kalau Indonesia itu selalu macet dan tidak teratur lalu lintasnya.
2: Menurutku, Indonesia itu aman dan nyaman.
3: Indonesia itu tanpa keributan dan selalu bersatu.
4: Wujudkan cita-cita Indonesia sekarang juga.
5: Tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Raden Dursasana kasatriyane Banjar Junut duwe watak sombong, sak wenang-wenang seneng ngece nggodani wong wadon. Duwe pusaka Kyai Barto

0: Perempatan Raring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya kembali lagi di Maduk Gaduk di pagi hari ini tentunya bersama saya Gilang Sutowiyoso atau Jawi Sutresno Budaya. Lalu tadi tentunya kita sudah buka di line telepon, nanti juga kita akan buka yang ada di WhatsApp, yang sudah rawuh di WhatsApp menikah Jawi Sutresno Budaya. Namun kita berikan terlebih dahulu salah satu informasi, sedikit informasi tentunya terkait dengan makanan menikah Jawi, karena Sutresno Budaya memasuki usia lanjut menika nggih, kebutuhan gizi seseorang mengalami perubahan menika, sehingga pola makan sehat tentunya menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas hidup. Nah, lansia begitu jadi dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang kaya akan protein seperti ikan, telur, tahu, tempe dan juga daging tanpa lemak untuk membantu mempertahankan massa otot, sekaligus memperbanyak asupan sayur, buah serta biji-bijian utuh yang mengandung serat tinggi guna menjaga kesehatan pencernaan. Selain itu juga kebutuhan kalsium dan juga vitamin D itu perlu dipenuhi melalui susu rendah lemak atau sumber pangan lainnya untuk menjaga kesehatan tulang dan mengurangi risiko osteoporosis. Nah, selain memilih makanan bergizi, juga itu perlu memperhatikan pola makan yang teratur dengan porsi sesuai kebutuhan tubuh, mengurangi konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan juga lemak jenuh yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Tidak kalah penting juga untuk mencukupi kebutuhan cairan setiap hari serta tetap aktif bergerak melalui olahraga ringan yang akan mendukung metabolisme tubuh dan juga menjaga kebugaran dengan menerapkan pola makanan yang sehat secara konsisten. Itu tadi, semoga dapat menjalani masa tua yang lebih sehat, aktif dan mandiri. Astuni pun kagem Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon mugi tansah pinaringan sehat. Kados to kewan ingkang pun bahas wonten ing njing menika nggih, kewan apa menika sing paling sehat? Wah, Cobi, kalau yang ada di WhatsApp ini jawabannya apa aja, kita buka satu persatu ya Sutresno Budaya. Kewan apa sing paling sehat? Ada dari Bu Mulyajin, derek nyimak mawon nggih. Bukar sibi kalau mawon nggih, matur nuwun sangat. Ugi Mas Suyanto Pundong menika ugi matur nuwun sangat. Mas Tio di Magelang, kupu-kupu. Mas Enget jawabnya belalang dan kupu-kupu Mas. Mbah Jio, Maduk Gaduk, lumba-lumba je. Kang Min jawabin apa niki Kang Min?
1: Sugeng esok Maduk Gaduk, sugeng enjang Mas Gilang Sutoyoso.
0: Sugeng enjang.
1: Kulo Kang Min saking jojoran kulon triwi tadi. Jangan tanggane Pak De Paimin.
0: Oh ngata.
1: Pedukuan nanggul
0: Mas. Oh je.
1: Jawaban kulo. Gimana ke Trenggiling Mas?
0: Trenggiling.
1: Glindeng.
0: Glindeng wae.
1: Kalian sehat Mas?
0: Sehat terus je. Matur nuwun Kang Min. Mbah Noyo kalau mau belalang kupu-kupu Pak Barno tempel. Jawabannya belalang kupu-kupu. Pak Untung jawabannya belalang dan kupu-kupu. Pak Kasiono.
2: Matuk Gatuk. Sugeng Enjing Mas Sugeng Gilang Sutoyoso.
0: Pak Kasiono.
2: Lo Pak Kasiono bulawen
0: programi
2: ngaturaken jawaban miturut kulo. Ingkang paling sehat menika semut.
0: Semut.
2: Ngaten Mas.
0: Oh, ngaten.
2: Gilang Sutoyoso
0: nggih. Sugeng enjing matur nuwun Pak Kasiono nggih, tansah sehat. Pak Amri Sistian menika nggih jawabane kuda. Bu Siti dibangun tapan menika. Derek jawab yang paling sehat itu ikan nggih, matur nuwun. Mbah Syur Hargolawu uget-uget. Nah, Bu Widyaning sih hewan paling sehat itu kelelawar. Bu Kiran dari absen mawon Mas Gilang nggih, matur nuwun sangat. Pak Gading singgat. Wah, Bu Sugiyarti jawabnya napa niki?
3: Sugeng enjang matuk gaduh.
0: Sugeng enjang.
3: Nggih. Tapi saya jawab hewan yang enggak pernah.
0: Nggih.
3: Hewan yang enggak pernah sakit.
0: Heeh. Ah. Paling sehat. Nggih, matur nuwun sing sehat iku sing enggak pernah sakit. Nggih. Matur nuwun Pak Jumakir menika nggih. Derek jawab menapa niki? Semut ireng nggih, matur nuwun. Pak Babang Sutarno kupu-kupu Mas Gilang dan juga belalang. Mas Guru Kadipiro jawabane kata Pak Guruku dulu hewan yang paling sehat adalah hewan belalang dan kupu-kupu, sebab tiap pagi makan nasi, siang malam minum susu. Matur nuwun. Pak Damas Gus, gajeng Pak Guru jawabnya jago sehat. Matur nuwun. Bu Siti dipakem menika nggih, derek jawab uget-uget, matur nuwun sangat. Pak Haji Mujiono menika uget-uget Pak Agus Prastawa jawabane ularaga. Nggih matur nuwun Kang Dirjo Bantul jawabane kupu-kupu dan belalang. Pak Iswadi kata soalnya selalu melompat-lompat. Nggih. Salah jengipun Pak Tejo menika jawabane beruang matur nuwun. Bu Esti Kulon Progo belalang dan kupu-kupu. Pak Sutarno derek jawab belalang dan kupu-kupu. Ugi wonten Mr. Wit nah, jawabannya gajah. Gajalah kebersihan matur nuwun. Bu Asri Lembah Sunyi jawabnya kuda nil. Salam sehat salam budaya lestari budayaku. Pak Sayyid Ahmad menika di Kali Kontes Klaten jawabannya kutu buntut min. Oh ya kutu buntut. Bahlan tambah Bantul jawabannya dokter hewan. Niku lah dokter toh. Kok terus dokter hewan gak terus dianggap hewan. Matur nuwun ya Bahlan ya. Basar Jiman menika dari Mandukisme belalang dan kupu-kupu salam budaya lestari budayaku. Pak Trimoya dikricak jawabannya belalang. Yeah. Ibu Widi Surabaya jawabane hewan beruang duit-duit terus seneng toh Mas. Oh ya, bener niku. Bu Wigati di Wonosobo. Semut Mas matur nuwun nggih. Mbah kita di Semanu jawabnya hewan yang paling sehat adalah semua hewan apa saja tak pernah sakit matur nuwun. Salah mboten napa. Pak Suryo jawabane napa menika?
4: Madu gaduk sugeng enjang Mas
0: Kidang.
4: Apa yang paling sehat?
0: Napa nggih?
4: Belalang dan kupu-kupu.
0: Kupu-kupu.
4: Kalau malam minum cucu.
0: Minum cucu. Gitu,
4: Mas Kidang. Matur nuwun sehat semangat. Salam budaya.
0: Lestari budayaku matur nuwun Pak Suryo. Pak Gatot Anjono belalang dan kupu-kupu. Ibu Rami di Melati. Derek jawab meniko belalang. Anje matur nuwun. Ibu Arin di Semanu.
5: Wilujeng enjing. Wonten ing Madok Gatot.
0: Wilujeng enjing Ibu Arin. Monggo-monggo.
5: Kula derek mlebet kemawon.
0: Oh nggih.
5: Boten saged matur kewan niku ya ora ngerti le sehat sing ngendi sing gampang lara sing ngendi.
0: Pokoke muga-muga kabeh sehat ngaten ya Bu Bari. Matur nuwun. Pak Darmini menika ikan enggak pernah masuk angin. Nggih, Mbak Gladi matur nuwun. Mas Pri di playa jawabane belalang Mas karena sutange gede. Bu Azumi kuda zebra. Bu Ati Sulistya jawabane kambing Mas Gilang. Nggih, Mami Sartika jawabane napa Mami?
6: Halo Mas Gilang Sutowiyoso.
0: Iya, halo.
6: Sugeng matuk gathuk
0: nggih. Sugeng matuk gathuk nggih Mami nggih.
6: Sing Mami Satika masuk.
0: Ya.
6: Kasih sayang dulu buat semasa jamuah
0: muah muah muah.
6: Kula tak melu jawab.
0: Jawabane.
6: Anu napa yo penyiare sehat.
0: Sehat.
6: Penyiare sehat.
0: Sehat.
6: Melu jawab sih. Hewan yang paling sehat.
0: Kupu dan belalang nggih.
6: Matur nuwun Mas Gilang.
0: Sami-sami matur nuwun Mami Sartika. Mbak Sarmini di Kulon Progo menika nggih, jawabnya nyamuk menika matur nuwun. Pak Untung Raharjo menika nggih, nek kada udan ya ngorek banjir ya ngorek neng banyunan terus ora tau masuk angin barang om ya. Matur nuwun. Ibu Dewi Budia menika nderek jawabe napa niki? Plesetane ular raga. Matur nuwun salam sehat. Ibu Atun menika madhe gandhe ku jawab nggih kaki 1000. Terima kasih Mas Gilang dari Jalan Pantai Trisik nggih. Bapak Mursidi di Sleman Jalan Gundaran menika belalang dan kupu-kupu karena kalau siang makan nasi malam minum susu. Mbah Giman jawabnya Mas Gilang adalah hewan kuda lumping nggih. Mbah Imah jawabane napa?
7: Langsung bedek Mas Gilang
0: monggo
7: Imah mati Kulon Progo
0: nggih.
7: Kuwi sing iwak sehat iki anu kewan sing sehat iki iwak
0: iwak
7: ikan Mas
0: ikan
7: yang berbanyu ora tau
0: ora mau masuk angin nggih. Keroan yo ora tau gitu. Pak Sunaryana di Munilan jawabannya uget-uget. Pak Amin di Sewan lumba-lumba. Ibu Mami di Sewan jawabannya lumba-lumba. Pak Sudarmono menika jawabannya tak Darmono dari jawab ular matur nuwun. Pak Toyong luar kupu-kupu. Pak Muhammad menika dari jawab yo gajah ya Mas matur nuwun. Ibu Syarmiatun Jalan Dendles menika semua hewan sehat soalnya kalau diusir pasti lari dan terbang. Ibu Tuti dijaga yudan menika derek ngregengaken kemawon matur nuwun. Pak Sutrisno Gamping menika jawabanipun belalang dan kupu-kupu. Mbak Popi di Muntilan jawabnya belalang dan kupu-kupu. Ibu Jumira jawabane napa?
8: Sugeng enjang Mas Gilang. Sugeng matuk gatuk.
7: sugeng sehat, sugeng semangat. Niki kula Ibu Jumirah saking Panti Pijet Tunanetra Wisma Usada bangun tapan
0: monggo.
7: Kupu-kupu
0: kupu-kupu nggih, matur nuwun Bu Jumirah nggih. Ibu Salamah menika jawabane semut atau ulat, matur nuwun. Ibu Hartini di salam jawabane nyamuk, Bu Eni di Taman Tirta cacing, Bu Partinah Bandul jawabannya walang kupu-kupu, Mbak Anggun kalau kata Mbah Google belalang dan kupu-kupu makan siang makan nasi malam minum cucu, matur nuwun. Nah ya Mbah Google ngerti kabeh. Lek Mbah Sutombo Mbak Cindy jawabannya napa niki? Belalang dan kupu-kupu, matur nuwun. Pak Aris jawabannya belalang kupu-kupu. Nggih, Bu Pairah jawabane napa niki? Hewan yang paling yang hidup di darat dan di air, amfibi, matur nuwun. Babe, babe sinten?
8: Sugeng esuk.
0: Walah.
8: Matur kado.
0: Mangga. Sugeng
8: esuk Mas Kila.
0: Nggih.
8: Bu Hana di Berani Kidul Tri.
0: Mangga Bu Hana.
8: Jawabanku zebra.
0: Zebra, keras nggih. Matur nuwun Bu Hana. Nenek Suhan dari jawab menikmati nyamuk. Romo Kapsul absen saja pun berubut Mas Gilang. Niki Romo Kapsul Mas Lama di Papua. Tiap ikan nge, Mas tiap waktu berenang tapi gak pernah masuk angin. Pak Bodo Triutomo juga ngejeng menikmati Sri Galak penyakit wedi kabeh. Oh iya Pak Efek Suwondo menikmati jawabannya tikus sebab diobati terus saking oke. Matur nuwun Mas Pak Supoyo.
9: Sugeng esuk matur kado.
0: Nggih.
9: Sugeng esuk Mas Gilang Sutowiyo.
0: Sugeng esuk Pak Supoyo.
9: Salam sehat, salam sejahtera tansah wonten ing panjenengan. Jawaban kula menika hewan ing paling sehat menika
0: nggih. Nggih.
9: Macan
0: niku. Macan sebab e napa?
9: Bakune guyu ora tuku
0: keplok ora tombok.
9: Tetep semangat,
0: semangat. Mas, tetep
9: gues nggih Mas.
0: Tetep gues nggih Pak Supoyo.
9: Nggih.
0: Matur nuwun Pak Supoyo, tetep gues tansah sehat. Ibu Wati jawabnya belalang dan kupu-kupu alasannya siang makan nasi, malam minum susu. Pak Saryanto di Jayegan. Menika jawabannya semua sehat, terima kasih. Ibu Ningsi di Wonosari. Kulo jawab Mas Gilang kodok, matur nuwun nggih. Selamat pagi Mas Gilang, maaf ya saya sudah di RSPAU untuk check up. Oh nggih, Oma tansah sehat, salam bertugas, matur nuwun sanget. Bu Sri Arjono matukismo menika jawabnya lumba-lumba, matur nuwun nggih. Pak Ferry Gunung Kidul jawabane uget. Nggih. Matur nuwun uget napa uget uget. Matur nuwun Pak Wagimo ugi menika Mas Gilang Suton derek neban nggih hewan bencok menika nggih, matur nuwun. Bu Sri Sugiyarti jawabnya uget-uget. Pak Suhardono Raharjo kupu-kupu karena siang makan nasi kalau malam minum susu. Ibu Ningrum di Wonosari jawabnya pundi menika sekedap. Oh, burung merpati Mas. Yo burung merpati. Sebab napa menika Bu Ningrum? Mbak Mulya di Nagatirta selamat pagi. Selamat pagi Mbak Mulya. Belalang dan kupu-kupu, nggih, karena siang makan nasi kalau malam minum susu. Mbah Mulya Nagatirta terima kasih, nggih. Sugeng njang matuk gathuk Mas Gilang, nggih. Monggo-monggo, sinten? Jawabane ben padha kancane mawon nggih, uget-uget. Salam kagem pandemen matuk gathuk, salam kenal Ibu Farani Suparjilah menika nggih, matur nuwun sanget. Salajengipun menika hewan yang paling sehat yaitu belalang dan kupu-kupu karena kalau siang makan nasi malam minum susu. Ibu Bekti di Serandaan matur nuwun. Ibu Sunar selamat pagi Mas Gilang, sehat selalu nggih. Ibu Sunardi dari Abimana 2 menika nggih, ikan jawabannya karena di dalam akuarium terus. Bu Sutini menika geng-geng matuk gathuk Mas Gilang niku lintah lincah. Matur nuwun nggih. Bu Pipit salajengipun menika wonten sugeng esuk Mas Gil. Nggih, Bu Pipit jawabanku napa niki? Kodok Mas. Olahraga terus lompat-lompat. Oh. Kada olahraga terus lompat-lompat nggih. Ibu Atun jawabnya belalang dan kupu-kupu Mas Gilang nggih. Utawa padha lek gono uget-uget. Pak Eko Mulyono sugeng enjing Mas Bro nderek jawab nggih. Beruang matur nuwun. Pak Min Suratno, sugeng jeng Pak Min, salam sehat. Niko jawabane sidat. Salam kagem Nina Gendis yang OTW ke sekolah, matur nuwun. Ibu Siti Dindewangan jawabannya, aduh pundi tadi. Sugeng jeng, ugi Mas Gilang derek jawab niko hewan yang paling sehat itu ikan. Karena selama hidupnya di air enggak pernah masuk angin. Matur nuwun Mas Gilang. Selamat berkarya, semoga sehat selalu. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Sutresna Budaya. Cobi ingkang lumantar telepon tasih wonten mboten nggih, napa pun do menyerah kabeh. Ada. Aduh gatuh sugeng isu.
10: Siang makan pasti kalau malam minum susu.
0: Susu elemu.
10: Ayo, ngomah wis panas iki.
0: Kene ya wis panas li.
10: Ayo, mung kuwi mesti rak mengko sing blecet ki ra ngerti sing blecet ki bu penyiare bu pendengare.
0: Curiga terus ta ya elek ya.
10: Ayo.
0: Ngaten ya li.
10: Belalang ku ya,
0: matur
10: nuwun sing penting wis mlebu. Apa wis ra iso wae ya.
0: Tak buka meleh niki.
10: Yo,
0: matur nuwun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, matur nuwun. Sugeng isuk matuk gatu.
11: Sugeng isuk matuk gatu.
0: Mangga, mangga. Dari?
11: Berbah masuk.
0: Berbah?
11: Iya.
0: Siapa?
11: Pak Muryanto.
0: Pak Muryanto ten berbah.
11: Janji.
0: Mangga Pak Muryanto niki kewan apa sing paling sehit?
11: Yang paling sehit itu kabeh kewan sehat
0: dewe. Ah niku mek arep tambahi dewe niki wae. Ah ora, kok ya ora ngancani le sehat kok ya. Senengane niku. Ngaten Pak Muryanto. Nggih, ngaten
11: nawon, matur nuwun Mas Gilang.
0: Matur nuwun, matur nuwun, nggih. Salah jengipun monggo matur gaduh sugeng enjing.
12: Gong enjing matur gaduh.
0: Monggo.
12: Lanuwun.
0: Nggih, blebet iki monggo kewane napa sing paling sehat?
12: Lah.
0: Napa?
12: Ya ki mau kok ya.
0: Napa?
12: Belalang kupu-kupu.
0: Es tu.
12: Iya kok ya.
0: Siang makan nasi.
12: Siang makan nasi, malam minum susu.
0: Malam-malam ya bubuk wae.
12: Nggih, matur nuwun nggih.
0: Matur nuwun. Nggih, siang makan nasi, malam minum susu. Lanjut lagi, matuk gaduk sugeng enjing.
13: Alhamdulillah, iso-iso masuk, iso dibagai rumah segilang.
0: Lomo kok.
13: Pancen kudu ngono kuwi.
0: Wah, ta ya.
13: Ayo yo sukap ki ra tau iso mlebu.
0: Ah niki pun saged mlebet.
13: Nggih, alhamdulillah. Kula jawab e magot wae kok, Mas.
0: Napa?
13: Magot.
0: Magot.
13: Nggih, magot ngene.
0: Sebab e.
13: Kayak yo apa kayak tulang,
0: duyante, kayak
13: sayuran,
0: entek, niku,
13: kayak nasi, entek, bok titik mati, entek,
0: niku rahasia nih geragah,
13: niku, jawabannya magot mas,
0: magot, di,
13: matur
0: nuwun
13: gak mas,
0: matur nuwun, di,
13: karyo pareng matur nuwun,
0: sami-sami matur nuwun, di magot niku aja, sugeng isuk matuk gaduh,
14: sugeng isuk matuk gaduh,
0: mangga.
14: Hewan tetap rasa mati, ya uget-uget
0: uget-uget mawan, Lik?
14: Mawan, itu ya bodoh
0: ya kudu pada, main kompak matur nuwun, matur nuwun ya kanan, uget-uget bodoh, ya ugi wonten Pak Cahyono Sono Sewu menika jawabane napa menika manuk beri tansah memberi nggih matur nuwun Ibu Minarting luar Magelang jawabannya kupu-kupu Mbak Cindy jawabannya kupu-kupu belalang kupu-kupu nggih Pak Tulano Wirabrajan jawabane hewan monyet olahraga gelantungan terus nggih matur nuwun matur nuwun. Nggih, Sutresna Budaya matur nuwun sanget nggih. Ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran matuk gathuk wingi menika sampun sedaya menika ingkang lumantar WhatsApp lan ugi ingkang lumantar telepon sampun menika nggih awit winatesing wekdal wonten ing njing menika. Matur nuwun, jawabanipun sudah banyak sekali ana sing jaran kuda, ana sing kodhok, ana sing kewan ambibi, ana sing kabeh kewan sehat nggih to. Matur nuwun sanget jawabanipun. Nggih, sing penting kan iki wae gegayengan sareng-sareng, mboten perlu sepaneng, pokoke jawab bareng. Mila dengan pertanyaannya, hewan apa yang paling sehat? Nah, menurut kamus besar dalam kasutawiasan, niki dilalah iki karena gampang banget. Yo tak naik gampang bae kan. Kata sing podo niki wanje dengan jawabannya dan alasannya masing-masing. Sing belalang dan kupu-kupu syurien. Nah, niku podo karo kamus besar dalam kasus tawiasan jawabane belalang dan kupu-kupu. Sebab nggih niku wau nggih ta pun do ngerti kabeh niki wanje. Mergane kaya lagune siang makan nasi kalau malam minum susu. Nggih, ngaten Yesus Tresna Budaya. Sing penting jawab mawon gitu. Dilalah sing podo ya podo. Sing beda ya ning dengan alasannya masing-masing mboten ana apa. Matur nuwun sedasa budaya sampun nyawisi wonten ing giaran menika lumantar telepon lan ugi lumantar WhatsApp, lan ugi kagetan sami dangetaken lumantar FM AM lan ugi wonten ing aplikasi RRI Digital wonten ing pundi kemawon. Ing busana kula Gilang Sutawiyoso ngaturaken sugeng enjang, sugeng pepisan pinanggih malih wonten ing atur giaran matuk gathuk dinten candhaipun. Nuwun nuwun. Matur nuwun.

0: kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Butoyo, minat masyarakat menggunakan kereta api bandara menuju Yogyakarta International Airport terus melonjak. Selama semester pertama tahun ini, PT Railing mencatat lebih dari 1,3 juta penumpang telah memanfaatkan layanan tersebut. Kontribusi terbesar disumbang oleh perjalanan KA Bandara YIA reguler yang naik sekitar 5% dibanding tahun lalu. Direktur Utama KAI Bandara, Purwanto Handri Nugroho menjelaskan, total penumpang tersebut terdiri dari 908.000 lebih pengguna kereta reguler dan 434.000 lebih pengguna layanan ekspres. Pihaknya berkomitmen untuk terus mengoptimalkan operasional dan layanan berbasis digital demi kenyamanan penumpang. Beralih ke informasi lainnya, Kelurahan Wirobrajan Yogyakarta gencar mensosialisasikan gerakan Bapak Asuh Trotoar secara langsung atau door-to-door kepada warga dan pelaku usaha di sepanjang jalan utama. Langkah ini dilakukan demi menjaga kebersihan dan kenyamanan trotoar sebagai ruang publik. Mantri Pamong Projo Kementerian Wirobrajan Rahmi Anggraini mengatakan, gerakan ini merupakan inovasi untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam merawat fasilitas publik. Beberapa lokasi yang didatangi petugas antara lain Jalanan R. Marta Dinata, Jalan Pier Tendean, Jalan S. Parman, dan Jalan Patang Puluan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.